0: Arif, Phoebe, Chloe, Ahmad, Sigat. Ngujung ke jam kita pagi itu 4 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi ngagai bujang-bujang Sigat kita pagi itu.
0: Ya, udah gawai itu sikit mayuh Sigat, Mek.
1: Betul. Nenemu ke nyapu lagi gawai itu tadi manyu. Orang muji sedaya ya Sigat-Sigat. Nah, nyapen siti antara kenang manis.
0: Ya. Okey, pagi itu berkongsi pasal cerita gawai, kenang maya gawai ke tahun itu. Ya. Nama jadi kita sekali ke kita yang tadi bisa pengingat manis ke pahit ke maya gawai itu nak. Dikongsi ke bawah Facebook kami pagi itu pendengar. Kami dua yang macam tu. So pagi ke pendengar kita itu bisa dah berkongsi ke bisa bawah Facebook tu ianya Yen Will. Mari selamat gawai kena guys semua malam pendengar pagi itu kenang maya gawai tahun tu malam gawai 31 hari bulan tu tadi sidak ya menyadik kena kia terkenyit lepas bisi surprise malamnya menyadik ya ke lumur 2 mulai kedirik genyit terubah madah dari nak pulai gawai naik ke bisi bakal cerita kita dalam drama panda YFM pulai meh anaknya apa ke dia bisa ngau dalamnya meh nah
1: oh jadi tuai rumah meh
0: jadi tuai rumah ok berkenyak mah cerita ya kena kia berduang sidak ya gintu diri lemainya dan terkenyit madah sidak menyenak nyenguak bermua pintu cukup gagati sudah sepilih kena kia bergelumuk laban kira bisa magang mah sidak menyadik
1: mula-mula madah nak pulai nah
0: ya
1: dan nyapu lah kira ke surprise banyak nih
0: surprise.
1: Okay, sebelum macam komen kebuka itu mbak tu kira ke peninggal kita bisa nyapa tu semua pagi dengan guys sedua yang Dublin ke Baja pihak menggak lengunan naik bisa nyapa di Selangor panas dengan sedua secara online pagi tu nadai pengingat maya gawai itu tadi DJ gawai pihak ajak ngau diri sebilik aku kira
0: pengingat banyak nih nak pengingat mengganya.
1: Okay, Luisan Lenguti asal pagi guys sedua asal berjalan ke pengawal Airy Mary Mugab sebenarnya ke program semua pagi. Okay, tu bisa dah ke dunia sibu celap pagi tu ke kia
0: hujan be
1: nak nemu kan nyagi sembuan be
0: tadi ya
1: sasa manda
0: di Kuciar itu pun bisi berambun mi pagi itu tadi bersebuan pelabak kunti orang tua suba nanti hari bersebuan tu selalu ya panas hari
1: nah. Ya betul nanti ya bala ke off day hari itu nanti harinya balat dar celap pagi hari sedap memang berbungkuk ni, Mbak.
0: Ya.
1: Lembah wangkat. Okey, komen bukai.
0: Komen bukai pagi tu Jessica Eaton. Hari bau ku ya. Mayuh pengingat manis cerita maya gawai tu tadi. Jadi genang Siti hari ya. Nuk, ya. Maya gempuruk ku dari sebilik. Ngabang, ngagai sedak indai biak ya. Ngagai bala bertunggal ya. Capuh bertemu. Laban bala bertunggal ya ke mancal. Pulai magang-magang ku ya. Asai ke ngai pulai laban belalak begulai.
1: Ya.
0: Jadi kenang ya kendan tu mana? Kenang pahit ku ya. Kipas siling ngau kipas bilik besar sudah ya rusak. Nok ya. Mayanya.
1: Bobohit.
0: Kak ya pengangat. Oh, bobohit banyak ini.
1: Laban bala kalau menyuh. Kipasnya buka hari pagi pulai ke malam, malam pulai ke pagi. Ini lah.
0: Nyongnya jadi menginjen kipasnya tadi. Angat pentat ke mama yang abang lebar rindu deh.
1: Betul. Bani pesipi ambek. Ya mata pagi gas sedua ibak kunti. Okey di selepian pagi itu manah gari kenang pahit kenang manis megawai naban ke selipar nyaya. Nanti lagi tebah ke lagu sakit gawai lagu dah gawai kita emeh ke kiacan kau swelin nyaya.
0: Iya naban ke selipar ya kena taban.
1: Jangka ku iya naban apa dia si ekon ketawa dia be. Bala kita ku si lenyau selipar ba selepian.
0: Tau klaim ke ya.
1: Klaim ke benih pesipi ya. Nya timpang selipar ne. Okey.
0: Okay. Lagi macam kebukai meh?
1: Lagi tu macam kami kebukai bila kita akan si kenang pai manis maya gawai tu tadi tau tampi ba FB kami. Okay, lagi kami dua ken nampung baru tu terus semakin bila kita lagu kedisada Walter Bana tembe. Lagu ya emas engkau kaca.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anai raw. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kerumah babas pun besik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai.

0: Okey, lagu hari Eddie Utai orang mai jam kita 8.20 minit pagi.
1: Ini mulai dengan kami 2 pagi bercerita pasal cerita gawai tahun tu. Kita bisa pendengar tu Daniel J. Brody.
0: Iya.
1: Gawai tahun tu nan tentu best ko ya.
0: Nama kau buah?
1: Ban berdaul 31 di bulan 5 udah sakit dulu. Nah. Nak seputi yang mat ko ya. Ia ke speaker iriat jenama kebarunya udah dibeli ko ya. Nak sempat ngerasmi ngena lagu gawai. 6 hari bulan 6 baru berinsur gerai ko ya. Bisa telepon berlagu CK hari 6. Si mek?
0: Oh bisa. Oh sempat ya berlagu. Oh nya ya pada penyanyi kita itu nih. Penyanyi CK kita.
1: Ya. Oh, nak cerita gawai ya. Sakit mek gawai.
0: Speaker ngena menawak kan eh.
1: speaker ngena menawak.
0: Okay, Alex Brown, selamat pagi ngagai seduai ko kia. Pengingan manis gawai tu tadi laban rumah panjai sida bisi ngatu pergi lumbak perahu mek.
1: Oh,
0: bak sungai di Ulu Skrang.
1: Oh, sira ke tanah.
0: Ya, sidi amat. Lalu manyu lagi pergi ke bukai lah, manyu bala pulai ke tantu. Kelebih lagi sida ya sebilik ko kia kenang manis lagi belalak begulai meh ngarak ke tantu di semuanya boleh bergulai rami baru kekia. Salam Ari Lubuk Tabau Ulu Skrang kekia.
1: So pagi kita di Skrang pagi tu kita mega bisik bungai cempaka kenang maya gawai tu tadi ko ya. Sidak ya sebilik pulai ngagai menua mak ya lawas din ngabang ngagai rumah sidak ibu. Sekali ke pulai selipar gataban kurang.
0: Ya.
1: Danya kabannya siku tingkil bulu mata kena kaya mendar ketawa ke kabannya. Ini pun kiranya nanti banyak rami ya. Sigi anunya aja
0: laban kita laban kita ke bikin kiak nih.
1: Ya.
0: Okay. Nyu tingkil supaya. Okay, Wesley Snap. Gawai tahun tu bisi lain mimit ke kaya hari tahun-tahun ke udah laban bisi hari pulih gawai nyentuk kabis kau tadi. Benda ramai makan tambah ke ambil.
1: Apu
0: kau sedak lebu antu tau sedak LA tau. Tau ke Semawa aku bala di betul ni ambil Semawa.
1: Oh Semawa
0: ba, menua tu ngak bukan ngangau bukannya aku kira kira ke lengkap dulu lah makan babi kicap manuk kari ikan talapia gurih yang aku kira habis gawai tu mega habis mega sempat makan buah rian rian tanam dari empu.
1: Oh dah bisa berbuah dah
0: steady ni
1: ya meh.
0: Au ah
1: tang namanya buah rian tu kena dah jadi dicampur kita ngau air ke begias lah.
0: Tahu ngano ne?
1: Tahu ngano ya. Dah lah tebu pupuk meluat lagi.
0: Ya, keduanya nakal mek.
1: Oh bisa nah.
0: Boleh aku sida ya.
1: Apo?
0: Au ya ke berani ge nama pada mek. Nanti nya bisi menawak ke dah dulu kami tu pergi ke ya. Ke pendak nitih mek kita.
1: Ya, bangsa kena kalme ya. Risiko nak sama.
0: Tang dah berani ke kita ambil risiko ne ya.
1: Ada berani kita kunci. Hari Bintulu kita bisa liom beti pagi itu pengingat mania semuanya gawai tahun itu bakal biasa kuno ya tang malam berengkah hari malam 31 kuno ya tang melapi aja untuk kelima hari bulan.
0: Sehingga ya ya. Ya. Jenikal Juan nyak ya uha ngagai seduai bak konti dian sigi manyuh meh. Cara kita gitu gawai nitiah ke keadaan meh ke kaya bak yempu tahun tu gawai biasa-biasa aja jalan pengerami ke kaya pengingat manisnya laban kuliah bertemu kau bala kabar belayan boleh berkongsi ke manyuh macam cerita nadai gabisi insiden overdose hero abisa ke kaya tang perutnya sigi ya semampai kenyang belama manyuh tempa ayan ke kaya.
1: Nengah tu makai. James Nui yang bagi itu bekas selama aja gawai tahun tu ko ya. Rega barang berkedai kebalat amat nagang kita rami bekas berdau tu. Tang terjap ya. Malam 31 kami serumah cukup rami kerana kita main bunga api macam main bukai meh. Pekit ke dia tu lebuh maya ganti tengah malam. Lepas aku tu nyau ke Selampur kita semua kita tadi nang rami megal malam 31 nak.
0: Ya, keduanya laban kita si nganti mayan do kita ke ngerada ai pengayu 12 tengah malam. Keduanya dah datang 12 nya be. Oh, pukul 10 tengah ya udah.
1: Mana pukul 10 ame? Bisi sekedar dinga aku sekitar ripun lemainya. Lalu nak temu ge.
0: Ya.
1: petang beruai.
0: Ade.
1: Okey namanya tubuh berengkah pagi.
0: Kalau tumbuh nubai ne. Oh, kadang-kadang lebih kita akan berami dengan belakang banyak keduanya mada terimpu ke kemik ni mbak.
1: Oh.
0: Boleh percaya ni mbak.
1: Aku segini harap sekali aku kena. Oh. Sano, okay. Sekarang kemik aku.
0: Oh, ke kemik lok ke.
1: Ada temu lagi.
0: 3 minit, 5 minit, 15 minit dah. Nada yang kecil lagi ne.
1: Nada, nada temu lagi.
0: Oh.
1: Semangat, nada temu lagi.
0: Okey, Veronica Natasha sudah sedia berilah kita dengar lagu ya.
1: Lagu kat bernama Nuan Melekat Aku Ngelengkap.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikuti tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi bertempat bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Sudan Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Sudan Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
7: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni.
6: Ya.
7: Namai aku.
6: Tadi ku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
7: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
6: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
7: Nah, ada orang. Dika spon kah?
6: Au, nandainya. Mesek.
7: Yeah. Kediri dia kah?
6: Kediri. Nah, patut nak mesin dah orang buka ni tau.
7: Okay.
6: Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
7: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu dia pihak.
6: Kempuah.
7: Kempuah itu. Nyamai kempuah itu sih.
6: Nyamai. Kempuah itu nyamai.
7: Kamu uji kah? Kamu uji kempuah merah. Daging.
6: Eh, Sam. Nama mana untuk nginsap itu, Sam?
7: Eh, tidak ada. Tidak ngawak. Tidak ada orang muda deh.
6: Ngin mayu orang muda itu. Nuan nemu tidak. Salah nak nginsap buat kedai makan itu.
7: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Tidak ada ke orang lara sih.
6: Nyak mayu orang ke. Tidak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
7: Ngawak.
6: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
7: Mesek ke 300 nya.
6: Au nyamai aku mai nuntung makai. Ngai nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
7: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
6: Eh, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
7: Ni.
6: Nyinnya.
7: Ih, yang matnar ni.
6: Nya nya.
7: Eh. Oh.
6: Anang insap
7: kan? Kalau kamu sih, kamu paluang terlalu.
6: Nih, kamu pun takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
8: Ya, sikit mah indah tu ingin sabar palan-palan mencama nyuh nyengkau mbak kedai kopi ni, mbak.
9: Sikit amatnya. Laban, bak nur mencama nyuh atau publik, namanya nur publik tu tadi.
8: Iya.
9: Kita bisa bermacam setika sumur dia, bisa orang tuai, bisi
1: anak mir.
9: Anak mir baby dah kasihan dah dah kena tepuk asap dah meh.
1: Aman. Oh, dekat angin sap pancat dulu lah kita ni.
9: Ya, laban kadang-kadang bisi dia sedia kurang juga ndur ya, space ya sikit ndur kita tahu nunggu insap. Maka aku pun siko orang ke insap meh. Dia dah pinjen eh.
1: Ah, dah pinjen lah, dah pinjen.
9: Lama dah pinjen. Aku berhati nanti uli ya, bala kita ya ke smoker atau kurang. Oh, ya ndur ya ke terbuka. Ndur kena dari sedia meh. Kena mereka hati menungkuan ke dalam kedai atau ke bilik ya. Ndur ya ke bertutupnya.
1: Oh.
9: Tanya pada aku, orang ke insap, aku ngai medam eh.
1: Aman. Kita jagalah, jagalah kawan-kawan ke sepiak kita ni. Orang tua, anak mit, orang ke hidung sensitif nyampe. Dalam nyium bau insap. Kecilnya bau insapnya tajam be. Orang kena insap.
9: Orang kena insap ah.
1: Aku ah.
9: Maka gede dia tajam, siom dia nek.
1: Tajam.
9: Aku pun tiu liah kak gertu, kak pincin kau jaku.
1: Berapa
9: kali nak uji tang, dah tu hilang. Harap kau liah meh.
1: Ya, tiga lemai meh, belum sempat aku meh.
9: Apa dah? Saya Sabang meh. Si Sabang ah.
1: Ayo lah, tambahkan tau. Okay, Jennifer Esalia. Sampai tugas sampai sedua pagi tu. Kaya manyu cerita megawai tu tadi. Kaya, ia ya, ke bisa nyadinya ni. Sekedar nyata, o-o, kaya.
9: Apa?
1: Laban ke kalau benda ngelum, eh. Nak teranjong ke diri punya. Dia setakat muntah, biasa. Tapi dia nyanyi sampai tahap o-o-nya. Kritikalnya, Mek?
9: Kritikalnya. Dah berdoa semamatnya. Okay, so pagi pengamal-pengamal kita buka ke mesin nyapa kita pagi itu. Facebook, kita tahu ngelawak Facebook kami. Nanti berdau like. Like, follow kami.
1: Yeah.
9: Lalu kita pagi tu bisik Catherine Robin, bergasa pagi kau ya. Selamat hari gawai ya ke udah kau ya. Garap ke gawai tahun untuk semua kita gerai lantang kau ya. Ya ke berdau bisik boleh bini, boleh bini, ke berdau belaki, boleh laki. Nyak bunyi sampai peninggal kita. Nyak Rico Johnny bergatau tahun untuk gawai nadain tu menyanai gak peniau laban tabien kau ya. Nyo sakit asai tambah hari tu balat amat hangat.
1: Engkanya kalau excited ke gawai mek.
9: Kamai ke kini.
1: Excited apa lah kamu nuaf temu gak bala. Ujung-ujung nyo overhead ke tubuh nak tabien.
9: Ya, gawai tahun tu hari kita itu banget balat hangat. Sepi aku lah mek.
1: Ya.
9: Laban bisik megak gawai tu tadi bisik peluang awak mulai kiri kedua. Jadi ada benua dia agak semak sungai deh rumah yang tadi.
1: Iya.
9: Siang hari berasa yang marangat ya. Tang malam hari celap ni masa kipas pun boleh tidur.
1: Okey, Jenny Ben, nyapa sedua itu kan kau tiba di konti perunci yang mata panas di miri pagi itu kok ya.
9: Lalu lanja langkah mega hari miri pagi itu mana ke hari di miri di miri dan mana? So berjalan ke pengawak guys semua guys seruai dik muka aku ya anang dak ngirup pagi dah lepas tu ya.
1: Ngirup pagi ke ngirup kopi mek
9: sama kan jadi ya mek ngirup pagi ngirup kopi sama kan jadi
1: oh tetu ngirup pagi ngak kepala buka lagi pagi deh nyom bias
9: amat kenyana ne.
1: Okey bala kita ke dekat natai ke kenang pahit kenang manis bala kita nyerembak gawai itu tadi ya ba menua ba negeri tau aja tampiak ke pinggak kita nya di FB kami. Okey nama cerita kita mai gawai tahun tu tadi lagi kami dua ikan macam suara kita kagi berperindang dalam pengerap pagi ungkap ya pagi itu. Tunggu penyanyi kita yang sudah bersedia dekat merindang kita duiti lagu disedia ke kami dua ungkap ya keterbatu ianya
9: Jacqueline Maris Semutik Nak Debuai apa nama Debuai udah kawai itu
1: amai dan juga ke lagu dari Stephanie Albert lagu ya Bujang Pasai.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ya ke bujang maya gawai tu tadi mbak ngarap ke boleh binilah gawai tambah runa bisa baik pula ini.
1: Ya ke udah berbininya kini kau dah. Dah bini baru.
0: Anang.
1: Anang.
0: Cari pampai lagi.
1: Okey, bayu macam cerita banyak gawai ke udah dikunci bala pendengar kita pagi tu. Cerita gawai dua pagi kita cerita udah gawai punya kenang manis kenang pahit tentu ya nak sebahkah kita siku-siku setelah ini ya
0: iya yang penting kalau kita jaga pengerai anang kalau overdose lah
1: iya
0: yeah. Lepas kita keberami ngapangan diri tinduk mesti cukup makan mesti tinduk makan mesti tinduk makan mesti cukup
1: iya yeah, makan mesti cukup. Makan mesti cukup. Belak belak pun mesti cukup. Nah,
0: okay.
1: Biasanya.
0: Oh, okay, okay, okay.
1: Ya, kadang-kadang hati kita itu ya, hati ka tubuh kita ke nantu uliah gitu nak makan selia. Kau saya kediri meh.
0: Injen tuan nanti berapa?
1: Injen ya. Ajapan di subahnya tadi. Nada utai kena Allah nade.
0: Betul.
1: Kau orang nyentuh kerini hari untuk pagi sambung baru.
0: Sambung baru.
1: Oh, ada masalah sekali.
0: Kali ada bos chef dengan cawan ni.
1: Ada.
0: Oh, dia tu setengah chef aja.
1: Nanti lah. Kau saya kira meh.
0: Laban kita ialah siti faktor umur. Laban nyalah laban kita itu pun bisa gak bubuan ke bala anak bala budak kita menjadi gak tuanya overdose lah. Yeah, overdose.
1: Yeah. Ya, betul, betul, betul.
0: Oh, kita ke kabar radio, buat media mega sistem mega pedes ke kita ke pindah ne. Oh, nanti kita yang ada gawat siapa ke berjaku buat radio ada.
1: Oh, laban komitmen tu atau tadi nak. Lebuh maya kita ya ke udah kini ramadah komit ke mangkuk pengawak tu kita patut nemu lah.
0: Oh, menjalik tanggung bahawa kita yang kau secara penuh lah.
1: Ukai semina kita ke pengawal broadcasting tu aja.
0: Yeah.
1: Pengawal sedaya si kena di raban penglikuan juga mana. Sudah polis, bomba semuanya tadi.
0: Semua sekali lah.
1: Semua sekali lah.
0: Okay, kira kena ke ngujung pengira pagi kita dua pagi wai pagi tu enggak topik kenang maya gawai itu tadi tu keduanya lah bakal agi rengak agi tabian agi nyiloi si
1: yeah. Be.
0: Oh, kira cun mah lagu tu ni.
1: Madai.
0: Okay, kira cun mah lagunya ni.
1: Cun. Nama cun mamai tu meh. Sigi ya mamai.
0: Lagu kedua Ibnudi pengerap pagi-pagi tu ya. Okay, acan kau swelin sakit gawai di tangkan kau. Lagu ke Ibnudi ya.
1: Lagu Ari Fly High Band Berpanas Berhujan. Ya, mumpuk kemeduai pagi tu.
0: Ya, sebab pagi Serabu Bumi Nyalang. Hari aku tiung kau. Kapan aku?
1: Ken.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyala.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya, ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat, nanti kang main ngaji polis, report ngaji polis, nanti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon, okay.

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Kes culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami YFM Ibas.
2: Terima kasih lagi pulang dengan kami pagi itu bawah 9.12 pagi hari 2 9.25 minit pagi menuju kita ya ke Berumba Rantu Jalai pagi itu harap ke sama belak likun kita ke Berumba Dribanya lalu Y9.12 pagi itu bakal selamanya tu pukul 12.30 hari itu lagi pukul 10 pagi itu kita bisa lagu-lagu pupu bangsa. Pergulai engkau Mel dalam kandang pengelama kurang lebih sejam nyentuk pukul 11 pagi lalu 11.30 lagi kita bisa program cerita Tuai Iban. Tusun ke-30 pagi hari 2 tu. Jadi menuju kita ke baru mendiang ke kami pagi tu. Nyangkanya baru bisa awak limpang baru bisa ternah kini pengawak atau ke pejalai kita pagi itu di Nindur kita bak simpang Sembunjan kini bak simpang Punda di Sembunjan pagi itu so pagi kita ya kenyangkanya di Pasar Serian kini pagi itu Siburan di Tapah nenyap ke kita itu sama belak lantang bak pengawak ya ke di kerja kita sehari itu hari kedua pelabaku kita ya kenyangkanya baru mulai diri kemisi gawai ajak pan tubuh tulang tu atau agak lembau amat lebih lagi kita ya kejangkanya beranjung ke bala anak sekolah pagi itu tadi tunggu pagi nurun dari rumah ngerja pengawak bekal selama dan lepas gawai itu tajapan tulang lembau tang singkang pejalai tua tadi mesti kak di terus ke ngarap ke kita semua boleh jerki tulis ke pengerai mega gayu guru gerai nyamai udah gawai itu lalu jangka kita kita bisik mega merambu sekedar ya program ngilian tikai nutup gawai ujung minggu tu dalam kanan 2-3 hari tu nyedia ke perengkah kini kita ya ke ngatur program ngarap ke sama bela mujur meh utai ke di perambu bala kita okey lagi terus merindang kita pagi tu peningah sebedau berkongsi berita bukai ke pagi tu ngau kita tu lagu Ari Bariana Jara lagu ke diberi nama Bujang Ulu Sungai Bakwai 912.

0: segulai sejalan.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisa

Okey, hujung minggu tu ialah peringat pakar di Grow Fest 2026 berengkah hari-hari 5, 12 gangkai hari minggu 14 hari bulan 6 2026 lalu mayuh macam pengawak kelebih yagi ia ke berkawal dengan inovasi bertanam bertupi bisa diatur lebuh maya tu ialah lalu orang yang kereta yang megak tentu ya berpeluang berarti ke sekedar diatur pengawak ke bisa di pejalai ke lebuh maya tu ialah jengkawam pameran pengawal mandang ke barang agensi ngau industri tanam bertupi bisa mengga diatur dibuka ianya pakan kitchen berjual hasil tanam bertupi dengan produk hasil dari benua tumpu panggau pemerintang bisa sesi telimat hari agensi ke bisa dikangau inovasi ngau teknologi tanam bertupi pameran budaya ngau craft tradisi. Okey, jadi datai beberapa mayu ngagai pakan Agrofest ujung minggu tu ialah pasar pakan Dedian laman pakan ya 12 ngagai 14 hari bulan 6 2026. Nah, lalu kelimpah harinya mega kita ya ke baru ya dekat nemuai ke pakan gini kelebih lagi kita ya ke ngeluk pakan Agrofest tu. Jadi tu Siti dari pengawal ia ke diatur UPS M Fikot adu ramai jakuk ke tahun tu ianya innovating agriculture for food security. Pakan Agrofest 2026 hari 5 hari 6 ngau hari minggu tu ialah. So pagi kita ke baru mendiang ke kami 9.38 minit pagi lagu Ari Kelemayang Band udah lepas tu Nuan Berulah tang sebenarnya tu lagu Ri Dexter Ngabung Leo Ngau Andy Newton lagu kena berinang kita pagi tu buat Y9 12 Banglo 3 Ringgit.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YSN.
1: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026 RTM jadi CTRI penyiar rasmi tahun ke saluran channel ya kedekan abur ke 104 itik pekiat main bol Piala Dunia FIFA 2026. Okey, nanti sekedar hari pekiat tu lah dekat ditabur ke terus tau ke siaran langsung tau ke live. Kalau sekedar tadi megak dekat ditabur ke tertunda atau ke siaran tertunda ya. Jadi kita ya ke dekat benda bertelepon pun boleh megak. Nanti kita ngai benda besar, benda bertibi besar, benda bertelepon out screen mid lagi. Tau download RTM klik buat Google Play atau ke App Store telefon kita, kita boleh bedak match tau ke game FIFA 2026 sebarang maya. Okey, jadi hanya sekedar berita kawan dengan pekit main bol Piala Dunia World Cup 2026 dia ke dekat di atur 11 hari bulan tu ialah ya hari keterubah dor pekit main bol tu diatur out. Jadi untuk Siti Ari Pekit ia ke pemandu besar berprestij diatur bak main bol dan timnya ia ke masuknya tadi nang tim ia ke nang nyulut sedak ia ke nang laniak bermain bol jadi sama-sama meh kita berhati ke Piala Dunia FIFA 2026. Okey, pukul 10 pagi tu lagi peninga mendiang ke lagu-lagu pupu bangsa segmen LL PB lagu-lagu pupu bangsa mulai ngomel dan sebenarnya tu lagu dari Jeffrey Teguh ngai nyimpan dendam ba Y9 12 mulai ngomel kami pagi tu segulai sejalai.

0: Nibi Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Penyakit tengkulak tita ko sakit jantung semuka hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

Lagu ke di by Ning by Zura antara mungkin dan curiga. Ning by Zura tu peningah ianya siku penyanyi ti terbilang ba Malaysia ya. Di ada kena 28 hari bulan 6 tahun 1975 di Kajang Malaysia. Jadi ia tu tadi di Kelala ba pun tahun 1990-an serta di Kelala ngau nyawa ti taf serta vokal ti terang manah di dinga. Jadi Ning by Zura ngemeran ke genre pop, R&B ngau soul serta landiak belagu dalam jakub Melayu ngau English. Jadi sepemanjai karya Ning by Zura tu tadi peninga, dia ia boleh mayuh macam anugerah lalu mengkang. Jadi siku ari penyanyi induk ke pemaduk manah di menua tu. Okey, yang tadi lagu dikenal kita mungkal program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu ba pagi hari dua. Lagi terus merenang kita ngau mayuh lagu pupu bangsa ke pagi tu peningah. Tang sebenarnya kita berperenang dulu ngau lagu ke di by Gulliver Thomas Arab YFM Y 912.

Dibai Du Sumbang berpadunya wangau Nini Kalina, lagu ke diberi nama Kalau Bulan Bisa Ngomong. Lagu tu peningah nyerita ke asai ati siku-siku orang ti rindu serta rindu ke orang ti dikesayau kesida. Jadi dalam lagu tu bulan tu tadi dikenal jadi ke simbu tau ke pemasai asai ati yau baka bulan tu tadi ulih mantai ke semua asai ati titusah dekat dipansut ke terus ngagai orang ke dikesayau kena tarik ne. Jadi nenggah lagu tu dia penyanyi tu tadi ngenatai ke asai ati tik sunyi rindu serta dekat semak ngau orang tik dikesayau ke sidak ya. Jadi lagu tu mega ngayan ke asai ati titusah tau ke tusah ke ngenatai ke utai ke badalam ati tang ngenak lekan lagu tu tadi nyak tadi lambang bulan tadi dikena medium dikena iaitu tadi ngenatai ke asai pengerindu yang ngagai siku-siku orang tu tadi ni. Jadi lagu tu tadi ukai semina lagu romantik aja tang baga udah negu ati kita ngau leka lagu ti penuh ngau reti serta simbolisme iaitu tadi ti madah ke bulan tu tadi nanda ke pengerindu yang ngagai orang ke diksayau iaitu tadi ni. Ikinya tadi cerita dalam lagu kedibai Du Sumbang ngomaga Nini Kalina ba lagu-lagu pupuansa kita bakal ke pagi tu peningai ya. Lagi-lagi terus pandang kita ngah lagu pupuansa kita kita bisi lagu Jepun udah tu lagi peningai ngah megal lagu Korea tang sebenarnya terus pandang kita ngah lagu kedibai Mas Ben penatai diri ndak diantik.

ke Dibai Kiroro, Siti lagu ke cukup terbilang lagu ti mai reti ti balat negu ati kitai pasal pengrindu indai ngagai anak ya serta pengangkun anak ngagai semua pengobanan ti udah digaga indai ya. Jadi dalam leka lagu tu peninga dia penyanyi itu tadi ngenang ngingat ke pengingat maya ya gimiak subak lebuh indaya ke suran bisi ba tisia meri jakuk perangsang serta lalau dalam napi penghidup tu. Jadi jakuk lalau ngau jakuk siku indai tadi nyadi ke pengering ngambil ke uliah terus nyingkang kemua tejak pen betapi ngau mayuh macam penguji hidup ba dalam dunia tu. Jadi lagu tu megak peninga ngayan ke pengobanan desai si ku indai di anda uliah dibalas kitai anak ya ne. Jadi lagu Mirai itu tadi peninggal ngenatai ke pesan pasal pengrindu ngau diri sebilia di ikhlas terima kasih ngau penuh pengharap ke jemaah ila. Lalu lagu tu mega suah dikait ke ngau asai rindu berterima kasih serta semangat deka muju ngambil ke uliah malas jasa apai ngau mega indai. Okay, berkenyak main lagu ke Dibai Kiroro, lagu duet out ke Dibai Kiroro ianya Mirai. Okay, terus merenang kita dengan lagu Siti, lagu Bidayuh untuk peninggal lagu ke Dibai Des Marcus Adep Semahadep YFM Segulai Sejalai.

0: Mr. Bright.
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

Ya, cuy hau teren lagu ke dibai sur pen-pen nyerita ke orang ti agi setia tau ke nang yang meruan nganti. Tejak pen pengrindoknya tadi udah nadai agi ne. Jadi cuy hau teren tu tadi reti ya orang ke penudi. Jadi pengarap jadi orang ke penudi dalam hati orang ti dikesayau ke nuan. Jadi lagu tu tadi penuh ngau pengrindok, pengingat lama, ngau penalu hati ti nak uliah dibalas orang ke di sayau kia tu tadi ne tejak pen ba dalam hati ya ya agi sayau kurang tu tang orangnya tadi nadai agi ati kak kia.

Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitan Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku Kabohi.

0: karbohidrat, suku protein, setengah sayur enggau buah. Kurangkan hirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari atau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, Nang, betulnya kita boleh berhati ke 104 iti pekit main bol FIFA World Cup 2026 ba RTM semina giga aja RTM klik lalu download ya ba Google Play ngau App Store telefon kita. Ni boh mendapat TV, mendapat telefon, mendapat tab, mendapat iPad kita aja pan ulih mega nanti kita bisi download RTM klik. Limparnya mega ba RTM klik kita boleh dengar ke semua 34 iti station radio RTM. Ha, pada kita penguntung, untung, untung, untung. Nanti kita download RTM klik ba telefon kita. Musim main bola tu, kita yang nak main bola World Cup 2026. Ia ketika ditabur ke siaran langsung live, terus ditabur ke ngapian mega siaran tertunda. FIFA World Cup 2026 semina ba RTM. Okey, jadi follow semua page media rama kami, subscribe semaya hari kami, tentu kita tadi nak asa hati. Okey. Ya, kita dah pukul gombel tadi ba lagu Pupu Bansa. Lalu pukul 11.30 tu lagi peningan nur kami mai kita mendiang ke program Jerita Tuai. Tusun ke-30 ke minggu tu. Selamat pagi ngai kita ke baru mendiang ke kami pagi tu ba Y 9.12. Nunju kita ya ke nyangkanya dekat ngetu merarau. Nyau ngerawas ke bayak berasa lepi kita nyau ke tengah hari hari tu. Terus pukul kami ba Y 9.12 ba Y FM.

0: Udahnya di tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Berjaga, anak bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megah nguruga ngelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau ke kangau penusan nengit 999. Harami belak ketan kekuasa ngap ngelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

0: Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Maya kita udah muka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, uleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasli

0: buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Nyagai bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Tapi peningat, selamat kita bertemu baru dalam program tu barengat ke-30. Bakal selama megak. Bari ngau jam ti sama aku letak baru ke studio. Menindang peningau berkongsi ke sekedar hari cerita tuai kita iban. Dalam program tu, minggu dulunya kemari, dia aku dah nusui cerita siku hari tuai di Betang Sebuyau, ti bernama Ajuang Kebujuluk Lesuang, Lesuang Galang, Sawah Belabuh, Nangarajang. Ianya tuai kayau timpu perau ke Kumbai, singa bulan ting ujung ke sebatang Sungai Min, ngau Siti Indur tindak jauh hari ulu pasar Sebuyau boleh nama ke Dikumbai Bulan. Dalam program sekali itu aku amai peninga pansut hari nangga Batang Sebuyau mudia nangga Batang Rupal lalu masuk ngage nangga Lingga tau ke mudia Batang Strap. Nanti kita berarti ke dalam kar menua Sarawak dia kita medak Batang Strap tu berpati batibing kanan mudia nangga Batang Rupal. Dalam menua Batang Strap tu keliak, bakal tadi batang-batang air bukai megak, bisi tuai-tuai titibilang dalam tusi cerita lama. Sekedar hari tuai, titibilang belamba belinsanya dekat dikenang, ku berengkah hari program ke sekali tu. Keterubah, tuai ti dekat dikenang dalam program ke sekali tu, ianya baketu. Jadi, di Batang Lingga keliak, bisi siku tuai titibilang bernama Lampin. Asal menua ngau peniau Lampin tu kelia di Sungai Menuang, Lingga, Pati Kanan Mudia, Sungai Strap. Ia bersisiku menjadi di tuai ria bernama Ntigar. Apa yang ngau indai seduaya mati lebuah seduaya gimit, nyalai Lampin se Ntigar tu, tumu ngasai ke pemerintah ngidup diri nitiah jalai penghidup iban di rambaunya kelia. Jadi lebuah Ntigar yang datai berumur di petut ndur ngatur diri berbini, dia ia berbini jadi ke induk ke bernama Panau. Panaunya induk orang hari Lintang tadi nanga Sebuyau ndak jauh hari ulu pasal Sebuyau tik meari tu. Lebuah tiga tu diri berbini tiga ringuai ke bini ya ke Lintang Sebuyau. Jadi Lampin leban tinadai menjadi bukai ngau ia bertupi nyala ia lalu ngaliang menjadi yang tiga ringuai ke bini ya ke Lintang Sebuyau. Beberapa tahun Lampin ti udah diau ngaliang menjadi ya di Lintang Sebuyau. Ya pin nyau muka ngangkat ke diri bujang. Namanya kelia, pengok ngayau besai benar ti buat daya hidup iban. Lebih lagi anak lelaki ti nadai kalau ngau orang ngayau nya tau kena dai dengah. Tekumbai buyan lalu mar nda dekat boleh bini. Nyalai anak lelaki iban ti udah bujang ngai nak nguji ke diri ngau orang ngayau rambau nya kelia. Pekenyang megak Lampin. Lebih ia nyau bujang. Ia lalu dekat nguji ke diri dengan orang ngayau anak atau kekayau anak. Tang kayau orang ti dikaliang Lampinnya selalu sabau leban sidak suah dituntun penyakit celap angan atau kekumai kita malaria. Ketegangnya sidak selalu mulai ke diri ndak sedatai ke diri di menua munsuah. Dalam pengharap asal Raban Masa Iban, tuai-tuai ti belamba belinsar serta berberita pegari nama dan bisi mimpi, bisi kenyap, bisi buruang, bisi tenung. Lalu nyak ting hujung ke sidak tulis kerita tau ke pemujur bak pengawak tidak kerja sidak kelebih lagi bak pengawak ngayau mulau. Jadi dulu keliak, orang pengawal libau lagi mudah ngau segau, orang gelung, suah tau datai nulu mandung, antu jelu pun lagi suah mudah ngau bertemu. Nyalai tuai memang lampian tu pan, berkenyak mereka, bisi mimpi tengah ujung kaya bisi cerita bakal tertusi di tau. Ha, malam siti kena ku cerita, lampian bisi mimpi. Dalam mimpi ya, lampian asai ke bertemu, ngau siku orang lelaki di tegap, besai tinggi, serta berupai keriang. Orangnya ngenak cukup ngepan pakaian asal Iban. Lepas orangnya bersatu dengan lampin. Dia orangnya penalup jaku. Nama ikan lala aku lampin. Aku tahu mekit kumai orang sempurai gundai. Berani besai, nadai kesinggang. Manuk tawai menang tanjang. Jadi lepas nuan udah bertemu dengan aku. Nyalai nuan lampin dekat berani bakal aku. Aku nak dari betul bukai diberi kenuan semadi aku tu orang berani. Nyalai aku ngai gendak beri nuan tanda pengingat. Pergilah nuan nurun ke Bukit Jangkang. Buat atas batang kayu ti melintang. Buat tujung Bukit Jangkangnya. Bisi dingkah kaku sigi batu ti mipiah. Batu mipiahnya ambil nuan ke bedilang. Kena nuan nyalai pala munsuah ti boleh nuan ngayau. Biar aku pada sempurai dalam mimpi lampin. Udah pos jaku sempurainya lampin panalu terdani. Udah bebelah paginya lampin panalu nyikap diri dekat nurun tempat Bukit Jangkang. Ngambil batu mipiah tidak padah ke sempurai dalam mimpi ya. Nyalai berjalai kena lampin sepagi-paginya. Nuju ngagi Bukit Jangkang. Kiranya dekat tengah hari ia pindatai buat langgung Bukit Jangkangnya. Niki langgungnya ia pun datai mereka buat tujuan bukit. Bukit Jangkangnya. Datai dia, ia lalu berjalan nyerangkap tujuan bukitnya. Ngigak alai batu ti ku sempurainya. Nyau kepuas lampiannya ti udah berjalan. Nyau baru ia bisi terpedak ke batang kayu ti rebah melintang buat tujuan bukitnya. Lepas ia mansang semak, pedak lampian amat bisi sigi tekang batu ti mipiah. Dipanggai kurang batas batang kayunya. Pemesai batunya kira sekaki setengah. Panjai dua kaki, penebalnya kira bisi empat tunjuk. Serta ia terpedak ke tekan batunya, hati lampin pemaduk pengandal. Labanya nunjuk ke jakut sempurai di dalam mimpinya. Ukai igau ia tinuk jenak. Tujuh hari sudah bekaunya, dia lampin penelur bisi mimpi baru. Dalam mimpi ya, lampin saya bertemu dengan induk dua ikut. Di sama dengan majiknya gamal. Siku hari induknya lalu berjakuk. Nyak melampin. Nuan sudah diberi sempurai betul berdilang. Tidak saya kena nuan nyalai pala munsuah. Tidak nuan ngayau. Tak main nuan lampin. Tak ada bini, tak kambai nyambut pala munsuah tidak boleh nuan. Nyalai nuan. Nak tahu nak berbini. Tang ti nuan berbini, nuan anang berbini induk sebarang, ti ukai induk ke bernama panau. Ti nuan jadi induk ke bernama panau, nyok baru nak padam api buat berdilang nuan nyok. Nuan nyalai pala munsuah. Tang ti nuan berbini induk bukai, batu berdilang nuan nyok. Dekat celap, amat nuan berani. Tang abis jari nuan, nak bisa. Aku tu kumang, hanya luluang. Nuan tu bermimpi, Dani nuan, pihak dia ko jakuk kumang. Udah ya Dani, lampian tu sah nak hati. Perundiang ke jakuk kumang di dalam mimpi yang tadi. Laban induk ti dasar kumang sendiri luangnya ke bini ya bengat tak ipar ya empu. Bini menjadi ya tinggal ya sebilia. Jadi, apian tentu lama lampiannya ti udah bermimpi, dia orang ketuai, tuai kayau di menuanya, bisi berundiang dekat nurun ngayau. Nyalai udah semua bala cukup nyikap diri tidak penurun ngayau. Lampirnya siku hari bala mayuh ti sama dengan orang nurun ngayau. Dalam kayaunya orang bukai buliah dengah megang. Tang lampir tak pulai majari murus. Lebuah sidak ti nyerang rumah munsuah. Lampir suah megak datai jari. Bak munsuah. Tang munsuah ti dipantap ya. Ndak mati sekalanya tau kena oleh dipumpuang ya. Genap kali lampin nurun ngau orang ngau sidak sebenarnya ngayau. Ya ndang tak boleh murus belama. Dan sepi diri tak upang belama. Lalu berasai balat malu. Hari nyok lampin lalu berunding ke pengamat ngau pemisau sumpah kumang di dalam mimpi ya. Nyau kepuas ya tinat ke penyial ngau pemalu diri. Tinadai kalau boleh dengar lebuah tinggal yau ngorang. Dia lampin pan lalu betati dia jadi ajai hati ngau bini menjadi ya kebenama panau. Bisi sekali kena ku ceritanya lebuan tinggal udah nyau nurun mindah bermalam. Dia lampin lalu nguji tamok ngage panau. Jadi panau yang kau leban tinau udah disumpah kumang. Tak lalu mudah ndar ke bisi pengrindu ke lampin. Nyau kemua seduai tip gulai ngau pengendiri. Dia seduai pan lalu nyata bisi ulah tindak mana. Dia pedak mata tinggal empu. Nyalai entigar lalu nguji dekat nengkilun ke lampin ti sama ti tamak ngage bini ya. Lemai siti entigar madah ke diri nurun dekat bermalam ngibun umai. Tang ya ndak terus ke umai. Malamnya sida entigar serta entigar udah nemu lampin udah nguang bini ya. Dia ya pan lalu niki ke rumah. Tamak ya ke bilik lalu nyintak nyabur serta lalu dipunggok ke yang ngage lampin sudah panau di dalam kibuang. Lepas lampin yang tindak masuk besi. Nyalai ya tak ada ruji. Lepas punggok nyabun tigarnya. Angkat lampinnya tadi. Lalu ngerekat tigar. Seduai lalu bertengkulas berpulas inas. Lepas pengendiri dalam petang. Tigar seruan miau ke nyabur. Dekat mantap lampin. Tang sikunya lebih terkena. Ndak ke masuk. Nyau kepuas sepi nyabur di depan tap kianya lalu ndak terbakal ke lampin. Dia tigar pun lalu ngeruntun kayu tiba parok. Kayunya lalu dipalu kia ngagai palok lampin. Lampin pun lalu ntulak rebah luput. Ingat nyawa panau tiro rawah sidak serumahnya lalu begau ngesah. Ngumbainya munsuah ngalah ke rumah. Katai di bilik dia baru sidak ya serumahnya nemu penyarut tigar sudah menjadi ya lampin. Lebuah ti lebuah sida serumahnya medak lampiannya ti gari-gari yang dibalut darah. Sida lalu nguji dekong hidup ke ya bisi sekedak nyangkok lampiannya udah mati. Lampiannya lalu ditaban ke sida serumahnya ngari bilik tu rumah. Nyau kemuas orang ti nguntus murus hidup ke lampiannya ngena macam-macam cara meh. Dia ia perlu ngledak. Jadi udah ya ti ngledaknya tadi tinduk yang malamnya dia lampian pun lalu bisi mimpi. Ya bermimpi ya saya ketemu kau kumang sudah lulung baru. Masa ni kok pemedias ngumbangnya lampin. Pedias lagi di pantang pita. Nyok melampin. Nanti nuan tak jadi ngau panau. Batu berdila nuannya. Dia celap ngapak. Tang batunya tahu jadi ke pencelap. Dia kena nuan megai rumah. Piyok ku. Sumpah kumang ngau lulung. Serta seduainya udah. Jakuk menyinyok. Kumang ngeluluang lalu sama ngeludah habis terlihat tiba palok lampin di paluk di palung tigarnya fui nye nadai ngawaknya lampin pergilah alit abinya ku kumang sepi palok diri tak celap laba liur kumang dia lampin pan lalu terdani dani yang paginya lampin lalu ngamak muru-murus nentang abis tiba palok ya sepi ya amat tak udah alit ke abis tiba palok paloknya tadi. Kira bisi setahun udah bekaunya. Lampin lalu ngatur diri berbini. Dia berbini jadi ke induk tiba-tiba sani. Sedua bisi anak empat ikut. Tiga ikut induk lalu sikut lelaki. Dia tituai je induk bernama Intan. Udahnya ditangkan ke Rugam. Dia ti lelaki bernama Lanyau. Lalu dia ti pengkuan yang bernama Dapur. Jadi nama lampinnya. Tindak jadi ngopanau. Nyalai batu berdilang ti diberi sempurainya. Amat nadai kalau dikena ia nyalai pala munsuah. Lebuah lampinnya. Lebuah lampinnya di tuan rumah. Batunya semina ditungkuan ke api. Nua sidak berkinduk di ruai. Maya tumu pagi hari tau ke lebuah celap. Udah pulai ngabas bubu tau ke pukat. Kena ukut cerita. Kena ditempun itu. Batunya amat nyadi ke pecelap rumah. Laban sidak serumahnya. Mayanya keliak. Nadai nadai parai ngapo entindak mati tuai. Bekenya megau munsuah nadai kalau ngalah. Datai jenang rumah sidok. Lepas aku tim manusia cerita tu, dalam tahun 1982 subah, kena kurang ketua itu nusi, cerita tu, lepas tu berdila lampirnya, mengkan di kemuan puturun anak ya, tim nama lanyau, tak orang tua itu nusi cerita tu, ngagi aku, tak nemu nur peniau lanyau nya, nyali aku, tak mengga uliah, madah kena puturun lanyau, tim nyimpan batu berdila lampirnya, kita tidak jangkang, tahu ke dia lintang. Kalau aku tentu bisa namu bagi turuan ya ti kembuan batunya. Ngau nyok nyok main aku buat program ke sekali itu. Kunci ke ngau peningau Siti hari cerita tuai. Hari petang strap lingga. Aku dekat datai baru. Minggu duding ni lah. Bari ngau jam ti sama. Kunci ke ngau peningau sekedak. Cerita tuai kebukai. Nanti kita itu bertemu baru. Cerita aku meri selamat berserara. Aku.

0: anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledal tu meka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, kadang-kadang kita ke depan kereta tu semina kita ke deribanya aja ya ke ngena tali kereda atau ke tali belulang pengelikunnya. Ya ke duduk sepiaknya nak dikebat ketua ngenanya. Jadi tu mega Siti Ari penyalah atau ke Siti Ari pengamak. Ya kena tentu betul pelabaku leban nanti bisik sebarang penusah jadi ukai sebenar kita ke deriba aja orang ke depan orang ke duduk belakang pun sama megang nerima impact dari penusah ya kenyadi lebuh maya kita berjalan alunnya jadi tentu ke lebuh maya kita mai orang orang ke numpang kita hanya asus tidak ya masang asus tidak ya ngebat asus tidak ya kena tali belulang pengelikun tahu ke tali kledernya pihak mega ukai sebenar bak kereta kita ke depan mutusikal mega nanti kita berhati ke lemai-lemai hari uji kita bedak kandang genturo rumah kita visit bedak kena kita orang ya kena dai kena helmet saja benda jauh helmet tu guna benar kena ngelindung pala kita lembuh maya kita ke kena berdusah terempas kini labuah tua tadi nanti bisi helmet pala tua tadi nak balat bakal mehau nak teli ya jadi nanti nanda helmet ya tadi tentu ya risiko telih tau ke tua tulih ke pemedis nang balat lagi ya hari tua ia ke gena helmet ok sama-sama jaga pengelikun di rimpu Bajalai Alun kita ke bisi mindah jauh sehari tu ngarap ke likun selamat datai Bak Nur ia ke dekat di lawak kita tengah hari tu peringat selamat merarau ke kita pukul 12 tu lagi mending ke berita hari YFM lalu nangkan kenya ngelah tengah hari sehari tu hari YFM Bintulu aku Ken Michael nyurut ke diri ba awak kita ke pagi tu ba Y912 udah lepas tu kita bisi Oja J pengerinduk tua udah luya merinang kita tang sebenarnya dengar ke lagu tu hari Alex Wan Midang Belalai mopo aku bye bye.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri. Batuk nong.

Selamat tengah hari, dia tu kami nabur ke berita tengah hari hari 2/9/2026. Sita Kaunsel Negeri Bukit Semuja udah jampat menar mansang setipa ngau ekonomi kemaja angkat serta diumbak ke ngau mayuh macam projek ti dipejalai ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Baz badai kebisik 5 bengkah projek tika dipejalai ke dalam Sita Kaunsel negerinya berbaruh langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Projeknya berukur RM166 juta. Kelimpah harinya agih belanja RM152.7 juta bega. Bisi diungkup kari baruh agensi pemansang wilayah Kenangan Mansang ke Sita Bukit Semuja. Kalai 64 bengkah projek udah dikemenar ke. 14 hari projeknya udah temu, 11 benung dipejalai ke, lalu 38 bengkah projek kebukanya agih benung dilanggur. Dato' Ahmad Douglas Mansud Kejak Kutu bah pegerami ngintu gawai Dayak Bukit Semuja di Serian. Berapa ngaunya Dato' Ahmad Douglas bisi benar pengharap ke sektor bertanam betupi bak kandang benua Serian oleh balat agi di Kemansang. Kandang benua Serian kecukup strategik serta nak jauh hari Kuching nyadi pengelebih ke patut dikena. Nyalai orang mayuh di Serian dah diasuh sama ngambil peluang hari kedua dua sektornya kena nambah ke penatai pemisi diri sebilik ngau menua tu. Ia megap muji inisiatif orang mayuh berkandang menuanya tiu dah cakah berkebun bakal bertanam ke jagung tiu boleh nyawup ngangkat ke ekonomi mensia mayuh. Perintah menua megap dekat semampai ngangkat ke pengelantang rakyat kena pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Di Serian sekedar isu kenanggul orang mayuh bakal penanggul air bersih dekat di Perunding keserta diputar ke ngau mana. Pemanah pengawak tidak berjalan ke ngagai rakyat buat menua pesisir dekat majak diangkat ke ngenak perambu tika ngagak blok tambah ngau pengawak tika ngangkat ke pemanah klinik pengerai mid layar spa di Betung. Kawan Kaunsel Negeri Layar, Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke langgur pemansangnya dekat nyerangkum pengawak tika ngagak blok tambah ke beringkat 2. Bloknya dekat ndur numbuh ke unit penusah ngenyit, unit radiologi, unit pengerai ngelik, klinik pengerai pengerja pengawak ngau upis. Siti blok tambah seringkat mengabisi dilanggur dekat digagak, nur numbuh ke makmal perubat ngau palan nyimpan stok ubat ke unit farmasi. Projeknya dekat diadu kena agih belajar rikaban kaunsel negeri Sita Layar serta diberi dengan agensi pemansang bagi benua Betung. Nambah kenya upis kerja raya benua Sarawak dengan jadi agensi tiba jalai ke projek tu. Siko senadu kengenak motosikal berbadi nyawa udah ya ke ngelantak belakang sebuah luri bak jalai Dato' Muhammad Musa di Kota Samarahan lemai kemari. Pemangku Kepala Polis Belilih Menua Kota Samarahan, DSP Barry William madah ke yati berbadi nyawa bak penusah tu, ianya Muhammad Farizal Embok ke berumur 39 tahun. Lebuh ke ngelantak belakang lurinya, Muhammad Farizal tu diriput ke bedong bindah hari tungak ke Batu Tujuh nuju ke Kota Samarahan. Muhammad Farizal diriput ke berbadi nyawa, lebuh tidi perubat ke bapalan perubat Tungku Lati Sarawak. Kes tu dipansir kena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalalun 1987. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Rosie Tampung serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Orang minah kini-kini peningah, udah lepas lagi mulai ngau pengeluar program kami hari YFM Bintulu, bawa ngelah tengah hari.

Ya, dulu Mri, selamat tengah hari ngagai kita peningah. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu tentu yang bakal selama enti hari dua datai ba idar kami YFM Bintulu merinang kita ba awak ngela tengah hari sari tu 9 hari bulan 6 tahun 2026 lalu kita bulan aku Flora libat nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi.

Nya lagu kena kita ngepun ke ngelah tengah hari ya sari tok peninga Siti lagu hari embu joy lagu ke diberi nama Merampau Lelengau. Lalu mic jam kita ngagai pukul 12:14 tengah hari. Sekali lagi meri selamat tengah hari ngagai kita. Selama mebulai kita ngelah tengah hari sari tu hanya dia tusun program nadai berubah tok peninga dia 12:30 nuaku deka ngenatai ke pesan berat udahnya 12:45 bisik program nemu kita bungelai ngau pengeluar program Rut Ampung lalu pukul 1 ngali hari kita bisik program temuai YFM Bintulu bungelai ngau temuai ari upis pengerai bagi menua Bintulu serta pukul 2 ngali hari tu lagi bakal selama megak bisik program kini kita sari tu bukulai dengan pengeluar program Sharon Ludan lalu 2:30 ngali hari kita bisa program pesan Rindu Atiba hari 2 sari tu akhirnya tusun program kita dalam kandang 3 jam untuk peningah untuk pukul 3 ngali hari kami dekat terus merindang kita lengkap ke kita berkawa ngau tusun program kita sari tok peningah tok dekat berkongsi ke gayari kami di Bintulu kelebih lagi tengah hari to panas kami di Bintulu tentu yang gaya kita ke benua ngadriba jam ke dia to anada jakub bukai ngarap ke kita mujur atau ke likun datai bak nur ke di tuju atau ke di lawak kita ke tengah hari tu. Sari tu mega hari kedua nur bala kita atau tarik gawak ya pengudah ke kemisi atau ke cuti panjai kelebih lagi berserumai ngori gawai sampai lama tu tadi nah. Selamat ngereja pengawak kelebih lagi bak hari kedua bak minggu tu. Ajak pen mayuahnya tadi madah terhempu agi lembau tubuh ajak ke gawak munyi ke bala kaban eh tang ati agi di menua munyi ke sidaya hanang awaknya pulai ke semangat kita ke gawaknya peningah ransi yang kagi yang reja pengawak sigi bakal nanti kita udah lama cuti tak ke lama kemisi sigi lembau kita nurun gawak nah. Kayaknya dia sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau ke info bukai ngau kita atau peningah game agak dekat terus semerinang kita ngau lagu-lagu ke udah dia tusun kami kelebih lagi bawa ngelah tengah hari kita ungkup sari tau.

Ya, Siti, lagu dari Ricky Anderson, lagu ke diberi nama Anak Umbul. Rancak mimit ke lagu tengah hari itu peningah. Kena merindang kita ke Benuang Merarau jam ke dia tau. Ngambil ke jam 4 lagi, kan nyuap ne. Nyak nuju kita ke Benuang Merarau ke tengah hari itu. Dia megah angka kita ke baru dekat berapi kini, baru dekat nyumai kini tengah hari itu. Sambil kita nya mending ke radio, jari kita nya gawa pending dengar radio na. Mana-mana menu ke di sumai kita ke tengah hari tu peninga. Alaban bisik gambala kaban tu mada. Agi nauli move on sina ya ko. Agi ngenang pemakai kelebih agi pemakai kenyamai bari gawai tu tadi. Maya gawai sidak ya nak ibuh ke pemakai kenyamai ke bisik di bantai. Udah temuk gawai baru sidak ya ingat ke pemakai kenyamai ya ne. Sigi bakal kita mensiap peninga ne. Nesa sigi nak kala dulu na. Anda ingat ke sidak pansu sidak tunu agi maya to jam. Udah ngelebus gawai na. Nyebut berkawa dengan pemakai atau peningah. Sama pula nemu kita yang sebut ke pengerami. Sikit semua utai itu tadi dimpak kita. Suah kita itu tadi no, nak bertagang nih makai utai. Nak nyebut kita atau nyebut dari empun lah. Ngonya nak ada salah kita. Udah ke bendar makai maya musim pengerami. Kita patut ngecik pengerai. Mayu hati ke patut dicik kita ngecik gula bak dalam darah kita kolesterol biar megak tekanan darah ya utai ke patut di cik kita peningah okay semina pengudah pengerami aja tang kita seruran di lalau kelebih lagi sidak hari upis pengerai semampai ngecik pengerai na kelebih lagi ke sebut akunya tadi gula kolesterol ngau darah kita. Ngelalau kita, ngelalau diri mpuh megak ne. Ambil ke kita sama-sama nyaga pengerai. Ambil ke lantang gig kita. Kenyamai gig kita ngereja pengawak kita inti tubuh kita berpengerai. Tang aneng seminat nyaga pengerai tubuh aja. Bunyi ke suah disebut ngelamat tau pengerai rundi yang megak pen patut dijaga kita megak ne. Ngambil ke sebelah rundi yang ngau tubuh kita sama-sama gerai. Okey, jadi sebenarnya mengenai ke pesan berat peningah. Berinang kita dulu ngau Siti lagu. Aria Julita James sanggup ngelengkap.

Ianya dia terus dekat dengan atai ke pesan berat ya ke bisik dia terima tengah hari itu peningatnya dia pesan tu datang dari Robert anak small jadi madah ke pemati Kathy Daisy tau ke Ichi anak small udah nadai kena 8 hari bulan 6 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Balang Mayuh kena malam Maria 3 10 hari bulan 6 lalu dekat di kubur kena pagi hari 4 11 hari bulan 6 2026 bak pendam Kristian Sungai Tanduk ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai semua kepembelayan ya ke ya kenglala Kathy Daisy tau ke Ichi anak small ya kenglala Kathy Daisy tau ke Ichi anak small tu lebih lagi bak sekayuk batu lintang unduk ngambil ke datai bak ngesah penusah rabat tu ya di rumah Sida Yempu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk ya Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seriaman okeynya pesan pemati ya ke bisik dia terima ke tengah hari tu ianya madah ke Kathy Daisy Kathy Daisy tau ke Ichi anak small ya udah nadai 8 hari bulan 6 serta dekat dikubur kena 11 hari bulan 6 tahun 2026 lalu kedua atau peninga pesan ngintu 100 hari tu jadi pesan tu dituju ngagai kabemlayan bak rumah birai nanga mengiling rumah berawan nanga setapang rumah sambau nanga mengkak rumah simun tutung ulu rumah guyu nanga ukum rumah Joni Nangas Tamang, Rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, Rumah Tinggau Lubu Panto, Rumah Bada Nanga Talung Piamagak Kabam Layan, Barumah Ka Rumah Kayung Engkeranji, Rumah Nyambar Kacung Serubah Ulu Serubah Ilik, Piamagak Kabam Layan Bananga Menyebat, Rumah Ulin Sekunyit, Rumah Jawa Nanga Kapu Ulu, Piamagak Kabam Layan Barumah Kandang Kapu Ilik, Rumah Lingga Lepung Mawang, Skim Penempatan Semula Batang Aik P1 Ngau 2 Ngau semua Kabam Layan ya kena uliah dia sebut di tu magang ya biar megak nuju simai anak sunuk di Limbang ngau megak rokiah anak Lampun di Lambir Miri jadi tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ngintu 100 hari niang labani anak janting niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 kena 13 hari bulan 6 2026 bak rumah Endawi Nanga jelah lubuk antu ya. Tok madaka pengawak ngintu 100 hari niang labani anak janting. Niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 bak rumah Endawi nanga jelah lubuk antu. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Dorian ya. Mbak Lumo 0131410794 0131410794

Nyadi agi megak tu peninga dekat ngenatai ke sitik pesan tu, pesan ngetas ulit ya ngau ngami inte malu tu. Nyadi pesan tu datai ari Puan Ida anak Jais ari rumah Rawiang nanga Kelanga Sungai Merurun Julau ya. Nyadi tu madah ke dekat ngetas ulit megi anak Latoy. Megi anak Latua ya, atau ke laki Puan Ida anak Jais. Jadi kena malam 12.06 nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 13.06 pengawak ngetas ulit ya. Pengawak ngetas ulit. Megi anak Latua, megi anak Latua, atau ke laki Puan Ida anak Jais. Okey, nyap pesan ngetas ulit. Ngau ngamin terbalu ya ke bisik diterima bakal ke tengah hari itu ya. Nyadinya kira ujung ke pesan berat kita untuk sari itu peningah.

Jadi pukul 12.45 tengah hari itu lagi peningah. Tentu yang bakal selama kita dekat bulan pengeluar program Rut Ampung ya, bak dalam program Nemu Kita. Jadi sebenar mendiang ke program Nemu Kita lagi megak dekat terus merindang kita tok peningah ngau sitik lagu hari Unan Morjun, lagu ke diberi nama Temegah.

Ya, jadi selamat tengah hari peningah. Lalu kita begulai baru bahawa program Nemo kita kita ke nang ya dikeluarkan inting hari dua. Ianya bawa ngelat tengah hari hari YFM Bintulu. Lalu baka selama kita ke peningah begulai ngaku bahawa program Nemo kita pengelola program ianya DJ Ruth Ana Ampung atau ke DJ Perenciang. Ya. Jadi berita ke dekat dikunci kaku bawa kita ke sekali tu. Ianya Siti berita aja tang tau benarnya di ke penemu ramah kita ya lumak tau mega ke perancang kita ya. Jadi bakawul ngau Belanda tu peninga. Ya, mayuh orang rindu Belanda. Bisi mega sekedaknya tadi ngemuan pengelandi penau ba pengawak Belanda. Lalu kita menurut Sarawak bisa siku orang ke terbilang amat bahawa peneras ya ke Belanda ianya Watson nyambe subak nam. Udahnya ika sekali tu bahawa program nemu kita ngenang Belanda tu peninga ukai bahawa senantang ya ke peneras ya Belanda tang me ianya ya tan puah Belanda. Yang ada yang ngasai kelelak Belanda. Bisa ke orang bangsa tu ya. Jadi Dien Karnazes tokoh nama daria ianya Konstantin Karnazes ada kena 23 hari bulan 8 1962 ada ba California tang dia ngentap kediri ba Los Angeles ya. Jadi tajak dia tu Dien udah manggai umur lebih hari 60 tahun tang Dien agi kering Belanda. Jadi Dien ke Belanda maraton tu peningah tu ngenangi orang ke Belanda maraton. Lalu siku orang kerindu Belanda maraton tu ianya Dien Karnazes. Jadi Dien ke Belanda maraton tu 3 hari 3 malam. Nadai tindua nadai ngetu ya madah tajak pihak baari ke penudi ianya hari ketiga ya Belanda sambil tindua. Nah, nyak tek aku dah. Bisik ga orang ngembuan. Kau nyebutnya pengelandia ya ndak genyak peninga tang nyangkanya pemerik kini pemerik ari petara ya uliah ge kenyak Belanda sambil ya ke tindua tau ge kenyak kau nyadi kenyak ne nyadi ya ya ke Belanda nang nadai penanggul ba kaki reti nyok kaku nadai ketik jaku dia tu da jaku selalu kena dari tu krem krem tau ke penanggul ba gumpali sip isi pah atau ke betis atau ke buah betis ya nadai ya nadai ngasai ke pemedis atau ke krim gumpal isi jadi ya nyalai nakal ke dia tu nadai orang bukai nakal atau ke tan Belanda bakal dien tu ya jadi inti agi mit semua kita itu peningal ya inti agi mit maya agi mit sigi ya nang udu kita tu kak na Belanda nak merti utai ke pedis maya agi mit Belanda kibak kanan habis utai ditikiknya nyokai ukai rindu ke namanya habis tikik ku teh mancal jadi bakanya maka ngau dian tu ya rindu Belanda rindu bermain Belanda bagakai lebuah kaki mit jadi udah dian berengkah maca toko sekolah ya suah Belanda ari rumah nuju sekolah ya ya tajak suah dia nu apa nguinda ya laban ya ndak ngena bas sekolah kudah disediakan. Tang yang urun ke sekolah, ngau pulai hari sekolah, ia rindu agi Belanda. Jadi, maya umur ia bersekolah primary, ia bedau sedar ke pengelebih. Ti dikembuan teka anugerah ya tau ya. Jadi tu kira kai pengelandia tang pengelebih ya. Jadi, nyak ia ke pemeri ya, sekolah primary. Udah ia masuk sekolah secondary peninga, baru ia sedar atau kemerti ke pengelebih ti dikembuan ya, bakaul ngau Belanda tu. Jadi ia sedar ia nadai kalau lelak, nadai kalau ika lebuah ke Belanda, nadai kalau pedis kaki, krem kaki, atau ke krem betis bapah, nadai. Berengkah harinya, Dan pen lalu mupuak ngau masuk bapak pekit maraton. Jadi, buat tahun 2011, Dan ngatur maraton yang pu. Kediri ia cak, nadai mai orang. Retinya, ia ukai masuk bapak pekit. Ukai yang ngatur pekit maraton, tang yang tadi ngatur ngaga maraton ke yang pu.
Maraton ke Yampu, Kediri ia ja, ia ka nemu ni naka pengelebih pengenan tu buah ya kaki ya sepuat ia ke Belanda Jawa. Nyalai, tahun 2011-nya Dan ngatur Maraton Yampu, Kediri ia ja, penyawah 4,800 kilometer. Ianya hari Disneyland ke New York, pengelama 75 hari. Sari, dalam sari ia Belanda penyawah kira-kira 50 batu. Jadi, Dan mega kalau Belanda bermenua ke dikumai kita yang tadi kutub selatan, sitik menua ti celap amat tu peninga, ngau penyelap ke boleh 25 darjah Celsius. Kalau ia Belanda bermenua ke celapan, ia nadai ngasai ke kaki ia keren. Anang kenyak bermenua ke celap peninga, inah kita ke Belanda dirinya pan, kita ngasai ke namanya lelak Belanda, krem Belanda tang ba menua kecelap tu tambah lagi kita itu lagi balat gi ka pedes tu buah pedes kaki peningah tangi den tu ndak nyalai nama Rusia den tu peningah ti tau ngasuh ya ndak nemu lelak Belanda jadi pansiak ti dipercalai ke orang ti bekawal ngau Belanda ianya orang sains ba bagi pengawak mansiak pengenan tu buah. Jadi sidak tertemu ke Karnazes tu, nadai ngemuan aset latik ke tinggi tu ke aset latik ke mayuh. Ya. Nyalai nama aset latik tu peninga. Aset latik tu ianya lebuah kita Belanda, glukosa dalam tubuh kenyadi pengering tubuh atau ke kenyadi energi kita nyau berganti nyadi aset latik. Ya. Nyalai aset latik tu peninga, mayuh ditemu atau ke diau bagum palisi atau ke otot kita ngau megak buat sel darah merah ya. Nyalai lebuah kita Belanda atau ke main sukan tu kita dekat kurang oksigen harinya seluruh tubuh kita dekat bekerja deras lagi ngamansut ke metabolisme atau ke proses kimia ya. Jadi proses kimia tidak kumai metabolisme tu peningah dalam tubuh tu meh tik ngepam darah tik merangsang kita yang seput lalu tik merangsang tubuh nukar utempok kita nyadi energi atau ke nyadi pengering yang kau mengakak aset latik ya. Jadi aset latik tik mayuh dalam tubuh lebuh kita Belanda dekat ngasuh kita jampat lelak jampat sesengah ya. Nyak ke nyak ke ngasuh kita yang tadi jampat lelak tang ngi siapa nama tu ngi Den tu tadi ia nadai mayuh ngembuan aset latik tu kita baru kenemu tu peringa nanti kita lelak sesengah jampat lelaknya artinya kita mayuh ngembuan aset latik ya jadi ngi Den tu nadai nyak ya nyalai lebih lagi nanti aset latik mayuh bagumpa lisi bakal buah buah betis nyak ti tau ngasuh kita krem buah betis hanya ya peningannya nyak tai tengah suah kita jampat krem nanti kita ngemuan namanya mayuh aset latik ya dah nemu kita ni peninga ya nyalai tangi dento ndak ya tubuh ya mimit aja bisi aset latik nyak tengah suah ya nadai ngasai ke pengelala lebuah Belanda lalu nak muka ngasuh ya kaki ya krem penat atau ke krem betis atau ke krem pah ya. Jadi ya semua kita yang di Belanda sigi berasai sesengah ni ya. Maya Belanda atau ke pengudah tembok Belanda. Inah atlet empupan nemu lelak di Belanda ni bos sebut ngik kita ke ukai atlet tu peningah. Nyalai bisik kita boleh nemu ke Belanda bisik kena alah pajak ngetu ke tang ngi den tu ndak peninga ya ndang nadai ngasai ke pengelola maya Belanda nyak meh pengelebih ti dikembuan den Karnazes jadi ari pengelebih ya ti nakal tu ke puah Belanda tu peninga dia ada den bisik jaku perangsang yang pu Belanda meh sahagi nuan oleh Belanda nti asai oleh Belanda berjalai genuan meragau serta ngelansat meh nuan nti ndak alah berjalai tang anang jampat Allah anang mudah nyerah udah nemu kita nah nyalai bertemu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati
mua tampak perenciang tucum ketawa berari.

0: Yang dulu mari selama ngali hari ngagai bala peningah tentu ya jam kedua ngelah tengah hari mai kita mulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya jadi ngelalu ke penatai Puan Gabriela Nuai anak ge enya siko juru pulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai bagi menua Bintulu. Selama ngali hari ngagai nuan Puan Gabriela.
1: Selamat ngali hari DJ.
0: Au bertemu baru. Sari to.
1: Ya.
0: Au gerai na.
1: Gerai no anda?
0: Gerai muka to. Puan Gabriela. Okey jadi ke sari to to puan na.
1: Ya.
0: Nama perkara ke dekat dikunci ke nuan to tentu ya lagi ulih merek penemu ya. Lebih gig ngagai mensia mayu bakal ke ngali hari to nya ngau topik nuan. Nanti nak ulih dipulai ke nga kaya ku iban to asai ku ne tang nuan ni uli nerang ke ngosi ni nama utai ke disebut sarcopenia to ne jadi minta nuan merek penerang bekawa ngonya to Puan Gabriela.
1: Hello, selamat lemai. Aku Gabriela. Jadi, sehari itu aku dekat nerang ke ngagai bala mayu, bala peninga, nama masuk sarcopenia tu. Kira ke agik baru, tai tu ba community kita.
0: Betul.
1: Mayu orang nak nemu. DJ pun bisa nanya aku tadi nama tu lah. Jadi, aku dekat nerang, kau si lihat lah nama sarcopenia tu tadi. Okay. Sarcopenia tu ianya sikut mensia tibisi lenyau tak ke dalam bahasa Melayu ya pengecilan otot. Lebih lagi nanti umur ya udah manggai tuai.
0: Okay.
1: Jadi utai tu lebih terjadi ngagai orang ke udah meningkat usia lah. Okay. Kelimpah harinya ia nak akan jadi tekalanya tang slowly berubah serta kita pun nak ngadang lebuah sarcopenia tu nyadi ngagai tubuh kita. Okay, nanti semua udah bisi simptom sarcopenia tu tadi tubuh kita dekat nyadi lemik, mudah labuh, pedis angkat dari kerusi serta pejalai pun nyadi nak betul. Okey, sarcopenia tu ukai seminak penyakit tang ia berkawa rapat enggau gaya hidup kita itik kurang ngaga aktiviti fizikal tak ke aktif makai makan nanti ndak seimbang serta faktor umur lah.
0: Tik munyi kenuan tadi Puan Gabriela ne. Reti ya penyakit tu tadi suah ngi nuntung sidak ke tuai umur tu tadi na. Awaknya di atau minta nuan madah ngagai bala peninga tua kelebih lagi siapa ya ke ngembuan risiko ulih kena sarcopenia atau tajak penuan bisik nyebut orang ketuai umur tadi tentu ya bisik renggat umurnya ya. Minta nuan madah kenya eh
1: hau okey nyadi dalam kategori orang ke ulih kena sarcopenia tu bisik dalam 8 kategori lah aku bagi kepada itu yang pertama memang orang tuai orang yang udah umur manggai tuai. Laman risiko yang semakin tinggi nitih ke umur yang mansang. Kelimpah harinya kurang aktiviti fizikal. Ndak aktif lah, ndak selalu bergerak. Pun ulih gak bisi risiko kak bisi sarcopenia tu. Ya ketiga, kurang makai pemakai tinggi protein. Laman kita nemu protein tu sebenarnya mana ngagai tubuh kita kena membina otot di dalam badan kita. Dan yang keempat, penyakit kronik bakal sidak kemik manis, sakit jantung.

0: jantung serta sakit buah pinggang. Okey, kelimpah harinya kalau terlantar sakit, bagi contoh yang sudah dibedah, dia sakit lama, terlantarnya pun risiko yang semakin tinggi lah bayang tak orang kebuat deh. Nyatuk sitik tu kepenting, nginsap serta ngirup arak kelalu mayuh, mega uliah merik no risiko kena sarkopenia.
1: Okey, uliah ngasuh orang kena sarkopenia tu tadi ni?
0: Ya, ya, okay. Okey, kelimpah harinya kurus tidak sehat. Tajak ya pedak kita tidak gemuk, tang lenyau ototnya lebih kerap apa risiko yang lebih tinggi nyadi dengan gaya. Laman ia kurus tapi ia otot yang nadai, isi yang nadai. Jadi ia lebih berisiko untuk dapat sarkopenia itulah. Okey, kepaling penudi induk ti udah menopause tau ke udah baduk data induk pen berisiko tinggi bisik sarkopenia tu laban perubahan hormon uliah nyampat ke agi kita mensia lenyau otot.
1: Okey, hanya tadi orang kengembuan risiko ya ketinggi ya kebesai oleh kena sarkopenia atau menyebabkan kenuan kelebih lagi ya kemanggai umur 60 tahun ke atas tu tadi ni kelebih lagi orang ke kurang namanya aktif tu lebih besar lagi risiko ya tu tadi nah. Okey, jadi tu Puan Gabriela nama utai tau ke perkara ti dekat nyadi ni enti sama siku-siku orangnya kena sarkopenia tu.
0: Okey, yang ke satu lemik tulang. Ia akan merasai lemik tulang, kebut ianya di lubah, pedis ke angkat barang serta pedis ke angkat hari duduk. Kan yang selalu pedok kita nyadi dengan orang tua kita kan. Sidak akan selalu madak pedis ke angkat, pedis sisik bekenyak lah.
1: Natan ku berdiri lama kan.
0: Ia adalah salah satu simptom ya. Okey, seterus harinya pedis ngadu pengawak besari-sari, bahkan ikik tangga, berjalan jauh, berdiri lama. Pedis patung ku ndak boleh berdiri lama. Pedis patung ku ndak boleh berjalan. Udah berjalan lama alu pedis kaki, pedis isi. Hanya adalah salah satu simptom-simptom sarkopenia tu tadi lah. Yang ketiga, risiko labuh majak niki. Ya bila ya otot ya udah lemah, udah kurang otot tu tadi, ya jadi risiko labuh tu tinggi agi ngagai ya. Kelimpah harinya udah risiko mudah untuk jatuh tu tadi, patah tulang pun dekat nyadi. Baik labuh deh.
1: Baik labuhnya patah tulang.
0: Patah tulang lagi. Jadi bila dah patah tulang tu tadi, ndak boleh ngurus ke dirimpu. Terlantar enti ia tidak diubat. Kenyak reti ya. Seterusnya kelas lagi, kualiti penghidup ia pun menurun. Ia perlukan seseorang untuk nyaga ya adanya.
1: Lawan wan nyebut berkawa ngau kenyaga tu tadi. Tentu kita tu tadi Puan Gabriela ni bisik tanggung pengawak. Lebih lagi tu nyebut tanggung pengawak fisioterapi ngagai sidak ke disebut kita pesakit sarkopenia tu.
0: Ya, laban mayat tu lah. Tanggung pengawal fisioterapi itu amat besar lah. Fisioterapi ukai seminat ngobat orang sakit tak kebakal. Tang fisioterapi megak bisik ngaga pengawal nagang serta nyaga pengerai otot orang tik bisik sarkopenia tu tadi. Okey, bagi contoh utai ke selalu digagak kami senaman kekuatan otot ianya bersenam ngena beban kelempung tak ke jalur elastik kuk kita iban tali getah. Okey, seterusnya senaman kesimbangan dengan koordinasi kena ngurang ke risiko tumbang tak ke labuhnya tadi lah kan. Aku madah tadi orang ke bisnis sarkopenia tu senang ke labuh, jadi kami meraya training untuk keseimbangan dengan koordinasi badan ialah. Okey, seterusnya latih fungsi ari-ari megak kena nulung bala pesakit sarkopenia tu uliah ngadu pengawak besari-sari, bakal contoh duduk berdiri, berjalan engau nikit tangga. Ya kelas kali pendidikan kesihatan fisioterapi megak bisik meri penerang senentang cara makai pemakai seimbang serta senaman ti selamat digagak di rumah lah ngau cara-cara ti nagang kita kena kita boleh sarkopenia tu tadi.
1: Arti ya uliah di nama diseliah ke sarkopenia tu
0: uliah nanti nuan nemu diri bisik sinten-sinten tu tahu cuba nanya kami lah.
1: Anang menyukurang ana lawun datai berubah.
0: Betul.
1: Nyak ke pemaduk berguna ni puan. Jadi tu apa udah datang bapak penghujung randau tua ke ngali hari tau tentu bisik lalau ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tua maka ke ngali hari tau.
0: Bisik sentiasa bisik lalau. Okey, ngagai bala peninga enti nuan tak ke apa indai nuan bisik jampat berasai lelak, tusah ngangkat barang, tak ke kaki berasai lemik, nyak engka tanda awal sakit sarkopenia tu tadi lah. Anang nyu nganti sampai nuan nyu labuh tak ke tegari yang tanuan bedau nemu nama kebuahnya di ngenuan. Buai dah. sampai berubat dengan bala fisioterapi itu tadilah. Kami bala fisioterapi bisik ngagak saringan sarkopenia tu secara percuma ngagai semua orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas bak klinik pengerai Bintulu. Okey, bala fisioterapi selalu sedia dekat mantuk kita bakeni kat ngubat sakit sarkopenia tu tadi serta mencegah menyikok orang Melayu kena ngujung kerandau tu sari tu DJ. Anang ngami mudah ngau sakit sarkopenia tu ia boleh diubat ngau ditagang kekal aktif berdikari serta makai pemakai ti seimbang kena nyaga pengerai tubuh kita. Terima kasih ya.
1: Okey, sama-sama penerang ke cukup sili ya, cukup lenak ke dikenatai kenuan tu tadi puan Gabriela kelebih gig bekawo ngau sarkopenia tu munyi ke aku tadi engkau mayu orang nak nemu bekawo ngau nama tai ke disebut sarkopenia tu kelebih gig tu nuju sidak ketuai umur. Kelebih lagi kita ke nembiak, kita ke bisa apa yang naik udah umur 60 tahun ke atas patut berarti kenama utai ku dah dikunci kenuan tu tadi. Kelebih lagi nama utai ke dekat nyade ni henti orangnya kena sarkopenia. Ngambil ya, ke?
0: Betul-betul.
1: Berubat ngau campat.
0: Ya.
1: Okey. Jadi sekali lagi terima kasih mayu hanggan nuan tu Puan Gabriela.
0: Sama-sama.
1: Oh, bertemu meh bari kebukai neh.
0: Okay, see you.
1: Okay, jadi ya peningah kiranya nak mai kita berlengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tok selama ngali hari ngagai semua.

Akhirnya lagu ke Bisik Dia Pintak kita megak peningas setiap lagu hari Igu Anthony lagu ke diberi nama Meligai Pengerindau. Mic jam kita ngagai pukul 1.24 minit. Ngali hari itu. Terima kasih yang kita kaki terus bergelengok kami peningah. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari itu sekali ke Dimiri. Bisik peningah kita Dimiri. Madah bisik sekedar nurnya hujan. Kami di Bintulu tu agak mengkang panas jam kedia tu na. Kini gari bandur kita kebukai di Sibu, di ni agak di Seriaman, di Kuching tau ke dini-dini nur. Ada ada salah tau di kunci kita megak. Lebih lagi ba Facebook kami tau ke TikTok kami Bintulu FM na. Okey, jadi bak jam kita ke diatok peningah andor aku dekat berkunci ke sekedar berita, sekedar info yang ke patut ditemu bala kita. Lebih lagi sekedar pengawak yang ke bisik dekat diatur di Bintulu. Dan sebenarnya peningah lagi megak dekat terus merinang kita ngau lagu dulu sebenarnya berkunci ke atur pengawak atau ke program di bagi menua Bintulu di tau.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Okeynya Siti, lagu hari ini lagu ke diberi nama Utai Urang. Ngarap ke nak dengan tuak me bala peningan kita ke tengah hari tau. Okey. Bisik ke komen ba TikToknya mano salah umpan ke ni nak lepas dari kandang. Macam-macam bala peningan kita ini. Asmina lagu aja nya peningan ah. Okey, menyik aku tadi dekat berkongsi ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur di bagi menua bintulu atau peninga. Jadi pergilah ya 10 hari bulan 6 tahun 2026 hari 3 bisik dekat diatur pengawak ke dikumai majlis pelancaran sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS ya bagi Dun N67 Jepak ya ke dekat diatur ba supermarket Singin di bintulu belabu 10 pagi. Lalu di pelabak ke temuai ke di pebasar ke bisik dekat datai atau ke berjadi ke pengawak tu ianya yang berhormat Iskandar bin Turki ianya Kaban Kunci Negeri Jepak. Okeynya ia ke dekat dia tu 10 hari bulan 6. Lalu 14 hari bulan 6 pengawak ke Sebaka Mega bisik dekat dia tu ianya Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS tok bagi Dun N70 sama laju ya ke dekat diatur ba ekon safe kidurung di bintulu di tok ya lalu temuai ke di pebasar ya ke bisik dekat datai ya yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ya sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kaban Kunci Negeri N70 sama laju ya ke dekat diatur 14 hari bulan 6 ya belabuh 10 pagi ianya dua itu berita ke dikunci kaku Siti ke dekat diatur pagilah 10 hari bulan lalu Siti lagi 14 hari bulan 6 tahun 2026.

Eu ini Albert dengan lagu Pengerindu Bertucik Lama. Lagi moga dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke program yang kebisik dekat diatur di bagi menua bintulu tak peningah. Berkawal dengan Liga Sukan Komuniti 2026 ikas tak kerengat bagi menua bintulu. Ia ke dekat pelabur diatur 13 dengan 14 ribulan 6 tahun 2026. Lalu bisik 3 itik lomba main tau ke sukan di Pekit ke yang nak bakal futsal lelaki ya ke dekat diatur bak gelanggang futsal bak kampung Jepak ya. Udahnya bola tampar lelaki ya ke dekat diatur bak SJK Sunbon serta bola jaring wanita tau ke Indok ya ke dekat diatur bak MRSM Bintulu. Sukan tau ke lomba main tau ke Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu. Baginya dia sebenarnya agak berkongsi ke berita bukai ngau kita tu peningah. Mari terima kasih Mayu ngagi kita ke agi terus sebulan ngau kami baka peninga kita itu ya kari TikTok kami tu ne anti nai madah kedempu hari Selangor ko ya benung mendiang ke radio mending ke radio aga pendiang ninga kenuan untuk DJ ko ya tang jari benung ngahit. Okey, terima kasih ngagai peninga kita ke di semenanjung jam kedia tu bisi megak tu Miss December benung makai tu DJ ko ya sida es bilik benung makai sambil meda live Bintul FM. Nak ngira nama pengawak kita ke tengah hari tok peninga. Amat mai semua gerai. Ya ke makai bisik madah derempu benung dalam kereta benung deriba jam kedia tau. Ngarap ke alikun datai bandur ke di tujuh tak ke di lawak kita tengah hari tau. Ngali hari tu nah. Okey tu lagu ri Anthony Usan. Na uli aku ambo.

mak pedih satinya ne. Ni ngan nama nuan pen bulat hati aku ko lagunya. Lagu ke bisik di pintak pendengar kita di TikTok kami Bintul FM. Macam main lagu ke dipintak ni ke bulat ni ke lagu pengerindu ni ke lagu putus pengerindu. Dia magang lagu ke dipintak kita ne. Ngarap ke terperindang nyak sigik ke dikarap ke kami. Lalu nak berasai megak peringan dekat pukul 2 ngali hari tentu ya bakal selama pukul 2 tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan ya bak dalam program Kini Kita Sarito. Kini kita dekat berjalai, kini kita dekat rawun pukul 2 tu lagi sama-sama kita ngantik nah. Udah kita ke berjalai rawun ngau Yon lagi. Andang nengat pulai baru ngagai bintu lo lagi ne sekali ke kita pulai nepam bas kini tau ke nepam bilun kini lagi sama kita pulai baru ngagai kami bintu FM tau ke WiFi bintu lo lepas lagi dekat terus merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari tau lagi. Kan nak pukul 2 aja tang nyentuk pukul 3 nah. Sebenarnya di tampung WFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari lagi nah. Okay, jadi sebedau mending ke program Kini Kita Sari tau sebedau kita rawun-rawun tau mic kita mending ke lagu tau pun dipinta kita megak tau ne lagu ke diberi nama Bungai ke Tanda Tua lagu hari Gilbert Gawang.

Ya peningat bertemu baru kita buat program kini kita saritok buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita gulai buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu saritok peningat buat program kini kita saritok. Aku Mike kita rawun berjalai ngagai matu. Matu berpalan bak baruh pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasin. Matu dipadu kenyadi pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih miet dalam kandang menua serikai. Dajak pihak tu seminak sementara ajak laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mengukur pemesai 677 0.28 km persegi di nyengkawam pelilih miet igan di seminaknya di pelilih miet ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu yang ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasin pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, bakal Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi bad itu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarit ati di Matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Pih megak, kita uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikena sidak yang berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih lagi maya lemayari nendang yang keman amat nanti kita dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ibadi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peningah bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agik dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga bakal burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang ndak ngetu bak pasar tamu matu laban pasar tamu nyadi palan tik narit hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandia jari bak benua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih gig maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang endur berikan. Matu terbilang jadi palan endur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datang kita megak ke ngiga ikan

Air masin ngau undang. Lalu nanti kita medak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai ti dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Pemegak bisik ulat mulung. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Terbaloi. Jadi itu biskut tradisional berpelasar ke sagu di ngembuan asai ke manis eh. Lalu ikan salai dengan ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk pakai ikan salai dengan ikan masinnya di pemakai di dikerinduk ke mensia mayu serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulir terus dari sungai ngau tasik serta bermacam aktiviti boleh digagak lebih kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik tik baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti tik keman ungkup sidak tik dekat ngasai ke suasana tik jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkah guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Tanya penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenyak matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya, sejarah serta pemanah rampak menua. Cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal, nyadi ke matu, ianya sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak. Nengah sungai kemana, pemakai asal kenyamai serta urang matu ke siruk, matu engkeman nyadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agik. Okey, hanya tadi peninga berkaul ngau matu. Bak program kita ke saritu, kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkongsi ngau kita topik kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengeluar program kini kita saritu. Madah Kediri, bupa dulu ku. Bye-bye.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Siti Lagori, Roslina lagu ke diberik nama Agik Rawan Bersulu. Mai jam kita ngagai pukul 2 19 minit ngali hari. Tadi udah mendiang ke program. Kini kita isari tok begulai ngau Syir Ludan, tok pulai baru begulai ngaku Flora Libat. Nyentuk pukul 3 ngali hari tok legi.

Ianya Siti lagu original, lagu kan diberi nama Hidup Berambun Air Mata. Okey, jadi sekali lagi beri semangat hari ngagai kita. Kira setengah jam dah gik neno kita gik bulai bawa ngelah tengah hari sari tok peninga kena 9 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi buat jam kita ke bedau tau tentu yang wakuk dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita kelebih lagi buat hari hari dua sari tau ya sebut belama katang nak ingat ke sari tau hari nama ne. Okay, soang li hari ngagai Ibra Mat Akib madah kederimpu hari Petaling Jaya Selangor seminak merik selamat berjalan ke pengawal. Kedua tau hari Roy Kuang selamat ngali hari ngagai semua peninga lalu merik selamat berjalan lai ke pengawal serta yang madah ke panas sidak ya di Seriaman jam ke dia tau. Iba Vincent dari Sibu Jaya jadi yang minta lagu Manggai ke Ati dari Yus Andrew jadi kena yang merindang semua peningah Radio YFM Bintulu bakal ke ngali hari tau. Monica Malia Bunggang Ari Miri selamat ngali hari kayaknya dia minta lagu Pesan Nuju Sulu kaya dia kena ya merindang apai wai ko ya terima kasih DJ. Okey, sama-sama mega Anita Nawai sama berjalan ke pengawal selama hari gawai tu dah lalu ke mana hari ba paku sepawah ya jadi ya ada itunya terima kasih kalau benda merindang semua peninga minta mutar ke lagu mana ko ya nang sigi mana nah magang lagu ke ngali hari tu nah. Lebih lagi kena merindang bala kita. Ailis Spencer tau semua berjalan ke pengawak mana hari bak paku sebawah ko ya. Okey tu kebukai tu hari ini tinggi selama berjalan ke pengawak panas di menua betung ke minta lagu hari Andrewson ngalai salam lelengau ko ya. Salam manis lagunya ko ya. Ni kena yang merindang bala anak ucuk ngau semua ya ke ngelala meh. Terima kasih Mayu DJ ko ya. Out sama-sama ngagai bala kita. Okey tu lagu kabisik dia pinta kita nak Andrew Sengalai salam lelengau.

Ya, ngarap kata perindang mengenai kita ke bisik minta lagu salam lelengau, salam manis tapi aku lagu nah. Lagi bisi awak, kita ke dekat ngenatai ke salam, kita ke dekat ngenatai ke pesan rindu, pesan lelengau, pesan nak betah kini. Bawa kita ke sekali tau, lebih lagi ngelah tengah hari, YFM Bintulu. Okey, Tok Ari Richa Unup sama berjalan ke pengawak Benung Ninganuan bak kereta ko ya on the way tok ko ya. Panas di Jalai Simpang Simunjan ke minta sebarang lagu ke dikena yang perindang semua bala kaban Facebook. Ke bukai tok meri semangat hari ngagai Ma Anung selamat berjalan ke pengawak. Udahnya Tok Ari Carolina Chua semangat hari ke sama berjalan ke pengawak gerai selalu ke hari Taman Seroja Indah Seratua. Jadi yang minta lagu seperti Bungai Jarau ke dikena yang berindang Mak Tia, Mak Ci, Siti Belanda, Ahkol ke ya Nana Chua ngau ya ke Bukai semua si Datuk di Seratua. Pihak Mega di Kali Kabar, di Seratua, Sungai Bangkong, di Bintulu ke Flat Sungai, di Flat Segan kaya nak tinggal megak ngagai bala di Serikai kaya ngarap ke terperindang baka ke ngali hari tau. Jessica Eaton selama ngali hari ke perincing muari di bauk ku ya jadi buat pesari nuati tu minta lagu Rarah Bulu Palak ke hari Lucy M ke dia kena yang berindang kita semua ke ngali hari tu. Terima kasih DJ ku ya awak sama-sama megak. Dublin K. Baja sama berjalan ke pengawak ceria selalu ke panas di Batu 15 Kuching Seria. Induk Kenawin Spinak Madah Rimpu Bisik Medak atau Ngau Ningau okay, terima kasih Megak. Lily Anthony sama berjalan ke pengawak minta lagu Lucy M Rarah Bulu Palak ke dikena yang berindang semua peningau YFM Bintulu lebih gig nuju bala nak kemulai kedirik ke miri berjimat pulai. Mary Jalo Ujo hari suang tau ko ya minta lagu Anang Kak Ke Intan ko ya ya ke di baik Angela Lata ok di tujung agai Jospin Inik Moon Mary Mary Ubun ko ya Inai Lin Inai Lia Michelle Isan yang di Serikai Kathleen serta ya ke Bukai ke ya ke lebih lagi Ara Arlin di Upsi Perak ko yang ngarap ke gerai semua lalu rindu-rindu selalu ok nya pesan dari peningat kita Tok pun bisik peningat kita ke minta lagu pesan nuju Sulu tadi ya lagu hari Esnanala.

lagu ke dipinta kita banyak peningan ya pesan nuju solo mayuh lagu pengerinduk dipinta banyak peningan kita ke ngali hari itu nah. Terima kasih banyak kita lebih lagi Facebook kami yang Bintul FM ngau mega TikTok Bintul FM ke ngali hari itu. Terima kasih mayu angge kita ke bisi ngatai ke pesan kita ke bisi nyapa. Mayu macam lagu meh ke dipinta anti bisi ditebah anti nadai ba awak ke bukai gak nebah lagu na. Okay, tunggu yang agai TikTok kami Bintul FM tu hari entri mandoi madah kerempu hari seratu okay, panas di seratu jadi yang minta lagu ngai tundek dek koi hari Lucy M Harry tu salam hari Kalimantan Barat yang agai orang di Sarawak okay, jadi yang minta lagu Nasib Tua Ba Siko Petara. Tio semangali hari ke salam lelengau ngagi sapa ke ngelala jadi dia minta lagu Kaban Sampai Mati. Bisi mega Cito minta lagu Sanggup. Kaya Sanggup Aku ke hari ya Gwen. Banyak peningat kita di TikTok. Tunggu yang ke kita yang agai Facebook. Kia-kia metok nih peningat. Alamak mayu agak pesan bala peningat kita itu. Ya ke bedau di baca atau ke bedau di kenatai ke. Lemuk Randi sawang lihari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Aku Tetap Sayau jadi kena yang merindang semua kita ya ke bisik batisi radio bakal ke ngalihari tau. Frederick Ryan minta lagu Kawa Antara Tua kaya dikenak yang merindang semua peninga YFM Bintulu kaya pesan ngarap ke terperindang serta jaga pengerai kita semua. Bungai Cempaka sama berjalan ke pengawak kaya merik selamat hari gawai kaya empai lawan merik sama gawai kaya Madah Kerimpu hari Spital Limbang kaya dia minta lagu hari Remjana kalih ke pulai ditujuh ngagai balam adik ya ya kudah pulai gawai kemarik kaya nak tinggal megak ngagai bertungai ya ke Melapinang ngau jakob pesan ngarap ke Mujur Mesin Waya bergulai melaki bini ke tahun tok kaya serta ngarap ke terperindang bakal ke ngalih hari tok. Anderson Sun, mana hari kami di Pontianak tau ko ya? Ngarap ke kita di Sarawak dia pun mana mega ko ya? Benung belalak tu DJ, okay? Sangli hari mega okay, kita ke di Pontianak, kami di Bintulu di tau panas, bakal ke ngali hari tu nak. Okay, mega dekat terus merinang kita tau. Tepen mayuh kita di TikTok ke bisi minta lagu tau. Lagu hari Gwen Sanggup Aku.

lagu Ria Gwen Sanggup Aku lagu kedua penuh di bawa ngelah tengah hari kita sari tok peningat. Yang dah berasa megak tu tinggal kira 7 minit lagi neh kita agak bergulai ba ngelah tengah hari YFM Bintulu. Saya ko kiranya nak aku ngatai ke pesan rindu hati bala kita. Sekali ke Facebook kami atau ke TikTok kami Bintul FM. Terima kasih Mayu. Aku benar lagi Mayu agaknya berdau di baca atau ke dikenatai kaku. Dia mega Mayu agak kebisik minta lagu. Nak semua agak lagunya tadi uliah di tebah kami magang nak. Siapa ke bisik nasibnya tadi. Bisik melagu di tebah. Lebih lagi lepas lagu bisik udah di tusun aku mega ke ngali hari tau. Jadi terima kasih Mayu Ahmed yang kita kudah bergulai dengan aku. Lebih lagi hari pun program kita tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tau. Biar mega bakal selama Ahmed lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus bergulai dengan YFM Iban Kuching bak awak rentak ngali hari dekat terus merindang kita. Nang sigi na lejuk me kami tu merindang kita peningah. Nak ngira dini indoor kita. Datang nanti hari Bintulu kira nak kat tu ajak me. Kita mulai kelebih lagi ba hari 2 sari tu. 9 hari bulan 6. Selamat ngereja pengawak kelebih lagi ba hari 2 sari tu. Ya ke belelaknya merik sama belelak megak. Jadi bertemu kita hari ke bukai. Mupuk dulu aku.

pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak.

ya, yang ketiga yang khutbah khas ya, ini ada 12 bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat telah menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ini kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat di Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyi kepada tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelongingkan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak
2: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai
3: mata ngai tinduk macam-macam lagu.

Lagu ni Binti Bawi yang bergetar lagu ngujung ke jam dia tu 3:07 minit ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua kita ke bulan ngau kami buat YFM. Terima kasih ngagai Flora libat kau dah bulan ngau kita pengelama 3 jam. Rina kita ngau lagu-lagu pemaga mayuh program ke di tebah ya ne. Okay, sekali lagi meri terima kasih ngagai kita ke lagi mengkam bulan ngau kami buat YFM. Kita ke bulan ngau kami kenyal ritumu pagi tadi bulan ngau pengelola program kami bergerak pagi Y9-12 nyentuk ngagai ngelah tengah hari hari bintulu sarito. Jadi berentang ngelih hari sarito kena 9 dari bulan 6 2026. Kita bergulai ngaku Nancy Tambun tak ke isi nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 4 tu lagi nadai berubah buat program kita lagi bekas lama. Kalai kita dekat mendiang ke tandu randau aku bergulai ngau nembiak ke bisik tak ketemu ke bisik di kang aku datang ngagai konti YFM lalu pukul 5 lemai tu lagi dia kita sama mendiang ke berita cerita berterus Ari Kota Media angka Sapuri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tiga penuh di dia kita sama sekali lagi mendiang ke tanduk program leman berita bulan ngau Mr. Edmund Langi kenyak ke tusun program kita sari tu 9 dari bulan 6 2026. Selamat bulan ngau kami buat YFM kita ke barang tu jalan jam ke dia tu berjimat kita harapkan kita datai bandur ke di tuju engau likun lagu dari Isali Sweetie Sayang.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumbai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat. Tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngeriang tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita tu bisi kuasa jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena semua.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hingga hari Minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul

0: kan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke. Kak dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari ke 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Ya, terima kasih ngagi kita sekali lagi ke Hagi Bulan kami Bak YFM kemudian ke kami nak RTM klik ngalih hari itu. Jadi itu berkongsi ngagi kita Siti Pengerami ke dekat diatur ke baru daripada hari 5 tu tadi ya kalai di sisi Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI bergembur ngau Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadazan Dusun KCCI dekat ngatur pengerami ngintu gawai keamatan bergulai DCCI di KCCI ke 17 2026, kena 27 ngagai 28 hari bulan 6 di Kuching itu. Jadi pengerami ke dikumbai sambutan gawai keamatan bersama di CCI KCCI ke 17 tahun 2026 ke dekat dia tu 27 nyentuh ngagai 26 hari bulan 6 di Kuching itu udah di pada maya awam pengerang berita ke dia tu ada ya Chamber Tower hari 5 tu tadi. Jadi programnya berambai ke Jakuk Honoring Tradition Shaping the Future. Jadi program itu dia tu 2 hari berungguk ke dia karap ke nyadi pelasar strategik tik ngempung aspek budaya dagang dagang tebuai meranak ke pokok ngau negap ke ekonomi komuniti asal di Sarawak ngau Sabah. Jadi maya tu ialah dia programnya dekat dipun ke ngau programi makan lemai gala kedak 28 hari bulan 6 2026 bermiti venue Unifor Kuching itu di di pelabak ke dekat di penyadi Premier Sarawak Dato' Pati Gitan Sri Abang Johari Tun Openg ke lalunya di temuai di Pebasah nyak Siti pengerami ke bisi diatur bulan 6 tu jom bulan 6 tu 27 hingga 28 hari bulan 6 di Kuching itu. Terus bergelengar kami YFM rentak kali hari.

0: Ndai lalu abiah pia
1: agika aku.
2: Nyeri aku yang berhormat will be Wilson dekat Kumbong, ahli parlimen kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi ngagai semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai, orang tu okay orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelijen pu. Anang terperdaya, ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat, nanti kang mengge polis report ngagai polis, nanti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay, okay.
3: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5/12/6/2026 Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari buat hari kesama South Korea berlawan ngau Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
5: Nadai, nadai duit kutu.
4: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
5: Nadai, nah. Nah, nadai.
4: Pergi tu ke Medai dulu.
5: Nadai.
6: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
4: Lari.
7: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, pukul 4 tu lagi sama mendiang ke Tanduk Randau. Aku bergelai dengan temuai ke bisik di kang aku. Dah kalau dengan aku berandau buat program hashtag lebih aktif. Ianya berkawal dengan program TVET. Udah tu lagi. Out tu lagu dari Raban Utopia, Adat Orang Berpangat.

0: Rome 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Dance featuring Sean Russell Bedau Allah munyika lagu nya tadi lagu kena mungkal hashtag nombor aktif lemai tu jadi hashtag nombor aktif lemai tu cukup bertuah laban dia aku bisik temuai ke udah nunggu aku buat konten di tu apakah daripada kita buat Facebook YFM Iban kita ke benar ni ke kami ngena RTM klik my klik mega atau ngagai Facebook kami YFM Iban share like komen dia ok jadi itu berkawal engkau pemutus persa sijil pelajaran Malaysia ke baru dah ditemu kita kita itu tadi 31 bulan 3 2026 yang sehari itu jadi mayu kita udah nemu pemutus persa kita kena kaya deh harap ke pemutus ke di oleh kita tadi mana mujur magang jadi kita ke anda boleh pemutus ke nitih ke hati nanti sehati laban atuk mamaya ya lagi kita ninga nama randau atau ke topik kedekat di kerana aku ngau temui aku asal itu jadi yang lalu ke penatas duai ianya di kanan aku tu Encik Lawrence ianya siku hari pemasai ke bak upis atau ke bak Ministry of Education Innovation and Talent Development Sarawak MEITD lalu di kanan kibak aku ianya Encik Matthew Anthony anak abuang mana
1: eh ya Matthew anak Anthony Abung
0: anak Anthony Abung oh bekal ya

0: Oh, okay. Tuan, jadi tu Cik Matthew Anthony tu tadi hari Sarawak Skill lemah itu. Jadi sekali lagi mari selamat datang lalu ke Penatai Seduai ngagi konti YFM. Mujurnah berjalan udah datang tu sangkai berkonti YFM. Okay, jadi tuan tu awak kenda masa awak kita bakal ditemu kita hari tu pemutus peserta SPM 2025 ditemu kita hari tu mayuh ke pendaria sidak ya udah nguliah ke sijil pelajaran Malaysia ianya pada aku badi tu surat online kita tu madah ke bisik 366,435 calon tau ke 94.29% ke layak nguliah ke sijil lalu bisik kira-kira ya 1.79% calon atau ke 7,099 ikut orang anda datai ngambil peserta SPM 2025 tu tu lagi kau bisa saut bisa ketika saut ada dua meh berkau tu atas pedaunya minta nuan meh Cik Lawrence angka nuan tahu madah kediri dulu meh sepedau kita gepun keranda berkau dengan topik kita event tu.
1: Okay. Terima kasih DJ. Selamat lemai ngagai semua bala peninggal ke bisi ninga ke YFM maka kelemai tu. Jadi kelemai tu kami dari Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak bisi ngemai wakil ianya agensi TBC baru kementerian kami ianya sidang dari Sarawak Skia dan yang Cik Matthew yang bisa kau kod itulah sama nerang ke peluang ke bisa disediakan untuk tahu ke nuju bala nebiak ke lepas SPM tu ilah meh ke, tahu ke SPM ke baru pansut pemutus bakal kesar itu
0: Jadi harap ke penerang tu lagi boleh buka runding bala pindai nebiak ke baru aja boleh pemutus peresa SPM 2025 ne tuan. Okay. Jadi nuan hari ni neh tuan tu nyau tanya randau buka dulu tu neh sudah ngepun ke randau TV tu tadi. Jadi nuan tu asal hari ni tuan Lawrence?
1: Asal ku hari Tanjung Pekakap di Sibu. Jadi gawak di Kuching itu lah bak kementerian tu. Ya mula-mula sebab gawak bak pusat latihan pembangunan belia di Pendiang udah nyak pindah ngagai Sentubung udah nyak pusatnya Nadaigi udah ditukar ngagai Sentek lah. Jadi dia tu pindah ngagai Kementerian Pendidikan lah gawak bak Kementerian Pendidikan Inovasi kau Pembangunan Bakat Sarawak.
0: Ya meh pedarang Mimi berkawal ngau Cik Lawrence. Jadi ngagai gue ngagai nuan tu Cik Matthew tu bisik ke nama pengeluh program kami Matthew abu tengah ke selah sebut lagi MA kau aku. Ya MA kata dek nah.
2: MA ya. Okay. Terima kasih lah first time datang LTM tu sikit pengalaman kira pengalaman baru lah. Jadi terima kasih agak-agak YFM jemput kami sama dengan Cik Loren dari MITD kerana memberi peluang agak Sarawak Skill untuk medah ke Malaysia kini peluang kita akan ambil apa bidang TV tu lebih-lebih lagi saat itu dah pansur Rizal SPM jadi kak ucap tahniah begini pun Rizal kita yang sikit betul Rizal nak boleh ubah usaha kita lama tu sikit nyak lah Rizal
0: ya
2: tadi
0: iya nak amatnya ni Encik Matthew leban nanti nada perasa tu kita nak nemu kini ku yang kita dah tu nah okey jadi tu terus ngagai tanya kita berkawal ngau aranda berkawal ngau topik TV tu tadi leban mayuh orang dah nemu nama tivet-tivet tang sidak nak nemu engkau bisik sekedak sidak ya aku tu tadi tak semua ke nemu pihak jadi nuan minta siapa antara seduai nerang ke nama ke dikumai ke tivet tu Puan Cik Lawrence
1: Jadi nanti dalam Jaku Iban ianya urat putih nyebut ya okay. Technical and Vocational Education and Training atau ke Tibet tu dikumai penyelatih pengelandi technical ngau vocational nanti dekat diterang ke ngau muda Tibet tu ianya pengawak belajar ke merik fokus bak pengelandi jari atau ke hands on ukai seminak belajar bak buap aja tang mayu hagi belajar cara ngagak pengawak ya terus. Jadi tuju ya dikenanya dia ke Raban Nembia sekolah ngambil ke bisik pengelan dia. Ti guna ba industri tau ke ba pengawak betukang lah. Lah betul
2: tak? Betul.
1: Okey. Jadi contoh tibet tu baka mekanik lah, baka mekanik ngamana kan tukar ke enjin kereta, ba elektrik nyambung wire elektrik, kulinari, ba pertanian. Ianya pengawak bumai atau kenanam utai ukai lah. Adanya ba IT atau ke komputer, ianya servis komputer atau ke sistem. Jadi ba Sarawak tu mayuh palan bakal Sarawak skill sentek IKM go college vocational tiap ukai lah kena dia ke Tibet tu. Ianya penerang ke ringkas lah berkenaan go Tibet tu.
0: Jadi tujuh program Tibet tu di tumbuh ke Tuan Seloren kini Tuan Matthew.
2: Mas Olander.
0: Tujuh program Tibet.
2: Tujuh. Maksudnya nama program.
0: Tujuh Tibet tu di
2: Okay. Sebenarnya Tibet tu asas ya rekonsep masuk Tibet tadi 70% tu segi kemahiran. Hanya 30% tu teori. So kita tubuhnya Tibet tu ia berasaskan tiga entiti lah. Industri, pihak kerajaan kita, ngau sektor swasta lah, yang sidak berkendakkan kemahiran. Jadi untuk pulang kerja ya meluas. Nanti nemu pulang dia hal tibet tu sikit nanti masalah tu boleh kerja lah. Hands on, lebih pada hands on.
0: Bisi gak sidak ya lu terus boleh ya. Ketika lu bisi uliah kini kita madah bisi muka bisnes di rimpu
2: biar nek banyak lah antara hal itu juga lah
0: hal itu juga. Jadi Tuan Lawrence engkau nuan uliah nerang ke mimit mega berkawal engkau nama kini kini ke kena nentu ke sidak kau dah habis belajar tu elok lalu terus boleh pengawak tu ni. Tengok pengawak METD tu tadi.
1: METD, okay. Jadi tanggung pengawal METD itu kebendal ya. Upis Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penau tau ke METD itu dengan agensi di baruah ya benua kerjasama ngau agensi bukai nyadi kaling dalam ngermai ke pelajar STEM tau ke ngau Tibet mega ngamanah ke pengelandik jako Inggris serta nyadia kendul belajar di lantang. Upis itu mega dekat nentu ke pengawal pansia ngau pemansang R&D lah di kerja Mayu Bengkeh Agency ngau palan pansia Basrawe seruran Basrakup serta uliah Meri Asia pansia di dekat Mayu Penguntung agak penatai pemisi ngau Rama tau ke sosioekonomi lah. Jadi dalam konteks tu MITD bisi 9 agensi Pak Baruah ya. Ya ke nyadi dua daripada agensi itu ajak berkaitan dengan Tibet lah. Ya nyak Sarawak Skill ngau Sentex tadi. Kelimpah harinya mega kementerian itu mega ya nyaga 4 buah palan pelajar tinggi ya nyak University Ketin Swinburne Sarawak UTS ngau IKET serta sekolah antarabangsa ianya YCS Yayasan Sarawak International Secondary School nya babaruh Yayasan Sarawak tapi ya memang babaruh kementerian kami lah.
0: Mayuah kebenarnya ke ndang ya baruh kementerian ne. Jadi
1: jadi pulai kan guys soalan tadi kini tadi DJ.
0: Kini kita nentu ke sidak ikau dah baru belajar tu lalu boleh pengawak nya ke tadi.
1: Lalu boleh pengawaknya bergantung ngagai kena ikut prestasi nembiaknya lebuah ya habis apa nama khusus tau ke pelajar pengelandik jari ya lah. Kadang-kadang nanti pengawak atau ke programnya bisi kawul tau ke kolaborasi dengan industri bisi sidaknya terus di offer belajar atau apa nama diambil kerja lah ya, sebenarnya
2: karena bedau ambil sidak belajar dari booking sudah company.
0: Kira ya agak daripada 90% lebih 90% dan sikit boleh pengawal terus ne.
1: Kelebih lagi nanti bakal khususnya memang khusus ke popular lah
2: tuan. Welding, otomotif,
1: okay,
2: kan? Elektrik.
1: Elektrik. Ya, khusus kerja 4 boleh pengawalnya ya.
0: Nuan nebut berkawan dengan khusus tak ke program ke bisik nah. Minta Nuan meh narang ke nama lagi ke berkini ke khusus ke bisik.
2: Ke bisik Bahasa Sarawak Skill.
0: Bahasa Sarawak Skill.
2: Okay. Sepedau ke dalam lagi. Jadi kita berkelala dengan Sarawak Skill tu lah. Mungkin perlu dengar mayo dan mu siapa Sarawak Skill tu. Jadi Sarawak Skill tu isi-isi pendidikan kemahiran yang mana ditauliahkan oleh JPK lah, Jabatan Perhubungan dan Kemahiran Malaysia. Yang luas hijil. Jadi apa ini Mia mayo nanya. Nanti belajar Sarawak Skill tu yang pun sijil ya approve nak?
1: Laku
2: nak. Jadi
0: soalan ditanya kenyalah tu.
2: Ya, soalan yang selalu famous. Sigi-gi Sarawak Skill tu di bawah perintah kena swasta. Nya antara soalannya famous lah. Jadi terus terang kepada Sarawak Skill tu penubuhannya dari tiga entiti tadi lah. Daripada isi kerajaan, state, federal, ngau industri. Jadi Sarawak Skill tu dah lama dah wujud Bahasa Sarawak tu. Nanti kita nak sedar daripada 1994. So saat itu 2026 kira dah 32 tahun.
1: Sebedau
2: tu dikangau sebagai PPKS. Maksud PPKS tadi Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak. Terlalu panjai. Jadi di-brand, re-brand jadi Sarawak Skill. Jadi nyamailah nyebut Sarawak Skill, Sarawak Skill. Jadi Sarawak Skill tu Bak Sarawak tu kita itu bisa 9 cawangan lah. So yang pertama sekali Bak Tuan Jaya HQ kita. Udahnya kita bisa SETI lebih pada khusus elektrik. Adahnya AWISA. AWISA tu Automotive and Weather Institute Sarawak. Nama panjai lah. Jadi Institut AWISA tu ia lebih pada khusus otomotif ngau himpalan welding lah. Okey, udahnya kita bisi Sarawak Skill Bak Seriaman, Sarawak Skill Mukah, Sarawak Skill Bintulu, dan Sarawak Skill Miri. Banyak dalam segi Miri bisi dua iaitu IKET, college, ya bukan universiti lah. Ke dia tu buat kucing tu buat stampinnya yang universiti UC IKETS, universiti college yang di bawah Yayasan Sarawak. Jadi buat Miri ya di kangau IKETS-nya lah, college lah. Bukan UC. Jadi sitik gig buat Miri iaitu Safti, iaitu lebih kepada plantation lah, peladangan. So semua ya bisik 9 cawangan lah.
0: 9 cawangan semua.
2: Ya kita pasal Sarawak Skill.
0: Jadi program yang tadi
2: jadi tentu program ya, kita mayu memang kita bisi program bahasa setiap cawangan tapi inti Bak Kuching Bak Tebal Jaya bisi lebih hari 10 khusus lah. So khusus pertama kita bisi khusus ekon penyamanan udara, pengudaraan dan pemasangan. Okey, yang keduanya kita bisi khusus pemasangan penyaragan elektrik panjang nama tapi kangau kita elektrik je lah. Dan yang ketiga mekatronik otomasi industri. Yang keempatnya sistem komputer. Kelimanya pentadbiran pejabat. Tok Mayuh famous untuk balas sidak
0: Indo
2: banyak pengawal dalam pejabat
1: dalam UPS
2: mudahnya khusus peladangan, mereka grafik, pelukis plan awam dan struktur, grafik digital, kita dia tu dalam zaman AI. Khusus elektronik, teknologi otomotif dan last sekali teknologi kimpalan welding. Yang antara khusus yang bisik di offer di Sarawak Skill lah.
1: Kadang-kadang banyak orang keliru kan pasal bisik orang nama tu bertanya nama khusus kadang ambil kimpalan. Udahnya kayak welding kan sudah banyak keliru.
2: Sesuai dulu lah. Rumah panjang ya. Tidak kimpalan belah sudah. Nama dengan welding.
0: Welding baru temu.
1: Tidak ambil khusus kimpalan nama nggak ambil welding sebenarnya perkara.
0: Kutek sama. Jadi buat kucing tu ne Tuan Matthew 10 program atau ke kurs tu tadi. Betul. Ni ke suah lagi dah ambil kira ke famous lagi dah ambil.
2: Paling famous nanti Bahasa Sarawak Skill lah. Tiga tu lah yang top. Empat lah.
0: Empat
2: elektrik tadi, otomotif, welding atau pengimpalan ngau pentadbiran pejabat. Antara khusus yang famous lah, hot lah. Yang permintaan tinggi lah.
0: Permintaan tinggi. Jadi bandur ke Bukai tadi berkenai ke
2: Untuk Nur Bukai contoh Bak Siaman ya bisik khusus ke diri empu. Jadi tahu tika maklumat lebih lanjut tahu rujuk agai kita pun laman sosial rasmi Facebook Sarawak Skill ataupun Instagram kah, pagi macam-macam lah media sosial ke Dato. Semua kita bisa
0: lemah resmi
2: tahu rujuk, tahu rujuk. Ataupun terus kontak aku lah, nyamai lagi lagi kuyo explain nyamai lagi tina sampai lemai sampai malam gitu tu.
0: Cerita pengujung lagi nomad dah nih. Okay, jadi tu berkenih ke atur ngambil sida ke dekat ngambil program tak kekus tu munyi kunon tadi terus kontak terus kita.
2: Hanya salah satu lah. Jadi sida itu tahu gak apply melalui tempo online lah. www.sarawakskill.edu.my. So klik aja butang apply now ataupun mohon dalam BM-nya mohon lah, mohon sekarang. Isi aja particular then kita akan hubungi bala miak lah.
0: Nya Siti Ari cara berkenih ke
2: terus ataupun terus datai ke mana-mana yang sembilan kita punya tadi. Terus datai nyamai gi tanya terus direct
0: nyamai gi terus berkenyane face to face kolang.
2: Yes.
0: Okey, tu Siti Ari tanya ngagai anuan tu Encik Lauren TV tu ungkup siapa tu ne? Lapan tu leh gak disawat tu Matthew tu kebenar ya.
2: Tibet tu, ya kira nak kisah siapa boleh ambil Tibet. Ya umur 6 tu lah tahun. Tahu tak belajar Tibet? Kita mesti gak short course, macam elektrik mesti gak khusus 2 hari. Short course lah kita kenal khususnya.
0: Ya lebih ya, lagi orang ke udah gawat.
2: Udah gawat, ya udah gawat. Tahu gak apply? Ada masalah.
1: Lapan
2: semua golongan.
1: Tibet tu ya nak terhad ngegai orang ke apa nama abis belajar sekolah aja.
2: Yes.
1: Orang ke udah abis benung gawa kan ya udah upskilling deh, nambah
2: ke upgrade
1: betul. Pengalaman dia drempo lah kena ngemansang ke apa nama penatai pemisi ya atau nambah ke income yang dia agak side kena madanya
0: side income
2: ya agak bisnes lah
1: bisnes betul
2: sampingan
0: okey. Datu lagi kita dekat adanya silik lagi berkawal ngotivet tu berperinan dulu meh ngelak keseduhan yang itu dulu macam aku. Udah tu lagi kita mulai baru program hashtag #NembeAktif.

0: Ya, yeah, game plan kau kami buat hashtag dan biar aktif. Lagi bergulang kau temui aku yang Encik Lawrence hari MEITT. Biar megak kau Encik Matthew hari Sarawak Skill Berandau berkawal kau Tivet Lemai tu. Jadi, tu gue yang gagai tanya ke dekat di temu mayu orang pelabak aku laban kelimpah hari nembiak ke tembuk pun lima. Jadi, berkeni nembiak ke tinggal sekolah tang orang ke nembiak ke ngemadu ke diri risk kulang ke bisik ke buah ke tenyan dole diselih ke sidak men na tuan. Jadi tan sidak bisik pengerindu atau kerindu ke pengawak pengelandia tu ulih ndak sidaya dia ambil belajar ba di veto. Engkau bisik atur ke ngagai sidak ke beketu ko ko.
1: Sebedar tu Sarawak skill bisik ngambil ke miak yang 16 tahun ke atas tapi start tahun tu lah. Dia lagi ke result minimal result hanya tamat form 5 lulus BM ngau sejarah. Nah, sudah tu kita bisa ngambil umur 16. Tapi memandangkan sitik masalah ya bila miak tu dah masuk ke mana-mana studikan lah bila contoh lah kalau kita itu antara khusus kita itu ya mengenak tahap bisik ke belajar tempoh setahun untuk tahap 2 bisik ke 2 tahun tapi masalah untuk yang setahun tu bila sudah masuk bila sudah ngai nyambung lagi nya masalah ya bila masalah nak nyambung begini sudah kamaya ngagai Yayasan Sarawak contoh funding bodies lah ataupun PTPK ngapa kita Sarawak Skill memang antara 2 itulah sama ada ngena PTPK ataupun Yayasan Sarawak. Jadi bila umur sudah cukup nanti buruh buat akta segi nak boleh gawak kita nanti nak 18 masalah di pedak kita. So that's why bermula tahun tu syarat tadi umur 18 ke atas ambil SPM BM sejarah lulus ni ajalah paling minimal.
0: Jadi sebenarnya tu dah 16 tahun
1: tapi temu aku get marah lagi bisik ngambil MBAK ke 16
0: tahun. Jadi buat Sarawak skill dan lagi ni
1: ya start tahun tu mesti 18 tahun ke atas ngau SPC SPM BM sejarah lulus sekurang-kurang.
0: Berarti ya berpanggai ngau dini-dini sedek belajar te ne. Utainya bakal munyi kuna tadi Sarawak skill subak ya bisi ngatur 16 tahun kenika orang ngambil nembiak ke belajar 16 tahun. Jadi datuk nada agik mah buat Sarawak skill. Jadi orang ke masuk TVET tu berkeni kita milih orang ke ngambil TVET tu deh.
1: Yang tadi syarat utama tadi mesti bisa SPM PM sejarah ya lulus dan ya paling penting ya minat ngau bidang nama terminat sida ya. Udahnya lagi sida ya mesti sehat tu badan lah. Biasalah kemahiran tu sigi perlu perfect tangan, perfect kaki, mata semua. So nya penting lah antara syarat ya udahnya ya nak rabu warna tu untuk khusus khas untuk contoh lah retreat kan mesti color mayo color ngai ke salah sambung lain jadi tujuh lagi sama agak tu motif macam-macam moya tu pedah mekatronik khusus antara khusus tu segi nak boleh rabu warna lah contoh khusus untuk pejabat nanti masalah tidak rabu warna khusus apalagi yang soft skill lah maksudnya ya nak heavy pun contoh peladangan ni bisa benda wire ba ladang sawit tahu masuk nanti masalah
2: rabun warna tadi tu bisa ngaga nama tu saringan kesehatan dulu sudah ini
1: so far kita bisa
2: ya
1: sudah masuk silakan dinyak dulu lah
2: iyalah paham
0: ngaga mandika cekap
1: kita nemu kadang-kadang orang tak perasan yang pul betul warna baru dah test baru nemu betul warna
0: amat gaya pedis gak kak temu nanti kak ditanya kita apa kata anuan lansia kena lansia kak di agak-agak medical check up
1: sebelum masuk mesti wajib lah medical check up
0: banyak sekedar hari atur bisa atur kebukai ke patut ditemu sedak ya kini kan
1: setakat tu nyajak lah tadi syarat ya yang pentingnya tadi lah SPM nya dia nak lepas SPM nya kebukai ya nak lah lepas yang pentingnya lulus SPM nya tadi BM sejarah
2: sekurang-kurangnya berapa itu tadi
1: ni
2: yang kredit ke apa kan?
1: Ada isi kredit, ada, lulus okay. saja.
0: Asal lulus. Ah,
2: ini orang nanya soalan.
1: Ah, ya betul. Ah,
0: dua subjeknya jadi.
1: Ya, dua subjek
2: saja. Dua subjek, okey.
0: Jadi pelabak aku sidak ke nang baru boleh pemutus peserta SPM 2025. Ya. Ke ngasai ke diri bisi pengelandi apa kemahiran bunyi ke randau kami tiga tu tadi. Engke uliah nguji course tak ke program ke bisi di sedia ke bekas sidak Sarawak skill ngau sintex kini ngau kebukaan eh.
2: Hal penting DJ mesti minat lah bunyi ke JBTO tu tadi. Amat. Laban kami bisi kala nama tu bisi pengalaman subalah pengalaman laban bisi nembiak tu ia ukai yang pu kak masuk Tibet tu ia hari hari asuh hari apa inaya atau ke ayah ya aku ya aku belajar tu laban uncle aku ngasuh aku ukai ukai ngau ati yang pu
0: nama bisi ke bagainya
2: madah aja tu di jadi ya data ya kira ke sambil lewat jalan ya belajar tadi laban ya ukai ukai ngau
0: ukai dikerinduk
2: ya dikerinduk ya
0: amat.
1: Jadi begini. Nitiah kaban.
0: Nitiah kaban.
1: Nanti nak painai. Kaban. Kaban hari met tapi besai. Semua tinit semua kan nitiah. Tidak masalah ya. Kaban bidang Tibet tu. Kak lulusnya nanti masalah senang. Tapi nanti dah nak minat. Kok ya Mr. Loren tadi. Tidak masalah. Nitiah kaban nak minat. Kaban minat yang pun nak minat. Jadi nanti pengunjung.
0: Aman. Ini kesikunya baduk ya. Kan ini baduk. Yang agak pedis.
2: Laban kadang-kadang sedap tu. Kan kita nembiak tu lagi baru biak lah maksud
0: aku rundi yang bedau panjai
2: pun bedau panjai rundi yang di kaban yang minta kimpalan tadi ya kak kimpalan kak dan sebenarnya utainya nak ngambak ya kenyak-kenyaknya tadi bahwa tengah-tengah jalai kadang-kadang ya badau laban nak tan ya pada pedih mata lah apa semua betul nak tan
0: kau bisik ke kenyak mayu kini orang ke atau ke nembiak ke di
1: nanti peratusannya bisik lah 1% kenyak
0: tak ke semua tang nyak Siti Ari nang penanggul nembiak ke dah belajar buat kita dia mana
1: mungkin bagi sidak kejutan budaya lah biasanya
0: amat agaknya nyak mah tentu ke pengerinduk sidak yang mama kini pengerinduk sidak ke benda ya jadi tu berkeni peluang gawa udah belajar buat program TVET tu maka daripada Tuan Lawrence tadi nang dia lebih 90% nang dia segi boleh pengawal jadi buat nuan deh
1: kami buat Sarawak skill tu memang bekerja sama erat dengan industri lah buat Sarawak tu jadi nyak meh tadi sedak tu benung belajar industri dah ngigak sedak ya untuk gawak nyak salah satu lah and then kita bisik kat ngajar sedak tu begini cara interview anggap resume habis itu kita bisik segi unit untuk melatih sedak tu lah mana ke udah hampir belajar tu untuk berhadapan industri leban bisik every khusus yang kita sampai diploma habis sidak belajar kita akan lanjut sidak ke LI latihan industri untuk membiasakan sidak ya ke dunia pekerjaan sebenar nanti dah ambil lah
2: berapa lama tuan LI
1: LI biasa 3 bulan 3 ke 6 lah
0: 3 ke 6 bulan
2: masa LI yang bisa diberi orang apa nama allowance ke semua bisa
1: depend no company nak ke semua bisa company besar-besarnya of course lah memang akan beri lah elawan
2: ni aku nanya ya DJ.
0: Nang ama patut di terang ke kenyak laban sekedar tadi tentu ya bisi bedau nemu gitu eh apa nemu berkawal ngau tak kebakar di padan tadi laban rungumbai tanya TV tu tadi semua ya bisik bayar bisik gaji nanti maya LI tu tadi jadi tu orang subak tu ne ni bagi dua lah boleh nyawa tu ne orang subak suah yang nyebut nanti ndak pandai sekolah tu tadi ada 7 penghidup pandai sekolah tu lebih lagi ngaki pengelandi akademik tu laba orang nak sikit ya kini ke nang suah nyebut akademik tu nang patut di baju ke kita itu deh. Jadi pandai sekolah lebih lagi ngaji pengandai akademik tau kali persabub ke dibaca ditulis digagak kati pada seduai lagi entah pengandai akademik tu jadi ukur okay pemandai lah,
1: zaman 70-an 90-an sebuah nanti dek dah result dah G pun semua dah. Nadai harapan gila. Nya subah, nadahnya orang madah nanti yang juang biak ngai apa kemahiran tu segi orang pun masalah zamannya. Betul. Tapi cerita TV tu ukai pilihan kedua gitu. Bakal negara maju Jerman semua yang dah penting untuk negara maju. Jadi sebagai contoh TV ngau akademik tu seling apa saling memerlu antara satu sama lain. Aku beri contoh lah contoh. Ya tadi sikit dah pandai masuk ya, ambil master degree tapi asuh repair motor. Nah nemu. Siapa yang ya orang ke bisik event.
0: Amat.
1: Ya nanti yang asuh motornya sikit asuh laju pas semuanya ngira semua sikit pandai je daknya. tapi asuh buka overhaul. Piston pun tantah nak nemu di ni no pistonnya. Nya kelebihannya lah yang antara akademik dan motivate selalu memerlukan.
0: Ya aman kayaknya. Oh mana?
2: Ya rundi yang hari
0: Mr. Matthew jadi nuan tu tuan.
2: Nama tu kunci mimin lah. Jadi dia tu rundi yang apa yang naik kau mesti mayu lah. Ianya pasal pengawal Tibet tu udah mayu berubah nanti dibanding ke ngau minggu atau tahun ke udah lah. Tajak pen visi mimin stigma. Tahu ke penemu lama madah ke sebab orang ngumbai Tibet tu semina ungkup nembiak ke kurang landiak ba akademik. Tahu ke nembiak ke ndak pas persalah. Jadi apa yang naik lebih lagi milih anak menjadi lawyer tak betul tahu ke engineer baik akademik lah laban ngumbainya ke standard tinggi gitu tuan
1: ya
2: lah. Jadi kita anak-anak tu milih gila lah okey dan dia tu bisi perubahan baru ni yang laban Tibet tu dia tu senang kita boleh pengawal apa inai dia tu medak mayuah lulusan university atau ke degree nadai pengawal tayang nembiak Tibet bakal mekanik atau ke tukang nyambung pipe atau ke welding tu yang empat boleh pengawal nanti dibanding kau sidanya
1: ya
2: lah yang ke depedak lah utang nak semua au. Jadi gaji Tibet tu orang ke besi sijil Tibet tu gaji ya orang dia tu nemu pengelandia atau ke technical bakal underwater welding ya saya gaji lah tuan
1: betul per hour ya
0: per hour
1: kaya per bulan
0: ke gaji bulan lagi
2: tau ke engineer robotik ya boleh gaji ke jauh lebih besar dari pengawal bak upis lah okay. Jadi Tibet tu mega bak ekonomi ekonomi dunia mensia mayu medak dunia dia tu berguna ke skill nanti semina bisi degree tang nadai pengelandia jari tu sah dekat ngerampas peluang bak industri beka industri oil and gas lah tau ke digital ekonomi bak Sarawak di tu
1: betul
2: ya lah
0: amannya
2: jadi mayu ramadah Tibet tu pilihan kedua dan ya sebenarnya Tibet tu ukai pilihan kedua dia tu
1: ya betul
2: ya memang tin
1: itu utama
0: patut dipilih ya patut dipilih bukan nama munyi di Perancang leban munyi kepada Encik Mitiu tadi nanti nadai kemahiran nadai kena ke ya berkabar nanti tu
1: akhirnya antara satu sama lain ya
0: betul oh
2: ya nomor aku DJ
0: ya nomor
2: ini ampun ngai bala peningan nanti sana ya kanang anu
0: oh nya main lawan pendemo kita tanda oleh ya pendemo melayan orang lain ke rundiang ni jadi tu belalak baru kita tiga lama diri ke berandau ke ngetu ke sedua ya kasih sedua ya okay, dah tu lagi berandau lagi lagi berkawal dengan Tibet tu kena kita menggal program Siti lagu hari The Crew lagu ke dia bernama Pergi.

0: Hi.
1: Hi.
2: Anang naingat, tinga ka.
3: Hashtag Nundia Active.
4: Hi, Monica.
5: May orang nanya, bekendi macam berita dan sebenarnya bisik problem terga.
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari pun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hi, Larry.

0: Hashtag Nembiak Aktif
1: Bak YFM.
2: Ya, hashtag Nembiak Aktif lagi didengar kita serta daripada kita Bak Facebook YFM Iban. Terima kasih ngaki kita ke Nagia hari tadi, berarti ke live Facebook YFM Iban, tau kunci ke share live kami itu out. Jadi tu nguyang agak randau berkawal ngau TV tu baru netuan apa bapak aku mayu orang ke nemu ga engkau seduai boleh berkunci ke contoh pemujur orang ke udah belajar ngambil program TV tu tadi hari
3: okay. Hari 2000 apa 90 tubuhnya sawat skill 1994 tu sampai ke deto. Kita dah bisik ngeluar ke 3000 lebih mayuah lah peraduan. Jadi nanti hari testimoni terlalu mayuah. Memang mayuah kerja bak offshore bak industri di menua semada di Sarawak Sabah atau Semenanjung lah. So nanti kena mu lebih detail sidak yang kita kini kena nyebut alumni. Okay, yang sudah belajar sudah nyabulih ke pengawak nitiah ke bidang sidak ya, tahu rujuk agai kita pu website lah sarawakskill.edu.my dia termayuh mai testimoni dari kita pu alumni. Tahu tahu enggak
4: nembak sudah berjaya.
3: Ya, sudah berjaya. Memang kita akan kita akan interview sidak lah di Nino Gawa bapak gaji apa semua tapi gaji tak sensitif lah. Cukup lah di Nino Gawa pengalamannya.
2: Bisik contoh orang kenang segi udah boleh pengawal bisik daripada nuan kini tuan.
3: Nyamah tadi telur mayo.
2: Telur mayo lah. Telur mayo. Agi tanya kita bertanya di tahu kini kalau kita.
3: Agi mesti kontak kawan alumni segi kita apa program kita untuk meritok ngan biak ke benong belajar.
2: Agi guna sidak tu.
3: Ya, untuk meri kini apa dah?
4: Sharing ya.
3: Berkongsi
4: pasal kejayaan.
3: Betul, kejayaan sidak berkini start dari Sarawak Skill.
4: Kumai orang success story.
2: Ya, siapa tu bisik kenyataan.
3: Memang kita bising agak programnya lah untuk membalang biak yang benong belajar.
2: Tu kan hanya rundian dua aja neh. Berkini kini pengawal atau ke program tu tadi boleh ngurang ke sidak ke nadai batang pengawal tu tadi tau ke nanti buat jaku Melayu tu orang ke nanam anggur ke lebih nanam anggur ke penganggur.
4: Kau nyawat? Nyawat. Angguljil. Jadi program Tibet tu boleh ngurang ke penyampau sidak ke nadai batang pengawal atau ke penganggul tu tadi. Dengan sekedar cara ke bisik fokus pengadik jari ngau meminta makit pengawal lah. Okay. Udahnya jadi sebenarnya kena nyeliah ke mismatch ya. Sidak ke bisik pengelandiak tidak guna. Mayuh nembiak sekolah seminak bisik penemu bak buah tang Tibet ngajar pengelandiak tidak amat berguna industri bekerja bekerja bak hilang bengkel atau kopis lah. Tu ngasuh sidak sedang lagi dibayar company laban udah nemu kerja pengawal. Yang pu kelebihan sedaya lah. Ya lah tu ngurang kena imbatannya ngurang ke pengangguran tadi lah. Jadi pengawal Tibet tu mega ngajar soft skill, ngau disiplin. Nibiak Tibet, okay, seminak belajar teknik, tang mega belajar pasal cara nanggung pengawal bantu gawah. Dua kerja jadi tidak akan didedahkan di pengalaman tu ngagai safety semualah pengawal kerja. Jadi tu nambah ke peluang kerja atau ke employability sidak ya, bak mata majikan. Mayuh pengelebih sidak.
2: Ya. Mayuh pengelebih.
4: Kelimpah harinya sidak boleh muka peluang ke diri empu. Tahu ke usahawanan eh. Sidak bisi pengelandik Tibet tu bakal tukang guntin buat mekanik atau ke tukang nyumai kulindri boleh buka kedai ke diri empu. Sidak anda ibu nganti gawak ngorang tang boleh jadi bos ke diri.
2: Betul kan? Jadi empu jadi bos.
3: Siti selain buka bisnes. Okay. Siapa ke sidak tu? Contoh lah udah bisi tahap 3 ataupun diploma. Tahu ngajar Tibet, jadi cikgu lah. Nanti bahas sekolah biasa, sekolah menengah. Tapi ya perlu ambil khusus Tibet I. Nitiah bidangnya untuk 9 bulan, Tibet I. So, bila ambil Tibet I, sidak dah bisik lesen untuk mengajar Tibet.
2: Ini
3: antara satu peluang, hal 7 lah.
4: UKAI VTO nya tuan?
3: UKAI VTO lama. Tibet I baru.
2: Tibet
3: I baru. VTO dulu vocational training officer. VTO. So, dia tu dah di rebrand baru. Jadi Tibet Eye.
2: Tibet Eye. Oh,
4: ya. Ambil kepala pendengar kita nemu.
3: Betul. Yeah. Selain daripada kak, nanti kamu buka bisnes, tahunnya di cikgu.
2: Tahunnya di cikgu.
3: Bidang kemahiran tu.
4: Boleh di cikgu.
2: Boleh ngajar.
3: Malah biar ke beberapa primary secondary di cikgu. Ini mesti medak result SPM nak boleh jadi cikgu. Asal di PG. Hanya salah satu Tibet tu boleh jadi cikgu.
2: Boleh jadi cikgu. Amat banyak kenal. Siti, hari peluang ke cukup mana daripada keluarnya?
4: Siti, kau kan nambah kita di Jeng. Nanti kau salah lagi. Tuan Mitiu, jadi bakal nampak tu kena madahnya ya ke tidak boleh tidak mana pengutus by SPM tu nanti sudah ngambil Tibet. Jadi Tibet tu nanti kena sijil dari jabatan namanya pembangunan kamera.
3: Jabatan pembangunan kamera Malaysia.
4: Jadi nanti ya tahap dua tu ya sebenarnya lebih tahu ke equivalent ngau SPM. Ia boleh kena minta kerja. Jadi dia tu artinya ia recognize lah. Nanti bakal kita minta pengawal. Kita itu medak bak syarat-syarat ya. Nanti medak lulus SPM atau
3: kaya SKM
4: tahap 2.
3: 2, 3 dan DKM.
4: DKM. Jadi, jadi diplomanya sama dengan tahap berapa tuan? Kau nanya
3: ni. Tahap 4.
4: Tahap 4.
3: Diploma Kamera Malaysia lah. Basic tinggi GRE DKM, kita kengau ya DLKM, diploma lanjutan Kamera Malaysia.
4: Sama dengan
3: setara ngau degree. Antara
2: nada nanggul lagi merata ya labu tanya dah sama lah
4: anak-anak mikir apa kita nak wujud dalam pengawal sekolah atau bakal by SPM bakal ke pansus serta anak ngumpai penghidup kita yang habis itu aja cubalah atau kenguji meh minta dilihat tau ngau peluang tu kita boleh mesti jalan buka ya untuk kita boleh diploma agak ngau degree itu tadi
2: ya setiap hari cara kita kena mansang ke diri mpuh tak jawapan dah mana buat akademik buat kemahiran pan kita boleh mansang ke diri pada dia agak
3: Then kita boleh mantu ke biak yang minat Tibet tu nanti Sarawak skill kita bisa package kita akan ngau ya bantuan sara hidup lah B40 so antara nama masuk B40 tadi syarat utamanya ya bisa status K nanti apa indah ya Siko Senanjung Siko Sarawak boleh apply ada yang masalah jadi apa bantuan yang kita beri untuk bantuan sara hidup B40 tu tadi apa nama yang pertama ya allowance kita akan beri setiap bulan 400 lah dahnya makai 200 setiap bulan asrama percuma tinitih nanti ya UKB 40 ya perlu maya asrama lah 150 so begini syarat salah satu ya tadi statusnya K dan keduanya pendapatan ibu bapa di bawah 3,720 lah hanya syarat ya nanti baruahnya dan layak lah apply untuk kita impu bantuan B40 tu tadi. And then the last kali untuk nyata one off aja lah. Contoh ya tadi ya hari Sibu kena tai kucing daftar, kita akan beri one off 200 untuk tambang ya. Tapi kita akan maya first allowance lah hilak nanti ya dah berjaya daftar apa semua ditapis kita belayak untuk B40 dan ya akan boleh tu lah semua tu. Ya antara bantuan yang kita boleh beri biak lah. Tolong sidak ya.
2: Bok serok skill aja nih.
3: Ya, sakat tu serok skill. Ya, antara kelebihannya lah. Serok skill tu.
2: Jadi, kena bantu orang ke aku orang pernah tanya pemisik banyak kena tadi. Jadi tu anda berasa ke jam kita tu kita tiga beranau kira ke kena ngujung ke ranau tu neh laban mayu hutai ke uleh di perhati ke bala pindai baiknya biak ke baru boleh pemutus prestasi daya sari tu hari jaku punudi hari seduai hari nuan dulu tuan
4: tu jaku perancang nuju bala balan biak ke boleh pemutus persa SPM bakal ke Sarito nanti kita boleh pemutus ke ndak mana ana tu sehati ana yang irawati jadi kita bisi peluang kedua munye ke orang ambil me peluang minta pengawal atau ke latih Tibet tu ini nemu kita dunia rila boleh jadi orang ke lebih muju atau kenyulut lagi dalam penghidup banding orang bukai lah nyajak pesan aku ngagai bala nembiak baluah dia
2: terima kasih Tuan Loren ngagai noan deh Tuan Matthew
3: ok jari aku sebahagian sudah disebut oleh Tuan Loren tadi. Jadi just aku kepada siapa yang berminat bidang TV tak tahu telefon tika nemu lebih lanjut lagi atau nanya dengan aku bawa nombor telefon 012 807 5916 lah. Ataupun kami mayuh ke pegawai nanti nak ngai nanya aku mayuh kita pun pegawai masuk aja website
2: Sarawak Skill
3: tahu nanya tahu nanya siapa-siapa nanti kan nemu kini cara masuk nama bantuan yang beri oleh Sarawak Skill tahu nanya kami lah nanya aja lah dari aku.
2: Terima kasih Hagis Duai udah limpang beranak aku hak lebih lagi rantau kita berkawal dengan Tibet harap ke bisik meh utai ke di pada bala apa indai udah ditemu sedak ya nama utai ke di Kumbai Tibet nah. Terima kasih sekali lagi guys dua ya,
4: terima kasih DJ lah udah ngau kami dua datang. Terima kasih
2: ya. Bertemu baru kita buat program hashtag nombor aktif dah tu elok bergulai dengan temui ke bukai dan ingat udah tu lagi bergulai dengan program kami ke bukai bawa rentang alih hari.
0: Dekat nemu randau berkaul dengan pemujur serta pemerinduk tidak kena mil.
1: Lepas itu tak sedih. Nemu lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan

0: manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan UM, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik, Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kilogram minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama buat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat buat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu. Ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi bertempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Steven Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Rentak ngalih hari.

Yalah Gori, Luis Benan Martina ditujukan ke kita ke nama Martina lemai tu harap ke kita meruan gerai bajet-bajet selalu nah. Nyamai meh bisik udah ngagak lagu orang ke nama kita. Okey, selakan lagi meri selama lemai. Selamat mendengar ke YFM lebih lagi kita ke barantu jalan jam ke dia tu. Tambah lagi kita tentu ya udah mulai ke diri arindur gawa lemai tu lalu kita mega bisik sekedaknya baru ke masa ngagen dur gawak kini shift malam selama kerja pengawak ngagai kita. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam ya ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningat kalai tu gaya hari di pelabak ke kudik serta hujan bak sekedak dur di Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang lalu di pelabak ke nanti hujan nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Gau Mukah. Lalu mua ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah di pelabak ke hujan bak sekedak dur di Kapit, Miri, Gau Limbang serta di pelabak ke megak nadai hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Gau Bintulu. Jadi bak gaya angin aja tadi Matt ke dikunci ke Matt Malaysia ke dikunci ke Matt Malaysia lemai tu tadi enggau YFM. Jadi pukul 5:30 tu lagi terus kita mendiang ke program Leman Berita Tanduk Leman Berita pukul dengan Mr. Edmund Langit serta gujung ke rentak ngali hari sehari tu 9/6/2026. Sekali tu lagu hari Andrew Sengalai Nuan Mungkin Janji.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jauh hari radio aku. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Muna India ada di Nupi lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Muna India ada di sanggup aku omunyi leka lagu nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto nya meh pengeran nati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah sayau ke kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Nama ya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi sitik hari ingat tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti hari yang tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh. Aki kita ingat tadi pedih dada. Akai pedih mendadak kata dia solo. Ko apa tu ai tu tadi naik nama hal deh. Ko ini kita lata tu. Nan mulai nak saya tu janyu ko ke hospital. Kadang nak tu ko mai stroke ko tu. Ko aki kita tu tadi au danyu mungkin. Dah tai di hospital dan tak pina. Kita nemu ba mena ini ada nukai baka. Kita di tu hospital de dia. Nadai hospital bayar seringgit, nadai hospital ke nak babayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak meh tadi apa nanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuah pengawak cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit ok bola-bola au. Jadi dek dia tadi dutur berhospital madah ke ayak tu ibu nak tahu nak de MRI tu nak tahu de scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu ku dutur tu madah nyajai tu jang jenyi macu bisi duit je kami tu yang misak ku ini tu tak nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini no kak ngeripay. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu aku ngujing ya duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jauh hari hospital kena nganjung lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teguri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-nyuang ngagai emergency. Dia dianyo orang ngadu semua. Dia nyo lapar perut ini kita tu. Dia tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus. Orang nak kertas. Maya yang kemakainya tadi. Seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang deh. Dia terpedak aku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya lalu pada ya pekit marathon diatur sekian hari bulan ya bisik pekit marathon peraya saya peningat betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ringgit ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano. Kau ya peningan. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita. Ya kebenama Lata Bagwan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida India nya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak.
Nah segi nade bekas suat ya tak Belanda nak kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okey menang ya ke maraton ungkup ngage kurang besarnya nah ya menang berungkup ngage orang ke udah lunggar umur ia ke 55-60 tahun ke atas. Jadi penyewa hai Belanda nah dai jauh ianya seminak 3 km aja menang ya benar ai Belanda. Siko degeliah ke ngujuang boleh rumah satu. Nak camang-camang kaban. Udah nikik pangau derima duit 5000 cashnya ₹5000 alu terus ke hospital. Alu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi. Nah dai daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama ngon nama ini kita tadi berumur 61 tahun Belanda mereton ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang ngagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peningai ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendegau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia nama utaika degagak sertuk maya yang ngai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku bahindo tu seksi nal ngena baju ke nama ku orang tu nyuka ayan dada ayah ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sida itu ku bala temuai ke bisi datai urak ngau nyengaiknya nak mukai-mukai pendengar ya dia de tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik de tebah orang muzik disco sida induk tiga ikut nyanyun tural nyu begentayang bertanda ba lungun namanya baluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ni kena ada itu jadi utai tu ukai sengapa peningau ukai sengaja sida tiga ni ada tai laban nang sigi de kangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nya nama yang kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babaja memanah penyiau bertanda ba longuan aku ilah kena merindang semangat ko pama majum nya mutai ke nyandi pindah ada kangau residak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian mayuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah laban kau sida ya tu cara ada kena babasa dah peminta ya bekenya nah dia kau ngau tu nak kaja meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau nopi ya laban sida kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu yang ti orang nadai tadi kita ngau kurang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kena dainya kau sida ya peningannya dia nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda turan-tural sida induk tinggi ko nya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciwat kenduar ya dekat di tunu laban adat munua dedin nanti orang dah nadai sigi di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genuk min tau ke tadi di buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri Jimmy MG terima kasih genuan nunggal sama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu Ari Jakarta
Jakarta di Indonesia deden. Nama otaknya di Jakarta Indonesia deden. Sebenarnya aku nanya kita ke bisi anak, tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary uji perasaan nama tak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pada nama tak dalamnya. Ah bisi tak dalamnya tentu ya bisi bu, bisi namanya butuh lain, bisi bekal sida ya kontena bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebek udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya. Mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kudah kena buai sida dalam biak. Mayuh macam ya tadi ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat di benua Indonesia deden bak kampung Kedekumai Cimaskara Kecamatan Cibonong di Jawa Barat deden siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja, ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam beaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama, ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kena buat aku Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular geteh nasi ke ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ko sedak ya nasi ke ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nembiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak den nembiak tu ya sigi rindu bermain ular nembiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami keliah au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya seraya ke make bekal ya bermain ngular deng ke ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana induk ya tu nang sigi armit keliah umur 3-4 tahun nasi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli hanya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya main ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak dibeliat ular. Macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngagai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngagai nuan kaban nau selamat dagawai ngagai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita dah tusik ke aku seraya kita berperindang. Nanti kita kat belalak. Aku pun kak ke belalak. Kita ingat ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita. Terima kasih.

kita mansang ke round kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang, aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang ke Laman Berita kita ke sekali itu, agi bak meruan Indonesia, dedin bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur, dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan, aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu, ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ya nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebilia. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingik sidak tang, dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur, dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati ketiga penyakit kedukumai atau penyakit kukut ngomong luat kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nak kena lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana. Udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalak ngetunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capenya awak ke capenya nak stres ko ya siti ko ya nanti capenya stres tusah hati dia capenya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupi ke jelu, kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmir tu, dalam 24 jam, 12 jam bisa kawan-kawan berlagu, berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik, mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dah kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig kebukai. Ko lelaki bernama Sutasmir atau peningan. Jadi sanggup nak kita lebih gig kita ke nupik jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nya tadi Laman Berita kita keempat kita mansang ngagi Laman Berita kita ke menduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de beri ngagi kita aku nusui ke kita siti Laman Berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke deriba ba jalan luar dari Semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisik ya lembut. Udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk nanti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia peningal. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen diperindang nak lagu ayun lundai
tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindah ngena lagu disco lagu seseko ko kita okay bela bola nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berlah laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah au dengkah ke lampu padam hidup ya ke beteki jamnya lampu pada lampapnya sigi de pasang pada dalam kandang kelimpahnya megak peringau tai te tau ngaso hadliat ati nemu kita asap ke de tepu arah batas pangau de buara ke lagu lagu ayon lundainya tada semur sida dalam kandang asap ke bawur nguatnya de kena orang belagu bata pentas de tepu orang ba dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nya balang nguat bala babi dia benar betanda okey betanda namanya tekinjit jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco nya okey sesebarang okey lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno Nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih gig maya rinam ngopi amaga tanduk ya ridua 5.5 lemai bersampai ngagi kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tawing ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celap, minta embab, lantang senang, nguan menua, gayuh nguan bangsa. Oh, ha, salam ada gawai, ngage kita pendengar semua. Mupual aku ke sekali itu. Bertemu, bamaya kebukai. Bye-bye, ngage kita pendengar semua.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, puang biryani campur. Tepung kerumah babas pembisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai.

ke Sarito ya, 9/6/2026. Terima kasih kita ke Hagi Mendiang, ke kami di YFM, kalai ke Lemai itu kita terus bergulai dengan waku Sam, nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi bakal selama peningah pukul 6:15 Lemai itu lagi. Mai kita mendiang ke program Hello Y Miri, bergulai dengan pengeluar program Bana Jimbat dah tu lagi ya.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello Sarawak, selamat lemai. Nama berita, bergulai baru kita dalam awak. Hello Y Miri, kita ke lemai tu. Jadi berita ke terubah tu hanya berkawa dengan pengawak mikik pipe air besar Sarawak Water Pantis Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu. Jadi kerja mikik pipe besar Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu dekat Belabuh kena 10 hari bulan 6 tu berengkah hari pukul 5 lemai. Dia kena mutar ke penangguh air pantis Bak pipe besar ngik Sarawak Water. Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahin Rawi, madah ke kerja mikik pipenya dipelabak ke berguna ke timpuh 24 jam, lalu ditambah ke ngau 12 jam lagi dikena mulai ke penguat air ngau cara berengat-engat. Yang lalu mesin mayuh, anang teguran, laban pengawak tu udah diperambu tumu, lalu cara mutar megak udah dipejalai ke. Sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat dianjung, lalu penyampaunya oleh ditambah nyemak nak cukup. Jadi sekedar palan nur nyadong air mega udah ditagak ke nyengkawum bak luji meresi air lambir ngau nur bukai. Jadi penerang ke silia berkawa ngau palan ke terjanggal ngau mega nur nyadong air tau daripada kita ba www.sarawakwater.com Facebook ngau mega Instagram Sarawak Water. Kelimparnya kita tau mega telefon ngagai hotline 085-429-222. Ini mesin mayuh di Peransan Imbun tak kengalau air cukup serta anang ngerwa air. Ngui yang lagi berita kedua, Pesta Wak Miri 2026 dekat ngericah ke Bandaraya Miri. Berengkah hari 19 ngagai 21 Jun, Palan Asyik Penglandia Cari Miri ngau sekedak nur ngelingit mengerito dekatnya di fokus mayuh macam aktiviti seni, budaya, muzik, gaya penghidup ngau kreativiti, community. Antara batang pengerami tetau mata penatai temuai, ianya Festival Gendang Sarawak. Pemberinang artis asal Miri, ianya Niki. Festival Budaya Tatu Inzon. Pasar seni ngau pengumpul bentes MYY. Pickleball Challenge ngau mega pengawak pemanang seni ngau fotografi. Beramai kejaku ari community ungkup community. Pengerami tu ngumpuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak, Malaysia ngau rantau Borneo berkunci ke penau penemu ngau inspiration. Anda mahu peluang ngasai ke pengerecah Pesta Wak Miri 2026 hari 19 hingga 21 Jun tu ilak seni, budaya, ngau community semuanya bisik ditu. Hari Pestiba Wak Miri 2026 kita nguyang agak pengerami ngiling tikai. Jadi Gerempuang Indo Rumah Kucat Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 13 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau til terbilang di Bandaraya Miri. Jadi pemesai ke dikangau datang menjadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Dato' Dr. Penguat Anak Manggil Sapit Menteri Pengerai Mesir Mayuah pengawak berumah ngau perintah loka kelalunya di Adun In 76 Marudik. Jadi penerang ke silik berkawal ngau pengeraminya kita tahu telefon agai ape ngena lumur 019-6733-063 tau ke ngagai Florence 013-805-7374. Nangkan kenyak agai mega berita berkawa ngau ngilang tikai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilang tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri mega. Jadi pengeraminya dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Sri John C. Kianatayai Menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun In 60 Kakus. Jadi penerang kesilap berkawa ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai Puan Lydia ngena lumur 019-80-29408 tau ke ngagai Puan nanti 014-68-72-029. Lalu nguyang ke berita kita ke site itu peninga Miri deka ricah lagi bulan 7 itu Rio Oha 2026 pengerami kreatif pemaru besai di menua itu deka diatur kena 24 hingga 26 Julai itu ilak ba Corridor Music Eswat Valley Golf and Country Club Miri jadi pengerami itu dipelabar deka mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dengan Brunei Darussalam mayu macam itibiti ngerindu kati nganti bala temuai nyengkawum lebih 20 pengawak pemerintah Mbak Panggau 60 ikut benda menua tu 20 banker kreatif pemanang seni penerlebak kulinari ngau mega konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap kauleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai ane mau peluang tu tanda hari bulan wan kena 24 hingga 26 Julai tu ila lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri ke diatur upis menteri communication ngau mega upis menteri dagang temuai seni ngau budaya lalu berita ke penudi di bayar ku bawa hilo wai Miri kita kelemah itu baram regata 2026 marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026 ramai jakob peace unity progress sekedar lumba ngau pengerami tidak diatur baka perahu kayu ngau speedboard pekit perahu berias konsert pepaduan malam kebudayaan ngau pekit ratu baram regata 2026 bisa mega berjalai babala mayu tau ke perarakan kebudayaan kelimparnya mega bisa pekit bintang baram regata 2026 bak dataran marudi jadi pun pekit lumba perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah marudi jadi berita berkau ngau baram regata 2026 marudi tadi ngujuang ke hilawai miri kita kelemah itu peningah pulai baru agak wifi di Kuching selamat lemai
0: Kelimpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV

0: Okey, hanya lagu dari Nick Griffin sing sama Sheila King ya dan Pengrindu. Hanya di pukul 6:30 lemai itu lagi ya. Maca dulu pesan beratau ke pesan ke bebatang ke di kirim peninggal kita. Lalu pukul 7 lemai andor ngeluar ke program Ramansang, hanya program Rayupis bertanam topeng. Ya. 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Lalu pukul 8:30 malam tau lagi yang kita mendiang ke main nasal. Nanti yang malam hari 2 kita mendiang ke Ramban. Nyak ke tusun awak sadar lemai nangkan ke tau lagi.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sekali itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
3: Pesan kebayaan ya kenalah di hari saya itu kelebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Catherine Pura Ana-Ani ya. Madah ke Indah ya, lebih ke Ingkit Ana Lasso ya. Tau ke Indah Siman, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu ya. Ba rumah anak ya, inya Rumah Lumur 6, Lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu dekat dikubur ke 11 hari bulan 6 tu ialah Bapak Pendam RC Lambir Miri. Ya. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Catherine Purampu Bapak Lumur 019-489-9434. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Sengkabang, Belasoi, Melikat, Sungai Babi, Stapeng, Puyut, di Sebatang, Brit, Muam, Ridan, Sungai Pasir, ngau Kaban Belayan ke Buka yang kanda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Rebecca Ingkit anak Lasso yang tahu ke Indai Siman udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Bala Mayu haba rumah anak ya. Ianya Rumah Lumur 6, Lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke 11 hari bulan 6, 2026 tu elok ya. Bapendam RC Lambir Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah. Ya, Ari Ida Anak Jais. Madah ke ngetas ulit. Niang Migi Anak Latoy ya. Ke dekat diatur. Kalau nguan ulit, ianya malam 12 hari bulan 6 2026, lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 inya ngetas ulit niang tu ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Rawing nanga Kelanggas Sungai Mururun Julau. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ke nda ulih disebut itu magang. Madah ke ngetas ulit niang Migi Anak Latoy atau kelaki Ida Anak Jais ke dekat diatur pagi 13 bulan 6 2026 ba rumah Sidampu hanya ba rumah Rawing nanga Kelanggas Sungai Mururun Julau. Okey, lalu pesan ke Siti Tupningah, ianya pesan madah ke pengawak Ngintu 100 hari niang Lebani Anak Jantiang ya ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 tu ila ba rumah Sidampu ya, hanya ba rumah Dawi nanga jelak lubu antu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siri agi kau ngam pesan tu, kita tahu telefon ngagai Durian Anak Cerami ba Lumur 013-410-7914 tau kenuju Mujang ya. ba lumur ke sama. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah birai nanga megiling, rumah brown nanga stapeng, rumah sambau nanga mengka, rumah semen tutuang ulu, rumah guyu nanga hukum, rumah juni nanga stamang, rumah ngindang rantau kemayau manis, rumah tinggal ulu buat pantau, rumah badau nanga taluang, rumah kayuang keranji, rumah nyampar kacuang, serubah hulu ngau serubah hili, bila antu lemana ngau mega kaban belayan kebuka yang kanda ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ke ni yang lebani anak jantiang ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 tu ila yang ba rumah sidampu inya ba rumah dawi nanga jelak lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya Ari Budit anak jantai ya, tahu ke Apai Jos. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit niang bini ya, ianya niang tani anak Agas ya, ke dekat diatur kalai malam 12 hari bulan 6 2026 menyak ngewan ulit, lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 menyak ngetas ulit ke niang tau yang. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inyak ba jalai camar 1A1 lumur 1B di Sibu. Okey, jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jos anak Budit ya 018-902-6877 atau kenuju Kristina anak Budit 016-386-6174. Jadi pesannya nuju kaban belayan di Kapit Nangalajan Iran Suang Bali Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan ke Bukai ya. Kalau pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang tani anak Agas ya, tau ke Inai Jos ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026, ba rumah sidampu ianya ba jalai camar 1A1 lumur 1B Sibu ya. Okey, tu Siti agi pesan ianya hari Kamis anak renang madah ke ngeta sulit niang indai sida inya niang payet anak megong ya. Kalai nguan ulit inya malam 12 hari bulan 6 2026, lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 inya ngeta sulit ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidempu inya ba rumah semen nanga sepanas sungai Pui Kenawit. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Kamis sana renang ba lumur 011-213-2365 tahu kenuju Martina nak renang ya plus 673-881-4294. Jadi pesan yang nuju kaban belayan ba menaluan Skyu Waipui, Nangan Silai Kapit, di Limbang, Brunei, Sibu, di Bintulu, Miri, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit na niang payet anak megong ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026 ya, ba rumah sidampu ianya ba rumah Simon nanga sepanas sungai Poi ke Nawit. Okey, hanya tadi pesan ke bisa diterima dari peninga kita ke lemah itu. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka ya. Kita berperinan dulu ngau Siti lagu dari Anderson Ngalai.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Bertempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Koloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak bengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

Okey, terima kasih lagi awak sada lemai di YFM ke lemai tau ya. Angka kita ke baru datai di rumah pulai gawak. Angka GBC mereka ke benung Pak Rantu Jalai ya. Harap ke sama berjimat mulai ke diri ke lemai tau. Lalu pihak mereka kita ke angka benung nyumai di dapur sambil mendiang ke YFM ya. Terima kasih ke mendiang ke YFM awak sada lemai. Okey, jadi berita ke bisik dikeluar ke Sarito atau bisik kawal ngau gaya hari kita ya. Nanti kita ngasai ke 2-3 hari itu cukup hangat. Kalai Direktur Upis Pengamata Gaya Hari atau ke Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke gaya hari El Nino di Sadang dekat berengkeh dalam bulan 7 tilak ya. Lalu di Sadang tau mangka nyentuk ke pun tahun baru tilak. Jadi madah ke gaya hari El Nino tu nyangka tau manggai ba ikas tibalan antara bulan 11 tahun tu nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinilah ya. Atajak pihak gaya hari El Nino yang mereka nyangka tahu meruan bak ikas ke jalan tahu ke ndak balat. Bak tebal lagi kandang nur adab ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak. Hujan antara bulan 6 lagi bulan 11 tahun tu dipelabak ke dekat kurang lagi ya, hari ikas pukul rata. Hari dipelabak ke dekat balat lagi kemarau. Ini antara bulan 6 ngagai bulan 8. Nyalai mesia mai wah dilalau ya ngambil ke ngurang ke pengawal pak luar maya hari ke angat kena nyaga pengerai diri empu ya lalu nyeliah ke hari pengawal nunu okeynya tadi penerang ke di pansut ke Direktur Upis Pengamata Gayari ya Khairul Najib Ibrahim ke berkawal ngau gayari ke dikumbai El Nino di Sadang berengkah dalam bulan 7 tu ilah ya. Okey, jadi okay, macam sekedari pesan bala peninggal kita ke lemai tu pesan ke sekali tu inya madah ke senit anak lanjat senit anak lanjat udah nada ya lalu niang tu dekat di sengai pak rumah sidampu inya pak awak nadai di padah ke ditau ya awaknya di pesan tu nuju kaban belayan dikenawit kucing miri suai ulu niah seri aman kapit sibu di bintulu tatau ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di tomagang awaknya di pesan tu tadi madah ke senit anak lancan senit anak lancat udah nada ya. Jadi nya Siti Ari pesan ke diterima Ari peninggal kita ya. Jadi semina madah ke bala peninggal jadi inti semua penerang ke silia lagi tahu padah ke dini nor nyengai ngau meka kemaya ke nyengai ya ngambil ke beritanya terang lagi di dengar pala kaban belayan. Okey, jadi pesan ke Siti tu inya Ari Cecilia Gading anak barat madah ke Indaya inya Sheila anak nyalin ya Sheila anak nyalin tau ke ini ayin udah nada ya lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam hari 3 tu ilah ba rumah sedempu inya ba rumah damat sungai Pauh lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ba pendam Minglika Madur. Jadi penerang ke silia berkawal dengan pesan tu kita tahu berlipun ngagai Indai Ayin pu ba lumur kosong 13-996-8763 atau ke lumur IGAT ya 010-541-1945 jadi pesan tu menuju kaban belayan bak Sungai Pau Kerapa, Lalak Selalang Sebangkui, Ulu Minus Sungai Tapang, Sari Bayuang kaban belayan bernangga gua ngau jalai Bukit Guram Kapin ngau kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang madah ke Sheila anak nyalin ya Sheila anak nyalin tau ke ini ayin udah nadai
Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh. Malam hari 3 tu ialah ba rumah sedempu, inya ba rumah damat Sungai Pau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari meliang anak Wilson madah ke ngeta sulit ngau mua intebalu keniang indaya inya niang dami anak mucun ya ke dekat diatur inya pagi 13/6/2026 ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah nyalu tinting bayat jalai muka Selangau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai meliang anak Wilson ba lumur 019-997-1002 tahu kenucu Wilsi, Lucy anak Wilson 016-233-6371 ngau meka nuju Senabuan namucun 011-502-8646 ya. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan ba semanjai Jalai Bukut Ladang 4 semanjai Jalai Mukah Selangau Jalai Kemena Bawang Bintulu Sibu Sungai Tau Seratu Pusak Debak Jungkuang Balau Sri Aman ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang dami anak mucun ke dekat diatur 13/6/2026 ba rumah sedempu hanya ba rumah nyalu tinting bayat jalai muka Selangau. Okey nya tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita yang ke lemah itu. Okey, pukul 7 lemah itu lagi peningan. Kita ada ke mendiang ke program Aram Mansang ke lemah itu. Hari Ika malah makin muda.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningah buat program Arah Mansang. Setiap program yang kedai keluarga ada indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ningah kerana aku dengan siku, usahawan, kebisik, ngadu projek, dan nambah kelapa, dikena nambah ke penatai pemisik, ianya cek kanda mana manggas, hari lot 100, Lipiola, Sungai, Lingga, Jalan Lingga, Seriaman, Seriaman. Ngoto aku ngalu kenuan Encik Kandau ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kandau.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih
0: ya. Oh, sama-sama. Boleh nuan kunci ngobala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek Nanam Buah Kelapa alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misik maka ke dia tahu.
1: Keterubah ya. Ingin nanti aku kak berpun ke petanam kelapa pandan tu manya aku agik dia udung diri aku selalu mansak tisi jalai aku medar gaya tinggi udahnya aku lu muji bertanam kelapa. Dalam tahun 2017 aku muka bertanam beli sigi pawang kelapa pandan muji bertanam udahnya lalu aku ngadu ke tampang anak pawang pandan tu ke diri empu. Udahnya kalau muka kuasaan pembesar itu lebih kurang 1 hektar enggak bertanam ke 200 pun kelapa pandan ke tampang aku empu. Manyanya aku udah start bertanam kelapa pandan tu mula aku minta bantu dari Jabatan Pertanian 2019.
0: Kau reti terinuan teri atau terbuka runde yang dekat ngepun ke projek nanam buah kelapa tu pada tahun 2017 teri ya tuan. Kau jadi ya teri dengan tuan boleh ke di mana itu jadi tuan teri alo ngepun ke projek nanam buah kelapa tuan ya teri ya tuan. Kau jadi ya teri antara jenis berarti kelapa yang kebisik ditanam tuan serta ulian tuan mana kebuah tuan milih jenis banyak.
1: Aku muda pasaran kelapa pandan aku milihnya lepas orang kak memakai buahnya aja.
0: Nah, ke semuanya sekali 200 punnya kelapa pandan maganya teritan.
1: Bisik ke bukai tanda manyuh pandan bisik 200 pun lihat ke bukai bisik ke 50 pun kelapa nama aku orang kapas santan.
0: Manyuh ya tadinya kelapa pandan ya. Ini nama adanya kubanuan

0: pandan tu internet tu anak. Jadi tadi dulu ni orang madah ke balap pinggah kita. Nama kita madah pun kelapa tunjuk ke sebakar pakai amban penemu orang tadi. Nama kini jenis saya buat peninggit pun ya, mesai buahnya tadi tuan ataupun ni maya kita tadi ulang ambil buahnya nanti nyudah nyomangkai mansau tadi tuan.
1: Ke daunnya pandak hari kelapa biasanya.
0: Oh daunnya.
1: Daunnya. Oh. Nanti nuan kena nama nanti orang kan mula kita gosok ada daun lalu siwam dia bisa wangi bau bau pandan.
0: Oh kelapa pandak daunnya. Oh.
1: Jadi daunnya pandak pandak jadi daunnya pisir buah nanti ke daun lah. Pedak dia jarang daun dia lalu jarang daun panjai nyoka malik ya, ya sama punnya tadi ya keterubah ya berbuah si kakinya jangan sampai tanah buah dan yang tinggi-tinggi ya lebar dan dia lah buah deh dan dia ya, nah dia tahu dia pantap dia ya, lagi itu sakit ya.
0: Tuh nanti dikembik dibanding nama beza paling tampak seduanya nah.
1: Kelapa santan tu nade wangi buah besai
0: jang. Buah besai.
1: Buah besai air manyuah. Isi ya tebal. Tanah nade gua rakap belinya jangan.
0: Minta deh nuan tadi nanam minta deh ini. Tapi adalah 50 puan tadi ya. Nabaka ke kelapa pandan ke semak. Tentu lebih tadi ya. Hari segi nyanyi nuan uliang ngambil buah yang tadi nyumansau.
1: Kena kedua tahun setengah.
0: Dua tahun setengah ya. Dah mansau main ya nih. Mana ke di ambil ya nih.
1: Ya ya.
0: Dia buka kelapa santan tadi ya.
1: Pas santan kurang lebih agak kenyak ya. Ya lupa gak buah bisa dapat 3 tahun ya. Lepas yang tinggi baru buah.
0: Kulian nuan madan ujo balap ninga atur pengawak kebisa dia ada atau kebisa dia tu nuan maya berjalan ke projek tau.
1: Ya penting bertanam ya nyak kita nyaga utai te di tanam kita ya nyak utai menyokak ngacau ya lebat ya gini niat. Break kita dawainya.
0: Mamae lagi minyak tadi baru ke tanam tu ke jembuat tadi au. Tanya.
1: Rumput mesti di tebas sekitar sekitar kebun kelapa katanya. Ngambil ke utai bukai ndak ngacau ya. Kayanya pemajanya kul. Lebat jarang 6 bulan sekali ku maja dah. Nak baja NPK okay. 12 12 17. Enggak cukup kayaknya cukup oleh ngasuh kelapa buah manis golona selain adanya mega berkena ke baja kapur ngintu kelapa te sakit kerja muai dan mati aja ndak tahu ngacau pruning bakal bakal dan kelapa te hidup nanti pedak de de nurun ke kebun de pedak de daunnya kuning hanya pun bisi 2 bulan ya lu biru pun. Selalu kak sakit ya. Dan spray dia pecuak. Bisa hidup ke kering bakal tersebut. Nyubis manyuah dia tu.
0: Boleh nuan mandai berapa anggaran modal setelah kos belanja kuda dikena nuan semudah menjalai ke projek tanam kelapa tu?
1: Anggaran belanja te kena jalai ke projeknya ke sampai nyoba buahnya bisa 5,500 ya. Kos hari kira racun, gak kos pah, bebas, gak kos santai dor bertanam 2017. Kos racun babasnya temannya aja. 3,000 sih.
0: Oh 3,000 ringgit ya. Kos kebelanjaan nuan tau, dari kena nuan tau, lihat kena nuan belajar lagi ke projek nuan tau, bukan masuk ke tadi nuan beli baja nuan berapa anggaran ya tadi kan, beli racun, ngaji balap pekerjaan nuan, anggaran nuan lah tadi kan.
1: Kiranya 3,000.
0: Okay.
1: Jadi enggak kos upah bebasnya bisa 2,500.
0: Bapak hari sudah selalu debas sampainya nyu abiah pengawas sudah debas ni.
1: Nada itu lama dah. Lebannya tanya dah. Leban minat mesin nak injek debas. Saya 2 hari ambilnya nak selalu debas.
0: Pangaran penyampau buah enggak berat peduli ya hari hasil projek nanam kelapa bakal kada adunuan dalam kandang tokas sebulan tokas setahun.
1: Hasil sebulan buahnya lebih kurang dari 1,600 ya PG. Setahun anggal kurang lebih 16,000 lah.
0: 16,000 ya boleh dijual nuan ya.
1: Hasil standar paling manyuah 26 ringgit ngagai

0: proyek.
1: Berapa orang pekerja nuan ke sini ulang nuan dalam ngajak pengawal proyek tanam kelapa?
0: Nada itu dia tolong orang, lapan ngawa nanam kelapa tu nada itu ngediah kita, ada bakal nanam sawir, nada mula aku muka ya aku ngaji orang juga dah. Sing nak kubin nak nak orang dah, nada ge ko spray, lepas ko bisa injen spray ni main. Lepas aku nganjuang ngaji talan pemakai sebadan. Seminggu aku nganjuang bisa 300 ini. Sebulan bisa 3 kali. Nanti buahnya manuah ya, buahnya minyak ya. Tentu kurang dek berat ya. Nanti buahnya jarang bisa 10 ini, 6 ini. Bisa buah.
1: Regaan manual ternyata. Dua ringgit sitenya. Kalau kau tinggal tu dalam 600 ringgit lah neng. Sekali tiri dan 600 ringgit lah. Kalau nuan kau tiga dalam 1,800 kena tiri tuan lah. Luar dari Sereman tu bisa dah. Kenuan kalangan jauh orang Melayu.
0: Orang pun datai kan.
1: Orang pun datai.
0: Nanti orang guna lima nuan sedang pun datai ke itu. Lebang. Nanti bakal rata kerja di tu orang hari kucing kerja bak lingkar di tu manual sudah mulai. Bisa 50 lagi baik dah mulai kucing.
1: Nama antara bantau yang kebisa dipinta engau yang keudah di bulan nuan sekumbang udah nyadi usahawan tani dalam ngatur ke pengawal projek dan buah kelapa nak ke kediat tau.
0: Antara bantau te uliah sekumbang te bertanam kelapa tu dari Jabatan Pertanian Sriaman. Baja 4 guni MPK.
1: MPK tadi sebab 4 guni. Seguni tadi berapa pemerat gini?
0: 50 kilo seguni.
1: 50 kilo.
0: Dua kali. Dahnya racun induk tai. Racun babas si 4 gilian ya.
1: Ngau racun serangga tadi.
0: Racun serangga si 6 butul.
1: 6 butul. Atau dah kalau bolehnya tahun berapa tahun
0: banyak? 2018 hingga 2020. Manual lempol banyak aja. Teban bacanya mar MPK aja.
1: Boleh nuan mega pun si mada kebala peningah kita nama kursus atau latihan ke bisa pelajar nuan ya kamat mari nuan penemu ke silik dalam berjalan ke projek nuan kreator.
0: Aku nak kalah gaur kursus dan.
1: Berarti nuan terima nemu ngadu tu semua tu hari ini nanti tuan.
0: Penemu nuan. Nak cara diri empu aja. Nak belajar pengalaman diri empu aja. Serta kunci ilmu gaur penemu gaur bala anak. Kenyataannya kami dua anak ko.
1: Nama Jolo Tinwan Jemai Harila dikena ngerembai kage projek ke Dadu Nuan Dato awak kedatai bertingkat ke Jawage Jemai Harila.
0: Jolo Ati Jemai Harila yang dekat mesai ke kebun aku tu lebih besar di hari itu dah lah. Nanti menyuah peminta aku mudah gaya peminta di pinta dan menyuah. Nanti pasaran yang nyamai dan oleh itu kan saya punya tanam aku lah kumpul lah nimpul nanti pedih kan itu kelapa bisik je aku nanti jalan itu dah aku kan nganjur atau ngagai serian kan.
1: Serian
0: aku bisa mendak pasaran mana bisik sedak orang tak izin pelancuang pelancuang kayak kan.
1: Kena ngunjur ke jako randa tua minta nuan mereka jako pelansang nuju balap dengan kita yang ke benuang atau ke bisa jolo hati dekat berengkah atau ke ngepun diri nyadi usahawan tani bekan nuan
0: jako pelansang ke peninga kita itu bisa jolo hati dekat ngepun ke nyadi usahawan tani itu ianya ngawak bertanam ke kelapa pandan. Kita mesti minat ngerja utai te ambil ke likun utai te kerja kita nya mansa kasil dah sentiasa belajar bahawa orang te bisik penemu serta bertanam ke awak ke kita nyamai mintu utai te ditanam kita ambil ke hasilnya mana bagas agik kita ngerja utai manyuh agik ke hasil. kuliah kita beternam.
1: Oh, jaga komannya, jaga perancang. Inuan tadi, jangan tahu kira macam mengingat bawa lapan ingat kita kebisin dengan jaga perancang. Inuan tadi, alo bisa lebih semangat lagi lah nih. Jangan lagi dalam kerja ke projek diado sidak ya jemaah hari lah tadi tuan eh. Unit Radio Indo UPS Bertanam Sarawak Meri Besai, terima kasih ngagi Nuan cekan dau nak manggas laban meri awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau balap ninga buat program Araman Sang. Kita dekat temu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat mai balap ninga ninga karandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambai ke tau muka ke penatai misi wadah bertanam bertupi ngambumai. Terima kasih.

dari Jimmy Nyayang ya. Aku bakal selama jadi tadi kita baru dah mendiang ke tanduk program Aramansang. Ini program hari Upis Bertanam Topi ya. Okey, 7:30 lemai tu lagi peninggal. Kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, tu lagu ke dibai Angela Latajua. Anang kak ke Intan aja ya.

selamat lemai peninggal. Dia tu kami nak bur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sarawak minta atur khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di perunding ke kena napik guna rakyat ba menua pesisir. Pengawak numbuh ke palan pemansang baru ba pilih miet nanga budau orang ke bempu tanah nerima pampas 2.1 juta ringgit. Gayari El Nino dipelabak ke Berengkah bulan 7 tiila. Kemarau nyentuk ke pun tahun baru tiila.

Jadi itu isi berita. Perintah besar sudah diasuh berunding ke Atur Khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di Sarawak. Sapir Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ketua undang udah ngira pemar ketegal rampak menua kelimpah hari utai ke diguna rakyat di menua pesisir ngau sidak ke diau jauh di menua ulu. Nyalai penyampau minyak diesel ke ulih dibeli jam kedia tu patut diperunding ke baru. Ia madah ke sekedar orang di menua ulu, ngeluar ke belanja tibesai, lebuh ke mindah meli minyak, dan seminak dikemendar ke meli naka 100 liter aja minyak diesel ke sekali meli. Yang harap ke perintah dekat berunding ke perkara tu, kena ngurang ke tating kediasai ke rakyat. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke jakonya udah ya kenyadi cermin awam gerempung pengguna menua Sarawak di Kuching. 28 ikut orang ke bampu tanah di Seratu bisik nerima bayar ke bulih 2.1 juta ringgit ke diberi kena mampas tanah ke diambil nur ngemansang ke palan pemansang baru berpilih mit nanga budok Seratu. Cik pampasnya disuak ke kaban Kaunsel Negeri Kerian Friday belia. Ia madah ke projeknya tahunya di penyungkak pemansang berpilih mit nanga budo. Sekedar hari komponen dalam projek tu ialah yang kaum pengawak tinggal ke upis pilih mit ke baru ngau rumah kuatas serta rumah spektra permata. Palan pemansang barunya sudah dikemendar ke kena 17 hari bulan 10 tahun 2024 nyin subah lalu dipejalai ke upis pemansang ngau penyaga tanah LCDA. Projeknya dekat dipejalai ke bandur kira 42 hektar pemesai. Sarawak dekat nyadi menua ke terubah ba Asia Tenggara ke dekat alai ngatur awam besai ngau simposium saintifik ke 22 Kaunsel Antarabangsa berkawal ngau monument ngau palan pesaka asal ICOMOS. Program 3 tahun sekalinya ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah kegempuruknya ke dikumbai GA2026 dekat berambai ke jaku Living Heritage Respect Enhance Accept Partnership. Ngagai ke dia tu 1,100 siku pengari hari lebih 100 bengkah manual udah netap ke diri dekat ratai ngulu gemporok nyira. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Gaya El Nino disadang dekat berengkah dalam bulan 7 tila lalu disadang tau mangka nyentuk ke pun tahun baru tila. Direktur Upis Pengemata Gayari tau ke Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim madah ke Gayari El Nino nyangka tau mangkai pak ikas di balat antara bulan 11 tahun tu nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinila. Tajak pihak Gayari El Nino nyamaga nyangka tau meruan pak ikas ke jalan tau kena balat. Tebal lagi bak kanan dur adap ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak. Hujan antara bulan 6 ngagi bulan 11 tahun tu dipelabak ke dekat kurang lagi hari ikas pukul rata. Hari dipelabak ke dekat balat lagi kemarau antara bulan 6 ngagai bulan 8. Nyalai mensia mayuh udah dikingat ngau jaku tinggal suasidak ngurang ke pengawak pak luar rumah mayari kangan kenaknya ke pengerai serta nyeliah ke pengawak Nunu. Kita ada tu penuang mendiang ke berita lemai hari YFM. Berduduh hari penanggul penerbai bilun A Borneo di Sabah Ngau Sarawak kenyari 5 hari bulan 6 tu tadi, company bilunnya dia tu benar mutar ke penanggulnya. Penerang hari A Borneo madah ke penanggulnya berpun hari pengawal teknikal tindak di perambu ke dipejalai ngagai sekedar bilun sida. Tunjeng kaum pengawal tingintu pemanah bilun ngau pengawal mutar ke utai tidiguna penerbai bilun ngau kru bilun.
nyalai bala penumpang udah dilalau ngojaku tinggal sesida bersedia napik penanggul bilun ke lawan angkat penerbai bilun ke dikinsil ngau tusun penerbai bilun ke berubah dalam kandang berapa hari itu ilah. Bala penumpang megah udah diasuh merasa dulu status penerbai bilun sida sebedau ke mupu ngagai padang bilun kena nyeliah kari sebarang penanggul. Raban orang ke beriduk ba tasiak bising ngembuan perengka personal locator beacon udah dipinta ngerjista diri ngau website beacon information management. Penolong senior director unit ngigak ngau nyelamat serta bantu penusah ngiat agensi penderit adat Maritime Malaysia APMM Sarawak Lieutenant Commander Maritime Nur Hafizah Hassan madah ke perengkanya berguna benar dikenaknya ke penglikun orang bak tasir. Perengkanya dekat mudah ke upis berkuasa ngigak sidak nanti semak sidak bisik penusah. Ia madah ke pemerhati-hati berkaul ngau penglikun patutnya di perkara tidak kemeran ke rapan orang ti suah nurun ke tasir. Sida megak dipinta madah ke penunga pejalai diri ngagai sida sebilik tau ke bala pangan serta nak mai barang tau ke penumpang lebih ari kapasiti ke patut. Siku lelaki dimiri rugi semak RM400,000 udah ya ke ditipu ngena peluang gawa online ke bola. Dalam penerang media yang Kepala Polis Pilih Menua Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya bisik ditelepon siku orang lalu diasuh ngatur utai ke dibeli orang ngena cara online serta disemaya kebayar komisen ke tiap transaction tip mujur. Bak semanjai timpuh ya ke ngau masuk skimnya, lelaki itu megah udah suah nepuk duit ngakai akaun bank ke pebida dan nak kala ulih ngeluar ke duit untung ya. Tegalnya lelaki itu rugi RM396,850 sebedau ya ke ngakak report polis. Kes itu dipansi ngena section 420 penal court. Ba Siti Agi kes 15 ikut orang udah didawa ba kod magistrate Miri kena hari 5 tadi ketegal penyalah nyabuang. Penerang dalam Facebook induk upis polis Pilih Menua Miri madah kesidak tu berumur antara 28 ngakai 74 tahun serta dituduh ngena section 73 bracket 1 bracket G ordinan pengerai mensia mayuh veterina 1999. Sidak tu ditahan ke bak operasi meresang nyit ke diatur bak sebengkah langkau ngimbai tebiang tasik semak kelab golf Miri bak pula Melayu di Miri kena rimpat tu tadi. Lebuh operasi tu ke diatur polis bising rampas mayuh macam barang kena nyabung nyengkaum manuak kaki hidup ngau kudah mati. Kod netap ke 12 hari bulan 6 tu ialah ndor kes tu disebut baru. Semua sidak ke dituduhnya sudah dikebendar ke dijamin ngau duit RM600 siku ngau siku penyamin hari menua tu empu. Dua ikut lesi lalu siku agi balat bakal sepengudah kereta ke ditepan tiga ikut diri menyari. Ngelantak sebuah lori bak jematan Batang Sadung di Semarahan Tumu pagi tadi. Pemangkuk Kepala Polis Pilih Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke penusahnya nyadi urung pukul 6.30 pagi. Kereta ke ditepan sidak tu diriput ke Datayari Sebuyau nuju ke Semarahan sebedau sidak tu ke ngelantak belakang sebuah lori ke dingkah bak tisi jalai. Dua ikut induk ke sama dirip nyadi diriput ke bebadi nyawa bak ndur penusahnya kenyadi lalu akak seduai diriput ke balat bakal. Kes itu dipansir ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Pak Jalai Alun 1987. Dikena ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Sarawak minta atur khas berjalai ke kota kena beli subsidi diesel di perundiang ke kena napik guna rakyat pak menua pesisir. Pengawal numbuh ke palan pemansang baru pak pilih mit nanga budau
orang ke Bempu Tanah nerima pampas RM2.1 juta. Gayari El Nino dipelabak ke berengkah bulan tujuh tilak, kemarau nyentuk ke pun tahun baru tilak. Berita lemah itu ditusun Resi Tampung dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Jaku dalam sarito ianya, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit. Reti jaku dalam, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia bejaku. Ari mayuh utai ke disebut, ia mesti bisi tersebut ke pemula. Reti jaku dalam, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia bejaku. Ari mayuh utai ke disebut ia, mesti bisi tersebut ke pemula. Mayangena jaku dalam tu ianya. Mayu hamai jaku sidak kenanya induknya nusi diri bisik pemandai mayu reta puturun menteri bala YB tang jangka aku paka embawang tebal lumbang empit tebal kulit ndak patut ndak enselit mimet pemula jaku sidaknya. Tau ke? Nyampau mujab kenusi diri kalak bekuli ke Brunei. Amai meh cerita tusi ianya mayu betul tang baka embawang tebal lumbang empit tebal kulit nyampau nak tetusi ke cerita bula. Kelebih lagi, maya udah sebingau nusi utai. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya, embawang tebal lumbang, empit tebal kulit. Jaku dalam sarito, tau dipendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.
1: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan budget 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Click. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hari 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hari 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita Raja Kita
1: Raja Kita ya.
2: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Panglima Rentap Betong ya. Ya ke guna belarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong lah. Ia ke enam tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Stephen Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak

Okey, lagu Ari Rim Jana ya, kali ke pulai. Aku nak merindang kita ke game mendiang ke awak sadar lemai. Engkau baru dekat berenah makai malam atau engkau baru dah baduk makai ke lemai tau yang. Lalu pihak mega kita ke engkau benung nyedia kediri dekat gawak malam. Harap ke berjimat ya, lebuh ke nurun gawak ke malam tau. Terima kasih game mendiang ke YFM. Kalai pukul 8:30 malam tak lagi peninggal kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Okey, dan sebenarnya tu ngenatai ke dulu jaku gerah inya TM dekat berjalai ke pengawal nukar ngau nganti change over contractor ya 250A MSB ke dekat nanggul siaran FM RTM lebih lagi bak kandang TM Bukit Kayu Malam Sarawak. Jadi penanggul tu dekat nyadi berengkah hari pukul 12.15 minit tengah malam tu lagi nyentuk ke pukul 3 pagi pagi lah. Jadi sekedar siaran ke dekat napik penanggul ianya siaran dari Klasik FM, National FM, Sarawak FM, Trix FM, IFM, Red FM ngam ke Sibu FM atau ketegal pengawal ke nganti nukar ngau nganti ke dipejalai ke TM ya. Angka kita bisik ngasai ke penanggul siaran maya jam tau lagi ya. Akhirnya Pak Siti hari jakuk gerah ke di kunci ngobala peninggal kita ke malam tau. Okey, terus merindang kita ya. Untuk lagu hari Intonisan Na Uli Haku Ambo. Terus segala sejalai bawa awak sadar lemai di YFM.

0: Rahasia hidup kayu. Nitiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguah ke kukuah, negi niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau, pengelandia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemaduk tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke kerjanya, siti kunci, nyagi hidup kayu.
1: Kita bertanya tentang penjalai penghidup artis, berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau,
2: berita hangat, berita celak,
1: tumit program kiri kumbai galeri artis, ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam, bugelengau aku mawat, engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bawa YFM 101.3 FM, segulai sejalai.
3: Galeri artis 101.3 FM.

Jadi aku bisik ningo balo kita iban nyebut munyitu. Kati ku kuyonyo nadai tai pengawaknya apeknya. Ni bisik duit bukai tinundok kan. Nama main deh ku aku. Nyual mi tangan nak jadi dutur. Ngagok cucur pisang. Tangan nak jadi engineer. Mayu aku ningo jakunyo. Laban bangsa Cina. Sidak ndang balad dan numpu ngagai pengawak belajar merangsang anak sidak yo sekolah lalu nyimpan duit benda-benda kena sidak ngatur anak sidak sekolah lalu anak sidak nemu lebuh aku selalu interview nembia buat Yayasan Sarawak sidak madah dulu-dulu dalam tahun 80-an manah da rizal nuan katik nuan tuliah ke rizal tu belajar koyon ada cara bukai. Tuition pun ada duit kena bayar. Nyalah aku belajar ke diri. Semalam aku ngagok homework 2 jam, 3 jam. Aku nak tahu nak belajar. 2 jam semalam lebih dari ngagok homework kena. Laban apa aku madah. Nanti result aku nak cemelang. Aku nak boleh sekolah lagi. Laban ada orang meri. Aku nak bakal kita bumi. Aku ya bisik tu, bisiknya orang tu. Nemu diri berpanggai siti iti atas pemanah pemutus perso. Anak sidak ya sedar ketuk. Nyalai sidak ya belajar ngau benar-benar.

Okey, hanya sedikit lagu dari Edward Pusah ya, jago perangsang kena merindang kita ke malam tu peningah. Okey, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengawal nucu vaksin anti rabies dengan nak berbayar ngagai ukui tupi ya. Ke bisik dekat dia tu berpalan ngengkah ke kereta Majlis Daerah Seriam kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 atau ilak ya. Kalai pengawal tu dekat diatur berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Jadi kita ke dekat mai ukui kita bertucu vaksin anti rabies. Tentu ke ukui kita antara umur 3 bulan ke atas lalu berpengerai ya. Lalu anda ingat mai kad vaksin ukui kita ngau muka tinggi kita ke mai ukui bertucu vaksin ya. Okeynya Pak Siti hari pengawal ke bisik diatur hari 6 13 hari bulan 6 2026 tu ialah nya pengawal nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar aba palan ngengkah ke kereta Majlis Daerah Serian ya. Okey, pukul 8:30 malam tu lagi ya. Kita dekat mendeng ke Main Asal Ramban. Lagi berperindang ke malam tu hari Heli Badu Kiro.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Okey, lagu Berbara Api Dendam hari Steve Shigan dengan lagu Cerita Tua hari Nicole, ya. Dua buah lagu kemujur masuk agai semifinal ACSJ ke-9. Mai jam kita pukul 8.30 malam. Jadi menyikaku tadi peningah 8.30 malam tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Kalau orang ke Ramban lemai tu ianya sapat anak umba rundu anak munit ngau meka numpa anak ya ingkar ya ari silia skim sekarang.
1: Ada tintiang batu terliang gintiang teman awal.

carito aku bisa mendang.

0: Muncul mata garing alayang kaki cie, kaki cie, kaki cie, langit ngada bayi, kaki cie.
1: Ila pizza agak.

kasih me badan aku nyaut wae tubuh aku saya kenyau lo ya.

ปะกะเลนวันกนา

quanh ai la pa de ana dara karja lemau de adu pada

0: が見えないあがて。
1: Ada mega tengkang, gang gatwe bang maidang alan tau kacingkang alayang galembang waye tasih ay tasih may dapala waye
0: tasih.

na manantukino macam de pulai made jawae pulai aku na nemu abaguna kade dia ae kumang lentak lalu ringan nyida cinta ang ada.

age gede singae ngae nyamai ge aku muno dire giga aku batu besai besai panjang darku aku nate yang dire damanu aku nadae guna nadae urang bise ka ya kepanemu lentak nyamunu dire aga tegal belik

ka lang pawaye udu bago de angga anang niru aku meda aku bele ada tamade tuyo

Okey, jadi nya tadi peningah kita baru dah mendiang ke main asal haraman ke malam tau ya. Jadi jam kita 5 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak lagi kita dekat pukul lain kau RB tau ke DJ Rajes ya. Aba awak pemerintah malam. Okey, jadi ninggal kita ngau lagu hari Ricky Anderson Kampar di Pelepak. Bertemu baru bah awak ke Bukai. Selamat malam.

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Tajuk utama sekali lagi. Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cukup lagunya di si Lagu Rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Lanta, Nalihari, Tadalamay, Tamarindang, Malam.
1: YFM, Sibulan, Kucalan.
2: Tume, 24 iti lagu, kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, lekang Laut Tiwun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang Laut Tiwun, Matthew Mambang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Okey, jadi nyap dari peningkat kita baru dengar ke semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Okey, bisi 24 itu lagu sudah dipilih masuk ngagai urenggat semifinal SCSJ ke-9. Okey, selamat malam semua. Selamat kita bertemu baru. Begulai kita dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, bertemu baru belinya. Kita ke malam tu, malam hari 2, 9 hari bulan 6 tahun 2026. Bagi selama dalam penggelama 3 jam berengkir hari pukul 9 malam, nyentuk ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, di Kuching tu tentu ya boleh dengar ke kami kena frekuensi 9, di Kuching 101, sarut ni. Okey, di Kuching 101.3 MHz, okey. 97.5, nyak di Bintulu. Lagi ingat ke frekuensi di Bintulu ni. Okey, di Sibu 87.6 MHz, apa yang kita kerja di Limbang, bisa dengar ke kami, hai, kita orang Limbang. Nampak berita malam tu. Okey, boleh dengar ke kami kena frekuensi 104.9 MHz. Pemegak, bandur-ndur ke Bukai. Selamat malam semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita ke malam tu. Pemerintah Malam YFM. Bergulai hingga waku Rajesh Booking atau ke RB. Okey, jadi kita ke benua deriba kereta barang tu jalai jam. Kita itu ngerapi sama berjimat serta sama datai bandur ke dituju. Terima kasih. Lepas milih kami Bak YFM. Jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey. Jadi berdengar terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu. Aram kita sama dengar ke lagu Menalan Band. Ngau lagu selamanya. Terus dengar ke kami pemerintah malam YFM.

Okey, selama ya lagu kebaik menalan band macam kita ke dari pukul 9.32 minit malam. Okey, jadi kita ke benuang online bak Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, kita tahu komen bak dia, kita tahu nganjuang pesan, pesan rindu hati kini, tahu ke lagu peminta, tahu komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, lagi aku maca komen KBC dan juga kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, lagu ke sekali tu, lagu di kena aku merindang kita ke benuang Kediri jam ke dia tu. Kelebih lagi, ngagai kaban aku, DJ Sam, ke benuang Kediri jam ke dia tu. Deriba, mulai Kediri ke rumah, udah merindang kita dalam segmen takut awak sedelemai tadi. Okey, terima kasih Sam. Jimat pula ya. Okey, kita ke benua Kediri jam kedai tu. Sekali lagi tadi benua Teriba Kediri, kini benuang Galik Kediri jam kedai tu. Okey, sambil dengar ke kami YFM Pemerintah Malam. Okey, nang awak kita Kediri, salati kita lantang. Okey, terus dengar ke kami YFM Sekolah Sejalai Pemerintah Malam.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, dan segala berinya WiFan 24 jam merindang kita, mic kita berita, mic kita info, pemegah merindang kita engkau lagu-lagu. Nak ngiranya tadi lagu-lagu berentak rancak, lagu-lagu berentak ayo lundai, lagu dangdut bisik, lagu rock bisik, semua macam genre muzik bisik. Okey, buat WiFan, okey. Lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, semua bisik magang. Okey, terus segala jalan hingga ke kami. Kita bergulai dalam awak kita ke malam tu, pemerintah malam WiFan. Okey. Jadi peningnya pukul 10 malam bakal selama ndur kami nabur ke berita malam hari WiFan. Udahnya bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam kita bisi program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi aku bisi temuai ke bisi debai aku berandau ke malam tu dalam program galeri artis. Siku penanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Siapa? Kita tahu mendak bahawa Facebook kami YFM Iban. Lama dia aku dah post token kah poster. Kita tahu mendak bahawa dia siapa bagi penanyi baru atau artis ke debat aku ke malam tu dalam program kita galeri artis YFM. Okey, jadi macam komen. Terima kasih yang semua kita kudah nganjung komen. Tumu sedang nganjung komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, Emre, selamat malam ngagai Seri Enti. Selamat malam DJ Raja, selamat malam. Okey, Boniface Ipih, selamat malam. Minta Nuan main ke lagu Remjana, lagu Pulai ke Sarang Koyang. Okey, Dega Devni, soalan di Jarwi, mutar ke lagu Aku di Tempaya. Kita baik Richard Lee. Thank you DJ, sama-sama. Okey, Sojo Somarino, selamat malam DJ, selamat jelai ke penyawat. Terima kasih. Brody Muyang, soalan di Jarwi, selamat berjelai ke penyawat malam tu. Ujan kami bak angkelili dia tu. Okey, minta main ke lagu Api Kulak Malam di baik Niang Jeffrey Nyaloi. Dikira merindang semua orang kenglalam. Aku yang harap kita berindang. Okey, Sindon Eddy, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyawak dengan berkonti YFM. Minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara kira baik Ricky Ribut di kena merinang semua belakaban Facebook ke benuninya aku ya. Bia-bia, selamat malam DJ Rajes. Selamat bertugas untuk kita aku ya. Okey. Shasha Amanda, hai DJ Rajes, selamat malam, selamat berkonti. Manah gari kami di Sibu malam tu bisi beribut lalu celap ko ya. Opianeng jadi nyak gari bala peningnya kita Syasha Amanda mada ke diri hari Sibu ke malam tu. Okey, jadi ngenang berkawung ngau gaya hari tu belinya jadi tu nitih ke report ti di perkunsi ke Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, tu info hari upis ting mata ke gari Jabatan Meteorologi Malaysia berengkar pukul 4 lemai tadi kena sar itu 9/6/2006 dalam kandang 12 jam. Jadi muak ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagila hujan di pelabak kenyadi ba sekedar ndur baka kapit miri ngau limbang lalu benur bukai gairi di pelabak kemanah baka di Kuching, Serian, Semerahan, Seraman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Ngau, Bintulu. Lalu tikas pengangat gairi sehari itu ke malam tu nyentuk ke tumuh pagi-pagi lah 24 nyentuk ngakai 35 darjah Celsius. Okey, jadinya tadi info Ari Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil pemesai rupiah setinggi mata gairi tak ke Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK Ngosukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terus segulas jalan yang kami. Nyak tadi info tak ke berita lumba ngemain. Ke bagi berkawal ngau World Cup 2026. Okey, jadi lagi macam komen. Sedau nabur ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey, macam komen ke BC dan jom bila peningat kita, bila kaban kita itu buat Facebook YFM Iban. BBF Saduang soalam DJ selama jalan kumawa minta main ke lagu Selampai Pengrindu dari Edmund Lim. Adik nama rindang semua kita kebedau tindu bagai ke malam tu koyang. Ha, kita kebedau tindu lagu tu adik nama rindang kita semua bunyi ke BBF Saduang. Ngarap ke betul me nama ya tu disebut aku ne BEBE. Okey. Any tinggi soalam DJ Rajes selama jalan kumawa hujan kami di Menua Betuang tu. Ninga kenuan on air tu koya. Minta main ke lagu Linda, lagu kemaya pengrindu kita merindang Dreampu meh kuya. Cuma saya di Jarbi sama-sama. Kennedy Ama, soalam DJ Rajes, mada kediri Ari Lamber Miri. Minta main lagu Mawat Daya Bintang dituju ngeri semua peminat ke peningnya YFM Iban. Kelebagi balapangan kegawa, nama tu, kelebagi pangan kegawa shift malam. Ngarap kita perindang bakal ke malam tu. Okey. Jessica Itan, soalam DJ Rajes, DJ RB, soal jalan ke penyawa untuk sehari tu kaya mana hari kami di bau minta main ke lagu utai orang di baik penanyi sandai di kedai merindang kita ke laun tu ke bedau tinduk ke malam. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Alex Zabina Watajarau madah ke diri hari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Ngkelili soalam DJ. Baru Jan kami di Tok Koya minta main ke lagu Tungkat Semangat Ci Baik Mawat di kedai merindang semua kenal lama you nama akan disebut itu nak boleh disebut kemagang. Okey, Ayu Birbi hari Selangau angat amat malam tu DJ Koya minta main ke lagu Sir Philip lagu Anang Nindi yang aku dituju takut di kedai merindang malam peningnya YFM Iban ngarap ke gerai selalu pengudah nyambut hari gawai apa yang lama tu tadi ku ya. Okey, Bulan Pegari soalan DJ selamat berjalan kawan minta main ke lagu Andrew Senyalai lagu Ambai Lumur Satu di kedai merindang malam lapangan gaus semua belakaban Facebook. Terima kasih DJ sama-sama. Jadinya sekedar komen. Jadi komen kebuka lagi aku macam ya. Udah kita ninggal ke berita lagi out. Lagi panjang awak kita. Bak jam kedua lagi aku macam komen kita kebuka. Jadi kita kebedau nganjung komen. Tau anjung komen kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey. Aram kita berpindah. Ngau lagu ke sekali tu lagu Richard Lee. Lagu ke bisa dipinta balakaban kita buat Facebook tadi. Lagu Aku Ditempayang.

0: Ninga, harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Selamat malam, dia tu Kemena Borja. Berita malam hari YFM Iban RTM Kuching, malam hari 29 bulan 6 tahun 2020.

Koperasi Pengajar Bumi Putera Sarawak Ko Bagus merambu ngagak projek genturung rumah bak kandang menua bako bak tanah kira 10 ikar pemesai. Chairman Ya Muhammad Murtaza Mantrang madaka projeknya di perambu ndur ngentak 105 unit rumah teres ringkat hingga 2 ringkat serta pelin pemansang dekat berik ngagak kunsil perambu negeri. Ia madah tajapan gaya tanah bak kerandurnya napi pemar ke bebukit. Tebal lagi guna ke tanah dikena ngaga sapat tebiang serta ngena ungkus ke besai. Tuju ngaga sapat tebiangnya dikena nentu ke projek. Ngaga genturung rumahnya ulih digaga lebih berurun serta likun. Ia madah bunyinya lebuh di randa pengarang berita udah penemuai meribasa ngagai premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Tujuh penemuannya dikena minta bantu meli teda tanah kelimpari berandau ke pengawa ngagak projeknya. Muhammad Murtaza madah ke pengulih meli teda tanah ke semak dikena mansang ke mengeri pintar nyadi ke antara projek pemungkal koperasi di Sarawak. Sarawak ngelalu ke pengeransian sektor luar dikena negap ke kawal pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin marah ke servis penerbai bilun terus nyadi ke penyungkak berguna dikena numbuh dagang temuai, dagang beranak ke pukuk ngau kawal antara rakyat ngau China. Ia megak merit langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau miri ngerandang nyadi ke pintu penama Jemahila. Ia madah menyunyat lebuh nerima penemuai basa dari ketuai pemesai eksekutif Bao Hang International Sdn Bhd Brandon Zhu di Kuching. Ba randaunya Brandon madah ke jalai penerbai bilun terus Guangzhou ke Kuching ti di jalai ke Batik Air kenyau hari 17/3 tu tadi udah ngerikut pemujur ke cukup mana. Nakat 6/6 tu tadi bisik 22 penerbai bilun bisik 22 penerbai bilun mansang gapulai udah beroperasi ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. UPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak tertemu kagi bisik subkontraktor ti bedau ngerjister diri ngau raban sidak kelbagi ti dipadu ke kontraktor besai. Direktur CIDB Sarawak Rosman A.G. Hassan madah ke penyawa ngerjister diri dan patut digagak dikena nentu ke semua pemekuh industri ngagak rumah ni tekatur tu dah diletak. Ia madah bisik sekedar subkontraktor ndak nemu diri sidak kebenaria di kategori nyadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Ia megah madah perkara tu nang suah ditemu maya operasi nerit keadat di pejalai ke bak tabak ngagak rumah. Ia madah menyenyak lebuh dirandau raban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya nyengkaum 52 iku pemesai penerit adat CIDB serta 7 iku agensi penerit adat kebukai. Tu dikena nentu kenitih ke Akta Upis Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur kebekawal. Bak pengawal ke sebakar Rosman madah ke CIDB Sarawak ngeluar ke 12 notis nyengkaum 5 notis penyalah tau ke kompaun hasil hari pengawal meresa bak sebuah tabak ngegar rumah bak jalai diplomatik Petra Jaya sehari itu tadi. Atur pengawalnya dijalai ke dengan operasi penerit adat bersepadu di nyengkaum 8 ikut kontraktor ngau 36 hari 50 ikut raban sidak kegawak bak tabaknya diperesa. Ia madah sekedar penyalah ti suah ditemu, ianya raban kontraktor kudah habis timpuh ngau orang kegawak ngagak rumah ti nada ngembuan kad hijau CIDB tau ke ndak register ngau agensi CIDB. Ia megah madah CIDB

0: 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: me 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Kami, Nuri Bangkita, Mintir Ngari, bermacam lagu,

cukup rancak, haram, minat, lagu dangdut.

0: Samantha, Inali Hari, sa Dalamay, sa Marindang Malad.
1: Sigulay sa Jalan.
2: YFM Segulai Sejalai, terima kasih dengan labana terus dengan ke kami dalam awak kita ke malam tu pemerindang malam YFM. Okey, malam hari 2/9/2026 bergulai dengan aku Raja Sebuking tau ke RB. Okey, selam dalam kelamat 3 jam. Okey, berengkar pukul 9 malam tadi jentuh ngagai pukul 12:30 malam tu lagi. Okey. Jadi munyi ke udah daripada ke tadi bajam ke penudi lagi pukul 11 malam kita ABC program Gallery Artis. Okey, jadi ABC temuai beranda ngaku ke malam tu lagi live, okey. Live bak studio dalam program Galeri Artis Siku Penanyi Baru dalam industri muzik kita Iban Sapa. Pelabaku kita sudah mendak bak Facebook kami sudah nemu. Laban bak Facebook kami YFM Iban aku sudah engkah atau ke post poster madah ke Sapa. Temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis. Lagi mai kita sama medak out. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi kita ke baru dengar ke kami, baru mendiang ke radio jam ke tu. Selamat malam semua di serata menua Sarawak. Okey, tak ke di Sabah, di Brunei kini, di Kalimantan, di Indonesia, di Semenanjung Malaysia, tak ke benua luar, tak ke luar negara. Okey, dini-dini aja boleh dengar ke kami jam kedai tu. Pemerintah Malam FM, terima kasih semua. Selamat malam menuju kita semua. Anak gue tindu. Okey, lagi kita sama tindu. Udah habis program tak ke segmen Pemerintah Malam lagi. Okey, pukul 12:30 malam. Okey. Ya, jadi kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Lagi aku maca out, kita ninyak ke dulu lagu. Lagu ke sekali itu lagu dari Fredrik Sud. Anggau lagu ke dari nama Anyut. Okey, terus ninyak ke kami, Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalan.

Okey, terus aku baca komen KBC dan jong bala peninga kita, bala kaban kita, bala Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih. Kita kudangan jong komen out bala Facebook kami YFM Iban. Okey, aku muji medak dulu ni bagi komen ke bedau dibaca. Indai Meliang, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Mana amat lagu terbahanuan bak konti ku ya. Tuh, ada anjung ya 50 minit ke udah nama lagu tebah aku tadi ni. Okey, nanya lagi. Okey, sesilaku mate, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Okey, Julia Ayam Merikan, selamat malam di JRB, selamat tugas. Terima kasih ya. Gary Mate, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Selamat malam juga menuju semua peringa YFM Iban, minta sebarang lagu Ari Gilbert Gawang dituju ngekai semua orang kenala bak sebarang dua resep diau ngerap ke semua terperindang serta mujur dalam semua pengawal. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Henry Orlando Nira, selamat malam DJ Rajes. Mana hari kami di Sibu malam tu minta main ke lagu Pulai ke Sarang di kedai merinang balakaban Facebook enggak balakaban WhatsApp. Pulai lagi berjimat DJ. God bless you always ku ya. God bless you too. Okey, Cheng Suni, selamat malam DJ, selamat bertugas. Mohon dimainkan lagu Lelengau Naik Dinamik ko ya. Okey, untuk hiburan kita semua ko ya. Oh, okey. Bungai Cempaka, semalam DJ selamat bertugas. Madah Kediri Arah Limbang, minta main lagu Maxwell Franklin Saran, lagu Celak Jari Tua di Kedah Merina Derimpu. Pemegang dah ditinggal guys, siapa tu ni? Madik ya Stanley Anthony bak Thailand Dian serta ibu ayah bak Lawas Christina Anthony ngau Juliana bak Paris, Elizabeth Chong ngau Lily bak Pahang, Mariana bak Sepita Kedah ke lebih lagi bertunggal ya ketika Melah Pinang 27/6 tu ilak ku ya. Oh, okey. Agi komen anu wei aku mendak dulu tu udah. Rani Dana, semalam DJ selamat gawak ke malam tu minta main ke lagu Kempang di Baik May Franklin. Udahnya Atin Ucuk Manang, selamat malam di JRB. Atin tu madah ke diri Ari Bali ya. Selamat Ari udah gawai ku ya. Akin minta lagu Merampau, lagu Ari Stanley Bayang di kena merindang semua pengajar di Serata Benua Sarawak ke bagi menuju semua orang lelaku di Kapit. Enggau cukup san, selamat malam serta bersampi sebedau tinduk ke malam tu ko ya. Oh, betul betul. Okey, Intan Bakit, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa, minta sebarang lagu meh dikena merindah semua ke ngelala ngau semua berdengar YFM ke malam tu ko ya. Ya, jadinya komen bak Facebook YFM Iban. Aram kita berindah ngau lagu ke sekali itu lagu Kelemayang Band, lagu ke beri nama Nuan Berulah.

Okay, Florence Low, gaul lagu peminat Nuan. Jadi jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 14 minit lagi. Sudah pukul 11 malam. Jadi munyi ku dah di pada aku tadi pukul 11 malam tu lagi. Aku bisik temuai, okay, dalam program Galeri Artis. Okay, jadi sudah jam kita cukup. Mangai pukul 11 malam. Maca sekedar komen. Okay, lagi sempat aku maca komen. Kepisidan jubalah kaban kita buat Facebook YFM Iban. Shana Livia, selamat malam DJ. Minta main ke sebarang lagu men. Kena berina bala kenglala. Ngarap ke semua terperina dengar ke lagu dimain bar radio bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okay, David Buah Mening, selamat malam DJ. Minta main ke lagu hari sebarang lagu hari Clement Joy. Kena berina semua pendengar WFM ke malam tu. Selamat malam, terima kasih DJ. Mami Abah, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Jerami K, selamat berjalan ke penyawa DJ. Madah ke diri Ari Miri. Minta main ke lagu Richard Lee, Nuan Bergadi Mataku. Okay, Roslin Umang, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih Roslin. Anita Nawai, selamat malam. Minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okay, ya. Adanya, siapa lagi bisa komen tu deh. Kebedau dibaca aku ke malam tu. Emilia Mi Richard, madah kediri Ari USM Pulau Pinang, minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okey, nyedinya sekedar komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi nanti bisa komen kitanya nak sempat dibaca aku, minta ampun tau. Pemain aku buka aku maca komen kita tau. Okey, lepas anda tu aku ke merina kita ngau lagu sebab kita bergulai dalam program Galeri Artis. Bisi temuai beranda dengan aku bah studio pakai ke malam tu, okay? Jadi anak gue pindah ke bukai, anak gue nukar frekuensi radio kita, anak gue nutup radio kita, okay? Kami YFM 24 jam bergulai ngau kita. Okay, kita dengar ke lagu Ari Shasha Julian, ngau lagu ke diberi nama Laki Mentas. 2, 3.

Ya, lagu aku tetap sayang lagu Kirbai Duna, lagu ke paling mayu peminta malam tu, okey. Jadi ngarap kepala pendengar kita, wala kaban kita, sudah minta lagu tu tadi, bisa komen buat Facebook kami, YFM Iban, sudah terperindang. Ningat ke kami malam tu, dalam segmen kita, Pemerindang Malam YFM. Okey, jadi sekali lagi, meri selamat malam, selamat kita bergulai dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Jadi kebenarnya pendengar, jam ke dia tu, aku dah berengkah live buat Facebook kami YFM Iban. Okey, laban, sudah tahu lagi, aku bisa temui, okey. Jadi malam tu lagi dalam program Galeri Artis, aku berandau dengan temuai. Tentu saja pihak temuanya ukai datang buat studio dan cabaran berandau mengenai cara arus lepaun. Okey, jadi kita boleh ngelawak Facebook kami dia tu. Okey, boleh komen dia, boleh like, boleh share Facebook live kami. Okey, YFM Iban. Okey, selamat malam bagi semua kita. Okey, jadi aku menyekat pada ketika benung live buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi program Galeri Artis dikeluar ke kami ninting hari 2 merengkari pukul 11 malam nyentuh ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, anang gua bina kebukai, anang nukar frekuensi radio kita kebagi kita kedai di Kuching. Boleh dengar ke kami na frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz nya di Kuching. Okey, nanti di Bintulu semalam kita kerja di Bintulu, di Bintulu 97.5 MHz, di Kapit, hai orang Kapit yang berita malam tu berarti tinduk kita. Okey, di Kapit 94.3 MHz. Okey, di Miri 95.7 MHz. Pemegang kita kedai di Limbang 104.9 MHz, di Lawas 101.1 MHz. Okey, jadi pendengarnya sebelum aku mic tanya ke randau bergulai dengan penanyi ke bisik debat aku ke malam tu dalam program Galeri Artis, kita berperinang dulu ngau lagu ke debat Raban Launa Sempaya. Okey, Raban Launa Sempaya ngau lagu sidak kenduri nama Penyayau Tua.

Inyaka, Galeri Artis, Nintia Ngaridua, pukul 11 malam. WFM, Sedulai Sejalai.

0: aku nguji nyangau ya. Kau dah nanti ba arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam. Oh, okay. Oh, bisi ni nyatang nuan pun video ba tuan pun live Facebooknya bisi tanya like nak kebuat pada aku lagi nuan ngadu ya sambil-sambil tu berandau. Oh.
1: Okay, boleh.
0: Okay, jadi nyamai ya, sedang nyawa. Temuai aku ke malam tu, mulai kita dalam program kita ke malam tu, ianya galeri artis. Nama berita, Nuan?
1: Mana berita aku, DJ?
0: Mana, ne? Okay, jadi aku berdua nyebut nama Nuan tadi, laban aku, Kak Nuan pun nyebut nama Nuan, madah ke penata asal Nuan hari ni, okay. Bansa, sekali kena Iban kini, tak bisa campur bansa Bukai kini, boleh ne?
1: Boleh.
0: Okay, jadi, tang sebenarnya, aku merasa terima kasih dengan Nuan tu, laban boleh, katakannya, ngelimpang diri, muai awak Nuan ke malam tu, berandau dengan aku dalam program kita, Gelir Artis. Terima kasih,
1: Okey, sama-sama
0: dia. Okey. Jadi hanya tadi ngambil ke balap dinya untuk nemu siapa ke ngau aku berandau ke menuntut minta nuan madah ke siapa nama ngau nuan tu asal berantai hari ni tu. Okey.
1: Okey, nama tu Sedelin. Heeh. Asal berantai aku hari tangan dan juga ulai penangit bilang.
0: Oh, okay. Tuan pun munyi tanya bisi berdouble nyangkanya alaban nuan katanya laban nuan muka yang pu sahun asai ko ne ya.
1: Ya.
0: Okey. Lagi nuan merati ke ya maya nuan ke bejaku beri nuan badam nuan tanya nya au.
1: Okey.
0: Okey, Federlin Leo nya nama tadi ne.
1: Ya, betul. Federlin Leo.
0: Kebenar ya aku takut ngelama tu aku lebih nyebut nama nuan bar radio tu takut ku salah. Federlin ke Federline ke begini ya. Jadi malam tu nuan ada nyebut dreampu ya. Federlin. Federlin Leo ya. Ne.
1: Betul.
0: Okey, laban tadi bisi utai munyi berdouble. Hari ni perantai nuan tadi?
1: Asal kenapa ya aku hari nang muju ulu kenangit julau.
0: Oh pia, orang ya. Orang julau betul ne.
1: Ya.
0: Kumai ku orang Limbang nuan lama tu. Laban nuan selalu di Limbang pada aku. Okay ya. Ne?
1: Laban ke bisik sendali gawat di.
0: Pia. Tang kaya asal hari nuan Limbang ne ya, Fidelin.
1: Hari Julau.
0: Okay, jadi begini malam tu ngangan nuan ngan nama Fidelin ke bisik nama Bukai Fidelin ne?
1: Siginya. Nama panggil pun ya, Fidelin.
0: Balakaban ngangan pun sigi Fidelin ne?
1: Ya.
0: Okay. Jadi nyame apa temu aku kemarin tu dalam program kita galeri artis. Nanti kita akan meda Gamal Fidelin tu. Kita tahu meda ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang meda siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fidelin tu. Tahu ngelawak Facebook kami. Okay. Jadi nyame tadi Fidelin. Terima kasih hau laban Nuan oleh ngelimpah ke diri merawak Nuan tajapan dia tu. Nya udah pukul 11. Tip pukul 11 tu. Apa aku mai orang kat tindu ane Fidelin. Betul. Nanti Nuan selalu Nuan mai tu berau tindu ke tak ke begini.
1: Selalu ya udah tindu aku.
0: Udah tindu. Tang malam tu kira ke lawan tindu meh laban berandau aku dulu ne Fidelin.
1: Special mimit.
0: Okey, Nuan madah ke diri Ari Julau. Dia tu deh. Nuan ke berandau dia tu. Ba dini Nuan dia tu.
1: Jatuh ku,
0: bak rumah
1: ku
0: bak sibuk
1: itu.
0: Bak sibuk. Kita habis rumah bak sibuk dia. Okey. Jadi, nyak meh. Fidelin, laban ya. Laban Nuan tu siku hari penanyi baru neh dalam industri muzik kita bantu. Jadi, kira ke Mike balap dengar berkelalang Nuan dulu. Tuan Fidelin, ni maya Nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu untuk Fidelin. Ngambil kebalap dengan kita sama nemu untuk Fidelin.
1: Okey. Aku berkongsi ke Mimit berikan aku aktif pengawak aku belagu untuk tadi. Nah.
0: Okay.
1: Aku tu berikan aktif dalam pengawak belagu itu bak tahun 2003. Maya agi Maya nguji engau ngeruh air. Bak pekit piala wali kuta. Terbuka Limbang, Brunei.
0: 2023 ne.
1: 2023 Subah. Sempena hari Mesir Mas. Dari Limbang tu.

0: Oh, di Limbang.
1: Udahnya aku tuh tadi dianugerah ke Balafida tuh tadi, gelaran artis Ligos Limbang.
0: Oh iya.
1: Namanya Maya Pengerami Ligos X-Men Award.
0: Oke. Okay. Oh, sebenarnya nuan terus ke tanya tadi. Uleh aku nanya kini berapa umur nuan itu? Fidelin apa kemudian nuan tu bakal biak pada aku Fidelin. Uleh di mana kini?
1: Ya, oke. Okay. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
0: Oh, 20 tahun. Oh, benung ya, mainnya naik benung bujang.
1: Benung bujang, dia muda benung belajar.
0: Benung belajar.
1: Ya.
0: Oke, okay. Oke, okay. Jadinya tadi Nomadah Kediri berengkah aktif dalam lagu tu dalam tahun 2023 sebabnya ya.
1: Ya.
0: Oh, laban aku bisa gak meda posting nuan bab media sosial bahkan bab Facebook tu. Nuan sebenarnya tu segi aktif ngau orang pekit belagu ne, Fidelin.
1: Iya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
0: Oh, udahnya selalu boleh nombor gana ya?
1: Bisa boleh nombor.
0: Oh, oke. Okay. Oh, jadi nya nuan start aktif pengawal belagu 2023. Ni main nuan start berengkah serius, berarti serius kaku tu nuan berengkah ngerikut lagu, ngagak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerikut lagu tu, hanya baru kita ke digumbai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu Fidelin.
1: Oh iya iya. Okey. Mayanya.
0: Okey Fidelin.
1: Okey nah. Ini
0: ana. Tanya berdabel. Padamkan dulu tanya soundnya Nom Jacob, okey.
1: Okey okey.
0: Okey terus ya.
1: Okey, lagi bisa?
0: Okey, nada lagi.
1: Okey
0: okey. Okey terus ya.
1: Okey. Kan aku ngau recording subuh, maya aku ngau city pekit ke di Anjo ke Cigumbat, ianya finally ianya pekit karaoke online. Yang aja aku. Tapi tu, ya tu ke Cigumbat mayanya.
0: Malala ne.
1: Malala.
0: Oh, ni maya tahunnya Fidelin?
1: Tahun 2024.
0: Oh, 2024. Okey. Okay.
1: Mayanya kira open lah bunyi korang lah open. Kita Sarawak itu ngau Semenanjung. Semua oleh ngau.
0: Apa
1: jadi ya? Aku tadi dipilih Cigumbat ngau bala juri. Mm-hmm. Jadi artis baru naungan tidak pangabulan pengerimu.
0: Apa ya?
1: Ya.
0: Okey, startnya menuan bisik ngagak lagu mainnya?
1: Bisik ngagak lagu. Lagu berubah aku suba kena beri nama Enggai Berserara.
0: Enggai Berserara.
1: Ya.
0: Hanya begulai ngau Cikgu Mbat ne?
1: Ya, begulai ngau Cikgu Mbat suba.
0: Oh.
1: Lagu Enggai Berserara.
0: Siti lagu ni aja?
1: Lagi bisik.
0: Lagi bisik?
1: Lagu kedua aku ba PDP suba lagu Anang Terperasa.
0: Anang Terperasa. Nya lagu kedua?
1: Ya, lagu kedua.
0: Anang Terperasa, op ya. Okey, udahnya.
1: Lagu ngai salah tu kebenaya digagak Entuning San ku.
0: Entuning San, op penyanyi kita Entuning San-nya.
1: Ya, penyanyi Entuning San.
0: Oh iya, okay. Ngagak lagu tu ya.
1: Ya, ngagak lagu tu kebenaya.
0: Lagu ngai bersara. Lagu Siti na, Siti-nya deh, Anang Terperasa yang tadi.
1: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mbak Dalam tu. Cikgu Mbak Dalam.
0: Oh.
1: Fedelis Givan.
0: Oh, Fedelis Givan. Oh, kalah aku.
1: Fedelis. Itu bakal nama aku.
0: Ya, meh. Kumai aku nyebut nama Derimpo tadi.
1: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Kebenar, okay?
0: Bukai. Orang-orang bukai, ne?
1: Orang bukai.
0: Okey. Oh, jadi, nyak, dua itu lagu. Digagak nuan gulang yang Cikgu Mbak, ne?
1: Ya, bapa ngau bulan pemerintah.
0: Okey. Oh, jadi lagu nuan ke dia tu nya lagu KBC ditebah kami ba YFM tu lagu tebak ensi ban tadi ne ya.
1: Betul lagu tebak ensi ban.
0: Lagu tebak ensi ban tu ni maya nuan ngerekod lagu tu deh Fidelin.
1: Maya aku ngerekod lagu tebak ensi ban tu tahun 2025.
0: Oh, tahunnya kemarin ne.
1: Kemarin.
0: Oh.
1: Tapi ya tapi ya pada bulan 2 tahun tu 2026.
0: Bulan 2 2026 tu tadi. Oh.
1: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
0: Udah 3 bulan. Okey.
1: Itu nak silap tu tadi. Tadi lah 51,000 view udah lagunya.
0: Ba di ninya ba YouTube.
1: 51,000.
0: 51,000.
1: Ah, 51,000 view ba channel TNS Music Production.
0: Apa ya. Okey, lagu tebaan siban tu minta nuan cerita mimet siapa ngaga lekas, siapa ngadu ketiwan lagu tebaan siban tu, Fidelin?
1: Okey. Kelihatannya lagu tebak yang dibantu Lepas ya digagak Stanley di Lombong. Aku pun lalu sampai bertemu mua. Tapi face to face kalau orang kena agak lekal lagu tu lah.
0: Sampai ke Sarito?
1: Sampai ke Sarito, lalu pada bertemu mua.
0: Oh, biar nak eh?
1: Semina chat aja buat WhatsApp apa semua dah.
0: Oh, okey. Ya.
1: Okey, ngagak tiun lagu tebak yang dibantu. Yang dibantu, ianya Cikgu Maxwell John Pagang.
0: Okay. Nau nak jadi. Okay.
1: Okay. Udahnya komposer lagu tebak si bantu Tuning Kabimpu.
0: Tuning Kabimpu. Tiku
1: mayu pengalamannya hari subuh-subuh.
0: Oh. Yeah. Okay, kira ke dia tu nuan bab baru Prabung sedar Tuning Kabim mana?
1: Ya, Teenage Music Production.
0: Okay. Okay, Fidelin. Ngadinya tadi lagu ke pemuda baru dikeluarkan nuan. Tebak yeah. Siban lagunya juga suah di tebak kami bak YFM. Okey. Jadi aku ke mai balap tinya tu ninya ke lagu tebak Siban tu oleh Fidelin.
1: Boleh,
0: mesti sida katanya tertanya tu berkeni munyi lagu tebak Siban tu. Lagi tu beranda baru au. Tu ninya ke dulu lagu ke baik Fidelin Liompu tu mai aku kalau untuk dalam program Galeri Artis. Okey Fidelin lagi tu beranda baru out kita ninya okay. Ke lagu Fidelin Lio ngau lagu Tebak Ensiban.

0: Terima kasih abdinya laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Ha, begulang jauh aku Raja Sebegin ke malam tu. Pemga, begulang jauh temu aku ke malam tu. Inya Federlin Leo. Okey. Lagi ba arus lipun kita. Ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya. Okey. Federlin, okay. Kita sudah ninya ke lagu Arinon Po tadi. Lagu Tebak Ansiban. Yeah. Okey. Tajapan kita sudah ninya lagunya. Tang aku kan nanya. Ya. Nama cerita dalam lagu Tebak Ansiban tu minta nuan nusi ngakai bala peninya tu, Federlin.
1: Okey. Aku nyerita ke secara ringkas. Lagu Tebak Ansiban tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey. Tebak Ansiban. Nyerita ke kisah pengerinduk sikuk lelaki. Laban pengerinduk ia tidak datai Pak Adam. Nyarti lagu Tebak Ansiban.
0: Nyarti lagu Tebak Ansiban.
1: Saya tertanjung muridnya.
0: Ya, pedih main itu kenyataan eh, Federlin. Lebih maya nuan nerima lagu tu, medak leka tu begini saya nuan bisik-bisik ngait bak nuan lagu tu gini bisik kenapa enggak kini lagu tu nadai?
1: Bisik panggak saya.
0: Bisik kira ke bisik kalau pengerindu ada ratai badan betul?
1: Bisik.
0: Aku nanti nuan aja Federlin. Okay, aku nanti Federlin tidak salah ku nuan tu kalau megangga program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Aw, ya kalau saya ku kalau jadi champion, kena. Tok kira ke ulah daripada kira ke artis YFM cerita kenyalang betul na?
1: Ya kira piar me.
0: selalu ngau DJ Duem di Limbang na ya?
1: Iya selalu.
0: Okay, papa ku udah tidur DJ Duem jam kedai tau na? Nak yang nanti tu ah?
1: Jadi
0: nanya nuan tu Federlin, lepas kita kena di penyanyi, kita kena di artis tu, begini nuan tu, bisik kala enggak orang belajar vokal begini tu, Federlin minta nuan usik yang kebelap ninya tu.
1: Okay, kalau aku enggak orang belajar vokal.
0: Dini.
1: Okay, aku kalau enggak orang belajar vokal tu. Maya bisi di bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Cikgu Dewi. Maya tidak ya. Maya tidak kru BSTV nya Kelimbang.
0: Kelimbang Maya na.
1: Ya, aku ngambil peluang nak orang ketika orang madanya belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangannya kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dikena kita yang mana kayak game quality kita tempo vokal ni.
1: Laban ramadanya aku nak putar so ada.
0: Betul.
1: Ngambil aku pun vokal tu tadi.
0: Mana lagi lah aw.
1: Mana lagi?
0: Okay. Nyedihnya kira-kira usaha nuan meh.
1: Kena
0: nuan ngagak ke lebih mana lagi. Okay.
1: Ngambil konsisten lah.
0: Betul. Aw. Jadi nakak ke dia tu. Bisik Prambu kan agak lagu baru kini tu laban dia tu kira-kira udah benuang angat lagu Tebak Ansiban tu begini tu lagi udah bisik lagu baru begini tu Federlin.
1: Okey, nangkap ke dia tu bisik udah lagu baru.
0: Udah bisik na.
1: Udah.
0: Oh.
1: Baru-baru tu aku tersibur itu udah record lagu shooting lagu baru.
0: Oh, udah shooting.
1: Udah. Tapi yang tu tajuk Agi Rahsia lah.
0: Oh, tajuk Agi Rahsia. Tang lagunya udah kira aku udah tembok punya nah.
1: Ah, udah. Shooting recording-nya udah, shooting-nya pun udah.
0: Oh, via. Ni Maya selesai kan maksud ke lagunya? Bedau.
1: Bedau, takah tu bedau.
0: Bedau.
1: Ya, laban lagu Tebak Ansiban itu benuang hit dah banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, agi baru punya kurang
0: lah. Betul. Nyadinya betul dia. Agi ngenang kau ngelagu Tebak Ansiban tu. Ukai ke ngai ngenang lagu-lagu kebukai tu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi begini Nuan meda sambut hari mensia mayu. Bala kira ke peminat me tu. Ngai lagu baru Nuan Tebak Ansiban tu. Begini Nuan meda sambut hari sidak ya.
1: Okey. Sambut hari bala pendengar nuju lagu Tebak Ansiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya nuju semua bala peninggal ke usi medak live.
0: Ya,
1: terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fidelin Liowau.
0: Betul. Betul. Jadi munyi kawan tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view ne.
1: Ya,
0: 51k view. Jadinya main ngagak belah kita tahu support Fidel Leo tu tahu ngelawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Type aja tebak Ziban, type kita nama Fidel Leo. Okey. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke bah menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penanyi dikerindu ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nama kunci enggak bala peninya tu Fidelin.
1: Penyanyi ke dikerindu tu
0: lah.
1: Okey. Penyanyi ke dikerindu kaku ianya
0: Ricky Anderson.
1: Laban ia ngemuan patah nyawa tik mana. Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai kaya tahu
0: mah. Begini, Maya nuan suha berpikir sebab Maya lagu ya begini?
1: Kalau Maya gini sebab Maya lagu ia kagi ingat kaku Maya ku berpikir sebab lagu beri pemutus hati nuan baik ke sebab kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Ricky Anderson eh.
1: Iya.
0: Awalnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi menyanyi di kerindu kenuan?
1: Nanti bakal ia ke bab Semenanjung, aku rindu agi-agi Ameng Spring.
0: Ameng Spring, okey.
1: Udahnya nanti bakal menua Bukai, bakal bab menua orang putih yang namanya korang
0: lah.
1: Lebih kepada tidak Michael Lensturo dengan Brian Adam.
0: Nanti aku mendak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR-nya. Kira ke ukai zaman nuan ya.
1: Tapi aku evergreen mungkin ya.
0: Begini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya begini ni. Labang kita dah tu bisi media sosial ni ya.
1: Banyak korang namanya terikut-ikut dah. Tidak ke veteran yang kapal lama dah.
0: Lalu rindu dengannya dah ya?
1: Lalu rindu dengannya. Lalu kan orang uli nyadok lagu ni dah.
0: Jadi nyak macam tadi begini aku kadangnya nuan tu nanti bisi peluang diberi orang peluang tu suar ditanya orang agak orang bukai mereka tu nanti bisi diberi peluang begini siapa nanti boleh duet duet dengan siapa kini sekali kali Ricky Anderson kini tu kalau orang bukai
1: nanti bakal bak industri muzik kita ibana aku ke berduit ngau tanya lah tidak Ricky ngau pengulu yang rasa ngalai yeah. Nanti kita legend pun jadi kalau kira tu mesti impian lah
0: impian nada salah
1: satu hari ila meh
0: betul mesti
1: peluang ngau ulit berduit ngau tidak ya
0: betul okay. Jadi nyak meh kira-kira penanya di kerinduk kenuan siapa itu ke Ricky Anderson kita pun sama nemu semua kita di Sarawak tu siging lala Ricky Anderson neh. Jadi nerasanya jam kita di pukul 11.31 minit malam tu. Jadi minta nuan komen mimit tu Fidelin nanti nuan marati ke industri muzik kita itu industri muzik kita iban dia tu nama komen nuan nanti nuan medak industri muzik kita dia tu Fidelin.
1: Komen aku menuju industri muzik kita Iban itu makin berkembang lah. Makin maju dah kehadapan boleh diterima bala mayuwa tajapan mayuwa penguji datai muzik Dayak kita Iban tu terus dihargai
0: betul
1: lalu my identity ngau budaya kita ngagai kita lebih tinggi lagi
0: betul.
1: Yang komen aku.
0: Okey, terima kasih ke penemuan-penemuan, tak ke komen-penemuan, betul. Jadi, nyameh kita ngarap ke nangiranya penanyi baru, penanyi lama tu sama-sama. Sama-sama meh kita mansang ke industri muzik kita Iban tu, Fidelin.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi Fidelian tua ngetun lama ninya ke lagu dulu ulia. Lagu aku ngujing ikat lagu Rick and Rosen, lagu Break Pemutus Satinuan.
1: Okey.
0: Lawan hari tadi tu nyebut nama Rick and Rosen yang saya berlagu tua ke malam tu. Okey, okey, tua ngetun lama anu kami dah kebukai peninya terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedai Rick and Rosen.

0: Okey, nyak metode dunia, Ricky and Rosen baru dah merindah kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih laba nagi ninya ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Begulai ngau temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan nya Fedeli Leo. Kebenuang nganti ba telefon kita jam ke itu. Okey Fedelin, udah terbinang nuan dengan lagu Ricky and Rosen.
1: Okay.
0: Okay, Fidelin. Bakal kita kenyadi penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu. Bisi orang yang tarik bakaya, main lagu rock, main lagu berentak dan tu. Nanti nuan tu, lama kita mendak lagu dan tarik lagu berentak lubah. Kini nyanya segi genre nuan begini tu, Fidelin.
1: Ni bagi lagu terbaik si mana
0: kah? Nuan tak, nuan pun bakal lagu nuan sikit lagu-lagu berentak-rentak lubah, ayun lundai begini. Okay.
1: Nanti bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya Iban Dut. Ni tak bakal nyak.
0: Iban Dut. Uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Nanti nuan mu lagu Anang Terperasa. Ya lagu disco dangdutnya.
0: Oh iya, lagi aku dengar. Lepas aku berdua dengarnya aku nan mau tarine. Lagi aku dengar lagu Anang Terperasa. Oh lagunya rancak na.
1: Rancak tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Iya, awaknya bisa ba YouTube ga?
1: Bisa.
0: Bisa ne. Okay. Jadi nyampe ke bala peningnya tu boleh follow nuan bak media sosial tu boleh disebut kini nuan po Facebook nanti bisi TikTok kini ngambil kasih daya nyamai meh nemu berita pemerbaru hari nuan tu nyangkanya bisi belagu badini kini bisi ngagak show badini kini tentu nuan bisi update bak Facebook nuan. Ok, minta nuan madah ke nama nuan Facebook media sosial nuan meh ngambil kasih daya boleh follow boleh nyadi kabar nuan bak media sosial tu Fedelin.
1: Kita boleh follow aku bak akun rasmi aku bak FB. Bapak aku selalu lagi nge-post udahnya update apa-apa lah. Nanti bakal tulis event apa semua. Okay, pagi kita nama aku Fedelin Leo. Dia maga akun TikTok aku Fedelin Leo Official. Official
0: lah. Menyukurkan tadi, nuan lebih aktif bak Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: By Facebook selalu ne.
1: Ya.
0: Okay, jadi begini nak ke dia tu. Begini show. Begini bisi orang ngangau nan lagu nak ke dia tu begini.
1: Nangkap ke dia tu bisi orang udah ngangau aku lagu merindang, bak miri sampai lama. Bak tersang dah.
0: Opia, okeynya meh ngarap kenuan makin mujur menyeku kita nya mayo boleh job meh neh. Jadi nya meh Fedelin ngawak kita kagi tinggal tu tentu nuan bisi pengarap ati nuan laban nuan kenaji penyanyi pengarap ati nuan dalam industri muzik kita ibantu pengarap ati nuan Fedelin.
1: Okey. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedino buat dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya itu tadi mah. Nanti ukai hari semua bala peminat aku kasih sapa-sapa.
0: Betul. Okey, jadi laban nuan tu ke agi bia 20 tahun tadi sebut nuan tadi.
1: Ya, 20 tahun.
0: Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benun dengan randau tua jam kedai tu. Okey, sidak kebisik pengerinduk bak pemain lagu yang kanya agi malu-malu kini nak berani kini. Jadi laban nuan ke udah kira ke siku hari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jaku pesan meh. Ya guys, sidak ke bisi hati kayaknya dia penyanyi tangnya tadi agak malu-malu. Okey, minta tuan tinggal ke pesan dengan sidak ya ke malam tu tu Fedelin.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nembia ke bisi perindu bawa rock lagu tu. Anang malu, anang takut mantai ke bakat diri.
0: Betul.
1: Kita ukai dia tu kemain lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metode neh kira ngau peluang tu meri awak ngenuan tu aku nemu laban nuan tentu bisik Utai ke daripada aku, terima kasih Nuan tak ke penghargaan Nuan bagi orang ke selalu nyokong Nuan dalam pengawak atau keminat Nuan ke buat pengawak berlagu untuk Fidelin. Okey,
1: okey, terima kasih ya ke sokong Arif kita semua. Nanti aku lama tu Arif pun aku berlagu sampai ke dia tahu.
0: Ya,
1: laban suka nyamai buka datai ba tahap ke dia tahu dah. Ya, titik lagi kita menggai ketika orang recording artis nak punya kurang eh. Kita nyamai. Ya, titik lagi kita perlu belajar nangi okey nak tahu lah. Belajar and belajar.
0: Betul. Okay, jadi nyawa tadi jaku kira ke jaku terima kasih Nuan yang agak orang ke nang ya selalu nyukung Nuan dalam minat Nuan ke dalam industri muzik terkenyakan jadi penyanyi itu ni Fidelin.
1: Iya.
0: Okay, aw jadi nyawa Fidelin asai ku nak tu merandau tu aku malam tu aku nemu Nuan pada kat tindo ada tu pergi lah habis penyawa. Okay, jadi nyawa terima kasih Nuan aw sekali lagi laban oleh mai awak Nuan berandau dengan aku ke malam tu nyawa jauh malam kita berandau ni. Okay, jadi nyawa kami hari YFM tu harap Nuan makin mujur me dalam kawak berlagu atau nyadi penyanyi tu munyi kurang laban Nuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiban tu ti uleh munyi kurang yang tadi Fidelin bakal kita ke baru tu ti uleh kati attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerindu kurang ti uleh laban kita kak semampai relevan me uji Nuan mada bala penyanyi-penyanyi kelama dia tu laban sidak ya nyaga attitude sidak ya nyaga kualiti lagu-lagu sedaya jadi nyak sampai ke dia tu sedak lagi dikenang orang dikelala orang lagi popular punya kata yang untuk ke dia tu nih Fidelin.
1: Thank you ngau jaku ajar DJ.
0: Bukan jaku ajar kira-kira kongsi.
1: Iya. Kami punya hilang motivasi.
0: Betul. Okay Fidelin, terima kasih au tidur jenak malam tu au.
1: Okay DJ.
0: Baduk mengenang utai ke udah tebak sibar now.
1: Okey. Boleh aku nambah mimin lagi DJ?
0: Boleh.
1: Okey. Kata-kata terakhir aku dalam tu terus ke sokong kita ngajak aku ngambil aku tu tadi Ramzi yang lagi ngeluar ke lagu-lagu ia ke vocal berkualiti kena merindang bala peningat semua.
0: Iya yeah, betul.
1: Kalau manis jadi semua ia ke bisi pada live bisi ningal live ningal radio waktu ke malam tu. Ya.
0: Okey, terima kasih Fidelin. Okay. Selamat malam. Mau ilah bertemu baru ke kau?
1: Thank you, YFM.
0: Okey, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, kau. Selamat malam. Okey, ya. Okey, jadi nyak membenarnya. Randau aku bergulai ngau Fidelin Leo siku penanyi baru dalam industri muzik Taiban. Kita udah ninya berkeni ya pejalan ya meh jadi penanyi yang madaka berengkari tahun 2023 sebab ya suah ngora berpekit nyentuh kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuh ke sarito lagu ya ke pemer baru nya lagu tebak siban tebak ansiban lagunya suah megak ditebah kami ba YFM. Okey, jadi nya meh pedinya tu nak kita mulai dalam program galeri artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program galeri artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperindang kami dengan ke kami YFM Pemerindang Malam.

Ya, gue enggak lagu sanggup aku. Oke, dengar kita nyuratai bab mujuang program atau segmen kita pemerintah malam WFM malam hari 29 hari bulan 6 2026. Jadi udah tuh lagi pukul 12 tengah malam nyentuh lagi pukul 6 pagi pergilah kita dengar ke segmen atau ke timang kerbak tawas. Oke, jadi terima kasih semua. Kita sudah pukul lagi aku Raja Booking beringkar pukul 9 malam tadi. Oke, dalam segmen kita pemerintah malam. Jadi nanti kita ke bertemu baru. Nanti anda salah ingat aku pagilah aku gawak pukul 9 pagi. Okey, 9 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari pagilah. Pagilah kita bertemu baru out. Okey, jadi ke malam tu. Tu nak kat kita gulai. Terima kasih semua. Tinduk jenak ke malam tu. Kita ke Bedung Gawak. Gawak shift malam. Nak boleh tinduk. Okey, ngerak ke mujur dalam semua pengawal di kerja. Kita ke Bedung Gawak. Kita ke Bedung Debo Kereta. Kita ke Bedung Deriba Luri kini. Deriba Bas kini. Deriba Van kini. Gawak ke malam tu. Okey, ngerap kesamanya agak pengelikun diri out. Jadi nanti kita ke bertemu baru dengan bawa ke buka air. Selamat malam semua. Tinduk jenak ke malam tu. Bertemu baru. Bye-bye semua.

Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bab tasiak dien. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026, hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita pian pian.
1: YFM

0: kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Bisi Maya Jaku Tipansut Ari Mulut Tua Kumbai Tua Jaku Tundi Jaku Main Tang Endak semua orang ulih nerima Jaku Ti Endak Belebas Ulih Ngasuh Ati Orang Bukai Endak Nyamai Ngasuh Ati Orang Ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa korang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM Segulai Sejalai.
5: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa enak.
6: Ya aku menua selalu dishwasher.
5: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuk cepat cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
6: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
5: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh pernah ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
7: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rebut ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
5: Entah pernah dicat ya dah mantai ketangai tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
7: Nah kira kelempuan mimit mai pengawak tu tadi nak ya.
5: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
7: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ka basuk pingai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
6: Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
5: Nemo deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka katalog di kelas juaran murah. Orang kita habis macam tau kaya aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
8: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Taum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunia ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nak ya nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, nak mereka nak ya lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kitai, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kitai, belajar meluah keperasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam kediri. Anang murung kediri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu. Belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tahu dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Mayu makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningak ke kami WiFan segulai sejalai.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: Hi, Sabray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Niaga bola kita luar, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke Canberra, bebelah rancan dia. Disterian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani anggawa FM.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal dah pasta. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sida lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bau utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti dipadah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tentik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lebak di pedak sidak magang. Seminak kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet enti histeria.
0: Mimet aja nama ieu mah. Nyapan enti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebak sidak tu udah kamceng. Udah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi teh.
1: Jadi nyaba, aku nyaba.
0: Kita yang berada di siko nyaba, mesti nyaba. Maka tanya pendanamu, nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Duo pagi rewind.
3: Nganai bala nek bala puak ke? Mata nakmu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mesinnya? Aneng temu kak pakai aja. Aku ya.
2: Betul-betul. Ini aja aku mana dua merangsang
3: bala
2: ini Indo. Tentang aku, Siti, aja aku merangsang hari ini yang aku sebab. Nyesal aku ini aja aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ini nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila asal dek, anjung aku berbini dia menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tuh nyesal aku. Mending ke aku, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, Ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
3: Oh, baji.
2: Oh. Ini aku pada udahnya tadi entua bisa pila.
3: Ya. Ini baru anda empura ulian dulu.
2: Ini aku pada mana aku pada. Ini aku kunci aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini game menua lulu.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak kami YFM segulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Pagi. Why? FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Duo Pagi Rewind. Pamai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngaji primary satu dia perhati kenan dia mayo chess historian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sudah baterika yang kesama lupa mayo masuk ngaji primary ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nadei arti rawan datai bandur baru bah sudah ya.
3: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pada sudah mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh historian mimet nanti historian.
2: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban disiku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebah sida tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi teh.
3: Nah, sendiri nyaba aku nyaba.
2: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega tanya pendanmu. Nama kebuah nyaba.
1: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Petara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup Nuan, engkau penyatu Nuan. Lalu ngelala tepat Nuan, sekali ke ia ti dulu, engkau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutup pengasih Nuan, udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagai orang ti ngasih, engau kenyakal. O Petara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta arinuan, minta kasih berkat Nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerinduk Nuan ke dia tu. Awak ke Nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat Nuan bak arinuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu Nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua. Tip maduk berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawak apai indai. Kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nampak ulah ngepemansang semangat nebia. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu merik pengaruh formatif ti pemaduk berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Petara ngau hukum Petara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip ajar pengarap. Ti nyengkawum ngelalap nyelai Petara. Lalu nanam pemanah bakal tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, baka orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngau ulah sidak dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sidak dilalau hidup nitih ke aja bahai. Bebendar nyadi siku tingembuan ulah ti manah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak. Nyeliah ke jakuk ti kasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau merangsang anak sidak nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Labantuk dipedak nyadi pengawak ti beguna bendar pengudah ngelala penyelaik Petara. Bahaulah nyebut, berjaga kita enggai ke

Entak petara merekat ke bala apa endai kitai. Oh Tuhan, dalam rambau tip madu tebangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa endai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh nuan tu bak pemetuang penyatu nuan. Lalu selam ke apa ia dalam tasik berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan. Lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Nama benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. Sebut, oh nembia aku. Tunjuk ke basa ngagai apa indai nuan, lalu merik basa ngagai sida. Tu dekat ngasuh berekat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah, berekat meh ia ti ingat ke apa indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya aja, terima kasih.

0: Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak. Nampung singalang burung, kuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimba. Lentai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang.

0: กาทุบะบุรงกะโอดะดะยวงตูนาละมะยับกะอริมปัตสัมไปงะไกลิมะนะตูสะตูมิงูบารูกิไตกะวะอุดะกะกิไตกะตูกะวะสิบารังตุงะนะยากะกะตะรางะมิลันยากะมะญาญญะตุกนาคายกูกระกิตัยกวะมัวกิตานิงาดีกบันนาคา
1: Selka jaku pransang kesaritu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kena daip natip misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunsi ke misi kita ke orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulih balas pemanah kita. Anak kita yang kelup tukut dengan orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan lalu yang upah orang tinggubuan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak terletak taro ke kita manusia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat teringat, terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya, terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpujuang ya, Tuhan ajak tanya diakin kita siku-siku. Lalu ia ndang akim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut Jakub kemudian itu, I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tahu kebo Jakub Iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita pun. Awak karya manah nyawa kita, baik berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu break semua penerang di udah.

0: penguntung ari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita,
2: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulai sejalan.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganyong pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Can you bring Daddy to hospital?
1: I'm not feeling well now.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Selamat menikmati semua-sama tu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
7: Hari kacak, suasana kacak, yeah. Dengan apa nama, burung-burung. Oh, pagi tu nang healing di tepian pantai lagi kita. Jadi sudah semestinya untuk luhurkan dari hati untuk aura pagi. Jadi untuk pagi tu Aida,
8: yeah,
7: kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita, iaitu Ustaz Wan Nazrul yang sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz.
8: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar tuan?
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
8: Sihat Ustaz.
9: Alhamdulillah.
7: Jadi Ustaz, pagi tu kami dua nak ngembak kita healing tepi pantai bersama dengan pendengar-pendengar. Jadi untuk tajuk perkongsian aura pagi kita, sandarkan, kena tajuk jam, macam bunyi lagu, sandarkan pada kenangan. Sandarkan segala harapan pada Allah. Macam ni perkongsian kita. Silakan Ustaz.
9: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan selarangannya dengan keikhlasan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan tu, sesungguhnya perjalanan hidup tu setiap insannya pasti akan diuji kan, dengan pelbagai ujian dan dugaan. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, kehilangan orang tersayang, masalah keluarga, penyakit dan pelbagai kesusahan yang kadangkala membuat hati menjadi lemah. Namun sebagai seorang mukmin tadi, kita diajar supaya kita si pernah berputus asa daripada rahmat Allah, bahkan menyandarkan harapan hanya kepada Allah. Yang mana Allah lah tempat kita bergantung harapan. Allah SWT berfirman, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. Dan harapan tu adalah kekuatan yang membuat seorang tadinya akan terus bangkit. Dan walaupun dia berkali-kali jatuh, tetapi harapan yang paling kukuh ialah harapan yang kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia mungkin mengecewakan kita, sahabat mungkin meninggalkan kita, harta mungkin habis, pangkat mungkin hilang, namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berharap kepadanya. Makanya Allah SWT berfirman dalam hadis kudusi, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jika kita bersangka baik kepada Allah, yakin dengan pertolongannya, maka Allah akan membuka jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan seterusnya, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalam surah Zumar ayat 53. Jadi pada ayat itu, kita lihat harapan bagi setiap insan hanyalah kepada Allah. Walaupun sebesar mana dosa mereka, walaupun sebanyak mana kesilapan yang mereka lakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan dan matahari belum terbit daripada barat. Syaitan itu sentiasa berusaha membisikkan, menyatakan kepada kita dosa kamu terlalu banyak dan Allah tidak akan mengampun kamu. Tetapi Allah mengatakan, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba. Jadi oleh kerana sama-samalah kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun menyandarkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata insyaAllah. Jadi mudah-mudahan benda itu dapat jadi manfaat untuk kata amal sampaikan. Wallahu'alam bisawab.
8: Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dengan perkongsian untuk awal pagi pagi itu. Kita mengharapkan agar perkongsian Ustaz pagi itu mendapat manfaatlah dalam kalangan pendengar kita di Sarawak FM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick-off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick-off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam sekedar pesan ya ke bisik di terima kami email yfmiban@gmail.com serta mega lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya kalau pesan ya ti ke terubah tu ianya pesan dari Nelson anak Anggung tau ke Apai Mei. Jadi pesan tu nuju semua kawan Melayan ba Sebuyau, kawan Melayan di Ulu Ngau Ilik Sungai Arif, kawan Melayan ba Sepemanjai Jalai Arif Bintulu Miri, Arif Sibu Kuching, kawan Melayan di Niah, kawan Melayan di Suai. Pesan tu mengat nuju semua kawan Melayan ba Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik, kawan Melayan di Muput Anap Sengkabang Tatau Skim B Bintangur, ngau semua kawan Melayan ke Ngelala Niang Jared Jang anak Nelson. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit Niang Jared Jang anak Nelson kena hari 6 13 hari bulan 6 2026 ba rumah Ramba Jematan Sungai Arif Selangau. Penerang ya ke silik atau telefon dengan Nelson Anggung 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Lalu pesan niati ke dua tu pesan kedatang dari Rowena atau ke Bina Anantang dari rumah Kosmas Meribuang Layar. Pesan tu nuju semua kawan Melayan buat rumah ke semua makai Rabat, kawan Melayan di Batu Lintang, Nanga Jelau, Lubau Baru, Ngalama. Biar mereka pesan tu nuju kawan Melayan di Nanga Ajau, Gensurai, Dabuk, kawan Melayan di Kerun, Penyelanih Kibak, Pelawak, Jaluh, Setambak, Ilik, Ngau Ulu, kawan Melayan di Rian Batang, Jelau Atas, Bebangai Kibak, Ngau Kanan, kawan Melayan di Kusing, Tebalau, Nanga, kawan Melayan di Ajung, Melayu Ilik, dan Ngau Padih, Buluh Hantu, Rumah Suli, Lubuk, Pukut, Balingian, kawan Melayan di Rumah Dangi, Anak Jamit, Kuala Balingian, Rumah Engga, Anak Rantau, Kemena, Rumah Huta Jalan Miri Bintulu, kawan Melayan di Rumah Juki Batu 15 Jalan Selangau Mukah, semua rumah panjai ba Lubuk Bukut, kawan Melayan di Kuching Bintulu Miri, Johor Sabah Brunei ngau semua kawan Melayan Bukai kedalah disebut magang. Kita dipinta datai ngagai Rumah Kosmas Meribuang Layar. Laban Entang Anak Merbai tau ke Apai Binau dan Adai 9 hari bulan 6 2026 niang tu di Sengai malam hari 4 11 hari bulan 6 2026 lalu di Anjung ke Pendam Christian Anglican Munggu Sabut kena hari 5 12 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang ke silik atau telefon ngagai lumur tu 016-808-3244 atau ke 016-853-1538. Lalu pesan yang ke nangkan kenyap pesan kita sulit lalu ngelumbung datai dari budit anak jantai atau ke Pai George atau ke Pai Belinggang. Pesan tu nuju semua kawan Melayan buat nangga Gat Kapit, kawan Melayan di Nanga Ibau, Nanga Lajan, Iran Suang, kawan Melayan di Baliah, Kampung Sentosa Sibu, Sibu Jaya, ngau semua kawan Melayan Bukai buat sebarang dua diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Tani Anak Agas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu ngetas ulit pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 ba rumah Sidaya Jalai Camar 1A1 Lumur 1B Sibu. Penerang ya ke silik atau telefon ngagai anak niang tu George Budit 018-902-6877 tau ke Kastina Budit 011-638-66174. Adangkan kenyak pesan yang ke bisik diterima pagi itu ianya pesan getas sulit mega datang dari Meliang Rana Wilson. Pesan untuk menuju semua kapal melayan bak sepemanjai Jalai Bukut Ladang 4, kapal melayan bak sepemanjai Jalai Mukah Selangau, kapal melayan bak Jalai Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, Sungai Tau, Seratuk, Pusak, Debak, kapal melayan di Jungkung, Balau, Seri Aman, kau semua kapal melayan bukai bak seberang Nuriau, kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan untuk minta kita datang ngagai rumah nyalu tintiang bayat Jalai Bukah Selangau laban dekat atas sulit lalu ngambil terbalu yang dami yang nak mucun tau ke indai meliang getas ulit kena malam hari 6 13 hari bulan 6 tahun 2026 bala kejauh dipinta datang kena 12 hari bulan 6 tahun 2026 penerang ya ke sulit tau telefon ngagai Meliang dan Wilson 019 997-1002, Lucy Wilson 016-233-6371, tau ke Senabuang Muncun 011-250-28646. Lalu nangkan kenyap pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke diterima datai hari pesan ngetas ulit jadi pesan tu menuju semua kapal melayan bak pedai Kenawit kemudian di Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit Rumah Boni Nanga Germai Kenawit Rantau Komedian Kenawit kapal melayan bak Nanga Belawit Sungai Pui Sungai Sebinang Pakan Lipus Kenawit Sungai Pakuh Uyak kepala melayan berantau Dilang Kenawit ngau semua kepala melayan ke Ngelala Catherine Umbau anak Atan jadi kita dipinta datang ngagai rumah empati tau ke rumah tabur Ulu Jih Kenawit lebih dekat ngetas ulit niang Catherine Umbau anak Atan kena pagi hari 6 13 hari bulan 6 2026 nguan ulit malam hari 5 12 hari bulan 6 jadi kita dipinta datang ngagai rumah empati tau ke rumah tabur Ulu Jia ke Nawit.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 ke 14 hari bulan

0: program siti ka tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Datuk Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.

0: lagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lagi dampung pesan berat ya ke pagi itu. Kita tahu nganjung pesan ngangga email kami yfmiban@gmail.com tau ke terus anjung WhatsApp 013-862-8422. Lalu pesan ya ke sekali tu pesan datang dari Catherine Pura Anania. Jadi pesan tu menuju semua kaum Melayan ke diau ba Sungai Sengkabang, kaum Melayan di Belasui, Melikat, Sungai Babi, Setapang, Puyut, kaum Melayan di Sebatang. Ya bagi pesan tu menuju semua kaum Melayan ba Breed, Muam, Ridan, Sungai Pasir, Sungai Selejau, Ulu Linai, Sungai Bayan, kemudian bak rumah Panjai di Gudang, rumah Panjai bak Dabai, rumah Ubi Nangaridan, kemudian di Miri, Neraja, Brunei, Suria, Bintulu, Macan, Ngau, Kucing. Jadi pesan tu madah ke Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Indai Siman dan Adai 9 hari bulan 6 tahun 2026. Niang tu di intu bak rumah anak ya Lumur 6 Lot 630 Taman Tunku Miri, lalu dekat di kubur 11 hari bulan 6 tahun 2026 bak penam RC Lambir Miri. Penerang ya ke silik atau telefon ngagai anak ya Catherine Pura 019-489-9434. Pesan ngetas ulit kereta dari Puan Ida Nak Jayas dari Rubah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Pesan tu menuju semua kabar Melayan. Jadi pesan tu madah ke Nguan ulit Niang Menggi Anak Latoy tau ke laki Puan Ida Nak Jayas Nguan ngulit kena 12 hari bulan 6 2026 malam hari 5. Lalu gentas ulit pagi hari 6, 13 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kawan Melayan tu dipinta datai ngagai rumah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Pesannya ke nangkan kenyap pesan gitu 100 hari itu nuju semua kawan Melayan bak rumah Birai Danga Megiling, rumah Brown Danga Setapang, kawan Melayan bak rumah Sambau Danga Mengkak, rumah Simon Tutung Ulu, kawan Melayan bak rumah Guyu Danga Hukum, rumah Johnny Danga Setamang, rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, kawan Melayan bak rumah Tinggau Lubuk Pantuk, rumah Bada Danga Talung, rumah Kayung Engkraji, rumah Nyambar Kacung, kemudian kediau di Serubah Ulu, Serubah Ilik, Bila Antu Lemanak, kemudian di Nangga Menyebat, rumah Ulian Sengkunyit, rumah Jawa Nangga Kapuk Ulu, rumah Kandang Kapuk Ilik, rumah Lingga Lepuang Mawang, kemudian ba skim penempatan semula batang air fes 1 ngau 2. Engau semua kaban Melayan kerelah di Rintai Kemagang. Jadi pesan tu madah ke gintu 100 hari. Niang Labani Anak Janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah Ndawi Nanga Jelak Lubuk Antu. Berita atau ke penerang ke silik atau ditanya ngagai Dorin Anak Cerami 013-410-7914. Lalu pesan ya ke Bukai ya ke bisik di terima pagi tu kalai pesan ngetas ulit ke sekali tu nuju semua kaban Melayan kediau di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Bugur, rumah Meludak Ibul, kaban Melayan di Merbuang, Meriuk, rumah Tinggau Lubuk Pantuk Engkari, kaban Melayan bar rumah Bada Nanga Talung Ulung Kari, kemudian di Surai Abau, Basi, Geligau, Ngkelili, ngau semua kabar Melayan ya ke Ngelala, Miah Anak Unggit, tau ke Umak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Miah Anak Unggit, tau ke umak, tau ke bini, matuk, anak, ubam, kena 13/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi semua kemelayan tu tadi dipinta datang ngagai rumah riang anak labang Sungai Keruh Engkelili. Pesan ya ke bukai ke bisi di terima mega ya ke pagi tu kalai pesan ke sekali tu datai ari meliang anak Wilson. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ba semanjai jalai bukut ladang 4 kaban belayan ba semanjai jalai Mukah Selangau Jalai Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, kemudian di Sungai Tau, Seratuk, Pusak, Debak, Jungkung, Balau, Seri Aman, gau semua kabar melayan bukai buat sebarang dua diau. Jadi pesan tu minta kita letai ngagai rumah nyalu tintiang bait Jalai Bukah Selangau, laban dekat kata sulit lalu ngambil terbalu niang dami anak mucun tau kindai meliang. Ngetas sulit malam hari 6 13/6/2026 lalu berita ke Siliak kita tahu telefon kawan belayan tahu telefon dengan meliang anak Wilson 019-997-1002 Lucy Wilson 016-233-6371 tahu ke Senabuang anak Mucun 011-250-28646. Lalu ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik diterima bawa WhatsApp di konti kalai pesan tu datai hari Khamis Sana Renang. Jadi pesan tu menuju semua kapal nelayan di Sekayu Aipui, kapal nelayan di Menalun, Nangan Selai Kapit, Limbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri. Gau semua kapal nelayan bukai kena ada rintai ke magang. Pesan tu minta kita datai ngagai rumah Simon Nangas Panas, Sungai Pui Kenawit, laban dekat ngetas ulit niang payit anak megung. Nguan ulit malam 12/6 lalu pagi hari 6 13/6/2026 ngetas ulit niang payet anak meguang bak rumah Simon Nangas Panas Sungai Pui Kenawit. Penerang ya ke Siliak kawan belayan tau telefon gangai kami sana renang 011-213-2365 tau ke Martina Renang 016-7388-1494. Lalu pesan yang ke pedudi benar pagi tu peningat kalai pesan tu pesan ngelumbung ngetas ulit jadi pesan tu datai dari budik anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai Melinggang nuju semua kabar melayan bak nangagat dengan ibau dengan lajan kemudian di Iran Suang kemudian bak baliah Sentosa Sibu Sibu Jaya ngau semua kapal belian bukai jadi pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngelumbung niang tani anak gas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12/6 wan ulit lalu ngetas ulit pagi 13/6/2026 bawa rumah sedaya di Sibu Jalai Camar 1A1 Lumur 1B penerang atau ke perkara bukai ke dekat ditanya atau telefon ngagai Josh Budiet 018-902-6877 atau ke Kastina Budiet 011-638-66174. Pesannya tadi ngujuang ke awak dur genatai ke jakup pesan atau ke berita berat pagi hari 4 tu peninga kita akan bersih pesan tau anjung dengan email dengan WhatsApp kami bakal selama lalu pesan kita hanya dekat ada baca kami bak awak dur macam cukup pesan muak ke pagi tengah hari ngau lemai.

0: nalakti hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culik, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, bak utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.
3: Telefon kami, 082-258-634.

0: BBC Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulai sejalan dengan kami Bawa FM 13 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi guys semua. Kita peninggal keselamat kita bergulai bab kurang pagi 2 pagi hari 3 sehari tu. Dan berasa sudah datang hari ke 10 bulan 6 tu. Lalu bala kita mega tentu ya tadi lama komeh ya, tebal lagi nah sudah mulai kediri sudah gerai penggunaan kawai. Okey dah malam ban kita sudah nampung baru pengawak sudah gereja baru pengawak sudah pulai ngangai luar kita ke gawak meh. Mesti sekedar engkau agi tinggal meh di benua dian agi mesti pengawak ke dekat di kerja kita kini tahu ke nyangkanya mesti ke Tegal tahu ke Buah Bukai kita ini agi bedau tinggal di benua. Okey ada jawapan biar meri selamat pagi guys semua apalah kita peninggal ke selama kita bergulai pagi tu jadi meri selamat pagi ngai bala kita di serata benua Sarawak ya kemudian ke kita pagi tu di benua Bukai Bega jaga kita ya ke disi mendiang ke kami BRTM klik tengah online jadi berita ke berkawal gau RTM klik bega dia tu ianya kita tadi dalam ada lagi hari 5 tu ialah berkas 11 hari bulan tang pukul 12 hari bulan laban dia di hari 12 hari bulannya di jam kita di Malaysia di tu kalai Piala Dunia atau ke World Cup 2026 dekat berengkah ya pukul 3 pagi kick off ya lalu kita boleh mendak tu match keterubah World Cup 2026 Mexico bersatu dengan Afrika Selatan pukul 3 pagi lalu grandstand match tu berengkah hari pukul 1 dini harinya ya pukul 3 kick off lalu match yang kedua Korea Selatan bersatu dengan Czech Republic pukul 9 pagi grandstand lalu kick off pukul 10 pagi kita boleh mendak tu Bak TV ok sukan dengan RTM klik Bak RTM ha. Ok World Cup 2026 ya ke dekat berengkah diatur jom minggu tu minyak kira piak minyak ok lalu tentu mega bala kita nang nganti dekat berhati ke bala sidak ya ke nang terbilang terbangkar nama landia ba main bol tu sama-sama mantai ke skill dream pun meh lebuh maya.

tu lah lalu kami buat RTM agaknya di Siti hari channel ya ke Mansuat ke atau ke luar ke main board lo terus live siaran langsung ya apa yang agak siaran tertunda ya ke oleh di pedak kita buat channel RTM. Okey, jadi pukul 7.30 pagi itu lagi peningkat kita dekat berdian ke berita hari YFM dan sebenarnya lagi merindang kita pagi itu ambil ke kita ergas meh kita kemudian driba pagi itu di Bandaraya Kuching tau ke mengeri-mengeri besai kita di menua di itu harap kesama belak berjimat meh tu marina jara bujang ulu sungai.

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisindur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Selamat pagi, di sebelum kami nombor ke berita pagi hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majan numpu ngagai agenda pemansang hidrogen. Dikenan nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Bangunan baru Perkim lawas dekat tembok ujung bulan tu. Disikap ngomong macam perengkah guna ungkup berjalan ke pengawak komuniti. Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China. Negap ke sektor ekonomi. Yang batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Benua Sarawak bajak dekat degap ke agenda pemansang hidrogen serta nyukung pengawak galih ngagai kuasa global. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengerahan siang tu berpelasar ke pendegap hasil ekonomi ke bisik serta begak potensi besar kuasa tau dikenal baru. Ia ke bisik di kembuan menua tu kena nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Ia madah ke Sarawak dekat berkunci ke pemansut kuasa tau dikenal baru tu. Ia ke boleh merik penguntung ngagai menua sepiak yang kaum Kalimantan, Sabah, Brunei serta begak Singapura agi benuang di perundian ke. Ia madah ke mayuh macam penatai hasil kuasanya berguna benar kena nyamin penglikuan kuasa jemahila ngambil kena balat berpanggai bak minyak ngau gia saja. Ia mansur kejakunya bak awam hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 di Kuching. Awamnya nyadi ke pelasar kena negap ke kerja Sabah ngau beranak ke pukuk kena nampak ekosistem hidrogen serantau. Bangunan baru Gerempuang Pengintu Pengelantang Peniau Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas di Sadang Tembuk ujung bulan tu. Sabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke bangunannya dekat disikap ngau mayuh macam perengkah guna ia ke lengkap. Tu dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti ngau program Perkim boleh diperjalan ke ngau ngasi lagi. Ia madah ke bangunannya digagah dengan tanggung pengawak Rama Corporate CSR Ari Company Tectonic and Sons. Bangunan keulih dur alai 200 ikut orang disikap ngau Dewan Serbaguna, bilik awam, kelas agama, palat alai bermalam, kantin ngau kedai rujit. Palanya dikarap boleh jadi palan dur berjalan ke kelas agama, bengkel pengelandik ngau program negap ke komuniti di pelilih benua tu. Yang madah bunyinya ngagai media lebuah ke ngabas projeknya di lawas. Membuat pengawal yang kebukaan Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak dekat ransiang negap ke sistem undang-undang syariah dan nejuk ke prinsip inklusiviti ngau pengelantang raban bangsa tinggi buat moral jadi ke penegap menua tu. Ngau cara tidak keberan kenyak setipak ngau peminta jalai pengarap tinggi merat ke pengelurus, pengelantang serta berbahasa ke rakyat pupu raban bangsa di menua tu. Yang madah pengawak berjalan ke undang-undang syariah di Sarawak benuang diperjalan ke ngau profesional, berjimat serta berbahasa ke hak komuniti UKAI Islam. Bakati sudah ditetap ke perlembagaan persekutuan. Yang madah bunyinya lebuh berjadi seminar penerit adat syariah 2026 di Miri. Ia ngarap ke seminarnya olehnya dipelasar kena nambah ke pemerhati Mensia Mayuh senentang pemesai guna undang-undang ngau pangkuk pengawak ya. Lebihnya orang pengelikun, penyerakup dengan penyulut di Sarawak. Ketegalnya Sarawak jadi contoh pemujur Bensia Mayuh Pupu Bansa dengan jalan pengarap ke diau dalam suasana pemaik, pengelantang serta berbahasa ke pangandiri. Sarawak ngelalu ke pengeran siang sektor luar kena degap ke kaul pejalai langit antara Sarawak dengan China. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke servis penerbai bilun terus nyadi ke penyungka berguna kena numbuh ke dagang temuai dagang beranak ke pukuk ngau kaul antara rakyat Sarawak ngau China. Ia merik langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau Miri gerandang nyadi ke pintu penama jemahila. Ia madah bunyinya lebuh nerima penemuai basa hari ketuai pemezai
Pemesai Eksekutif Bauhang International Sdn Bhd Brandon Su di Kuching. Berandau ya, Brandon madah ke jalai penerbai bilun terus ke Guangzhou ke Kuching, tadi berjalai ke Batik Air Kenyau hari 17 hari bulan 3 tu tadi. Udah ngerikut ke pemujur ke cukup mana. Dan ke 6 hari bulan 6 tu tadi, 22 penerbai bilun mansang gau pulai hari Guangzhou udah beroperasi ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. Kita itu belum dia ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. OPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak bisik demu lagi sekedar subkontraktor kepada register diri OPS berkuasa berkawal kelebih lagi dipadu kontraktor besar. Direktur CIDB Sarawak Rosman Ang Hassan madah ke pengawak register diri dah tahu nak register ngau CIDB. Kena nentu ke sida ditih katur industri pengawak berumah baktika stik ngemantup kati. Kepadah ke bisnis kedak subkontraktor dan nemu diri sida kebenarnya di kategori jadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Yang mengabadah ketuk sebagi hari perkara terditemu, maya operasi di berjalai ke bak palan alai berumah ia kalai hukum ketriat dekat diletak ngagai sida ditemu nak nitih katur. Ia badah munyinya lebih dirandau raban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya dipejalai ke 52 ikut pemesai penerit adat CIDB serta 7 agensi penerit adat ia kebukai. Itu dikena dentu ke nitih ke Akta UPIS Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur bukai ia tik berkawal. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Toh Puan Dato' Patigi Fauziah Muhammad Sanusi nerima penemuai bahasa hari Komiti Ngintu hari Pengadah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Bagina yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Sarawak 2026 Bahastana Negeri Sarawak. Delegasinya bertuai ke Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai. Ia menjadi menteri kemegai tanggung pengawak ngintu pengeraminya. 7 penemuai bahasanya genatai ke Kangau Rasbi ngagai Tun Pihin Sri ngau Binia. Nguluk pengerami makai selamat ngau ngirup teh berserimai ngau ngintu hari pengadanya ke di ke dekat diatur ke 13 ngau 14 hari bulan 6 tu di Betung. Pengeraminya Siti Hari Batang pengerami ngintu kedak mandang ke basa ngau penaluk rakyat ngagai institusi raja berperlembagaan. Buat penemuai bahasanya Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Megak ngarap ke pengawalnya oleh diatur ngau lancar serta bujur nyapai 7 juluk pengeraminya. Industri pemansang reta tengkira dilalau ngemeran ke pengawak nyaga utai tumbuh ngau mana serta bersih tanah cara konvensional ngambil ke utai tumbuh meruah lagi jemahila. Menteri Pengawal Berumah ngau Kaunsel Kandang Menua ngau Koming madah ke caranya berguna benar kena nyemelak ke antara penumbuh ekonomi nyaga rampak menua serta utai tumbuh dalam tempoh kepanjai. Ia madah ke juluk pemansang kediatu ukai seminak nyedia kemayu hagi perumahan tang ketebal lagi ngagak rumah kalai ndur rakyat diau ti inklusif serta lantang setipak ngau juluk pemansang meruan penumbuh bangsa-bangsa bersatu. Ia mengamalah ke perintah seruran gemeran ke pemansang dengan mayuh macam inisiatif penyekawum pengawak masang panel solar buat projek perumahan kedigagak perintah. 9 komiti pemansang ngau pengelikuan genturung peniau JKKK buat sitak semanggang nerima grant projek mit menua pesisir MRP ke boleh RM35,000. Grannya dikena nyukung jalai ke pengawak serta pemansang komuniti menua. Pengawak nyerah ke cengnya dipenyadi sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat. Ia kebegak kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang Dato' Francis Harden Hollis buat pengerami ngabang gawai daya buat rumah igai jantiang nyakai atas Suriaman.
Dato' Francis ngarap ke sidak nerima grant bantu perintahnya kena mengangkat ke pengelantang komuniti serta tentu ke pengawak berjalan ke projek pemansang menua pesisir berjalan dengan lancar. Kena hujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak dumpu ngagai agenda pemansang hidrogen dikenal nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Bangunan baru perkib lawas dekat tembok ujung bulan tu disikap ngomel macam perengkah guna ungkup berjalan ke pengawak komuniti. Menua Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China dikenal negap ke sektor ekonomi. Tunangkah kami nabur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari Bilik Berita RTM Kuching.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagampuru baka tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Gua si huaren.
6: Nangira sapa, ngau hari ini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
4: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
7: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
4: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, puang biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
7: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
4: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu.
8: Pagi rewind.
9: Okay, kita bisa mega mendengar kita Catherine Charlie pagi tu. Ya tahun 1989 ada kan ya. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
10: Jadi, tahun ular.
9: Oh, dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah kuah, mana betul lah kenuku ya. Tang kita bisa tu, nasi bakar, kuara putih tu ya.
10: Nama ciri-ciri bisa banyak ya.
9: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisa baca kuri tu. Tahun ular tu, kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu, rundiang panjai rundiang.
10: Oh, bakau ular.
9: Bakau ular.
10: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke ular senduk aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual buka ribuan.
9: Dek.
1: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Tume, 24 iti lagu, dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.